0: Tentunya dia seorang istri adalah patuh kepada suaminya, apalagi jika kepatuhan itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menutup aurat itu kewajiban agama. Mau dia punya suami, enggak punya suami, dia wajib menutup auratnya. Dan bagi perempuan, kesepakatan para ulama yang namanya rambut itu aurat, wajib ditutupi. Jadi menapakkan rambut adalah merupakan aib, merupakan celah, merupakan dosa. Bila mana perintah suami kepada sang istri agar dia pergi menutup dirinya, menghijabi dirinya, itu adalah hal yang wajib sebagai seorang suami. Dan istri wajib mentaati dia sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena perintah jilbab itu bukan dari suami, dari Allah SWT. Suami hanyalah menekankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminat agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah dalam agama. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah, bukan perintah suami, perintah Allah. Dan suami hanyalah menekankan apa yang Allah perintahkan. Dan istri wajib taat dalam perkara ini. Tentunya mungkin saja sang istri ketika dinikahi, dia tak begitu bagus agamanya, tak begitu paham syariat agama. Kewajiban suami membimbing, karena itulah suami itu tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah zahir saja, makan, minum, nafkah, tempat tinggal, baju, pakaian, enggak. Kewajiban yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia menyelamatkan istrinya daripada api neraka. Karena cinta suami, dia tak ingin istri dibakar di neraka. Bila mana kita lihat ada orang mau masuk api neraka, tentu kita tak ingin dia masuk api neraka. Bila mana kau lihat ada orang mau loncat ke api, kau akan berusaha menghalangi, jangan loncat ke api, karena akan membinasakan dirinya. Ini kau lihat istrimu sendiri mau loncat ke api neraka, bagaimana tak kau larang? Maka larang, wajib larangnya. Dan wajib bagi istri untuk mematuhinya. Dan tentunya dahulukanlah dakwah bil hikmah, dengan ilmu. Katakan, istriku yang kucintai, aku takut engkau masuk neraka. Ini perintah Allah. Lihatlah Al-Quran begini-begini. Bagaimana engkau langgar perintah Allah SWT? Ini bukan perintah kau, perintah Allah. Sampaikan kepadanya ilmu, tegakkan kepadanya hujjah. Andai kata dia ngeyel, tetap enggak mau, engkau punya hak untuk memberikan kepadanya tahapan-tahapan dalam agama. Bila mana istri itu nusyut menentang suami, tak mempan dinasihati, pisah ranjang. Ya. Kata Allah, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُوهُنَّ. Bila mana kamu ada perempuan-perempuan yang menentang masa lebih tinggi daripada suaminya nusyuz, maka nasihati mereka ini yang pertama. Wahjuruhunna fil madaji', tak mempat tinggalkan mereka, pisah, ranjang, jangan campuri mereka. Tak usah tidur sama mereka lagi. Sampai mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata dipisahkan ranjang, tetap tak mempan. Wadribuhunna. Berilah kepada mereka pukulan. Pukulan yang tidak menyakiti fisik mereka. Karena bukan ingin menyakiti fisik, ingin meluruskan mereka. Wadribuhunna, kata Nabi, dalam tafsirannya, darban ghair mubarrih. Pukulan yang tak boleh meninggalkan bekas. Ternyata diberikan pukulan pun tak mempan juga. Ini sudah enggak mencapai tingkat yang terakhir. Kalau andai kata juga tak mempan, ceraikan mereka. Maka hendaklah sang suami yang diuji Allah dengan istri yang tak baik, yang tak saleh, yang tak mau berjilbab, perintahkan mereka baik-baik, ya, beri mereka ancaman, beri mereka teguran melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tetap masih ngeyel, enggak mau juga, engkau sudah berusaha maksimal segala macam cara, tetap enggak mau, pisahkan, ceraikan dia. Berarti dia enggak takut kepadamu, tak tunduk kepadamu, tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh saja dahulu salah memilih istri, mungkin saja. Tetapi setelah sadar, sama-samalah kalian mencari jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman kepada seorang suami yang istrinya pergi tampak sana tampak sini, auratnya dia diam. Ketika itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada tiga macam orang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamri, pecinta narkoba, ya, pecandu minuman keras, wal'aq, dan orang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Seorang laki-laki ad-dayyuth yang dia membiarkan keburukan diperbuat oleh keluarganya. Ini keburukan, istrimu pergi tanpa jilbab. Engkau lihat istrimu berboncengan dengan pria lain, bukan mahram, ini keburukan, bagaimana kau diamkan? Kau lihat putrimu pergi keluar tanpa menggunakan jilbab, ini keburukan. Jangan diamkan agar engkau selamat. Ya. Andai kata anak itu paksa mereka dalam perkara ini. Wajib dipaksa. Ini ketaatan kepada Allah SWT. Biasanya anak bila sejak kecil diasuh dengan Islam, syariat Islam, diasuh dengan mereka akan terbiasa ketika besar. Yang masalah adalah ketika orang mulai mengaji ketika besar. Sebelumnya mereka enggak mengamalkan syariat Islam, itu akan jadi masalah. Tak semua mereka itu mau untuk mengamalkan Islam. Sudah terbiasa sang anak sampai besar enggak pakai jilbab. Ketika disuruh pakai jilbab dia berat. Subhanallah, ini kesalahan masa lalu, tapi harus berusaha untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimanapun anda berada, lapangkan hati anda, luaskan jiwa anda, tenteramkan diri anda dengan banyak berbuat baik kepada manusia. Itu akan kembali kepada anda juga hasilnya, kebaikannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, kata Allah. Bila mana akan berbuat ihsan kebaikan, itu kebaikan akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, apabila akan berbuat keburukan, juga kembali kepada kalian. Orang yang bakhil dan kikir, jangan dikira enggak mendatangkan petaka, itu kembali petaka yang kepada dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang stres dengan sempitnya hidup, lapangkanlah hidupmu, jiwamu dengan banyak berbuat kebaikan kepada orang, meski dengan senyum, itu kebaikan. Walau antal ko akhau kebiojin tarik, kata Nabi, jangan mencela kebaikan meski sekedar senyum ketika jumpa saudara. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi rasulullah Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatul Tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari 10 sebab yang bisa melapangkan hati atau jiwa di poin yang ke-6, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, dan hendaknya kita senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, berbuat baik kepada siapapun, menjaga lisan, menolong sesama, memaafkan kesalahan orang lain, serta memperlakukan setiap manusia dengan penuh kelembutan dan keadilan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ikhwati Islam azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang gemar berbuat ihsan kepada sesama, serta mengumpulkan kita kelak di surganya bersama Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilaw Al-Quranul Karim yang Mubarakah dari Qori Syekh Sa'd Al-Ghamidi di Surat Al-Qiyamah dengan nomor urut surat ke-75. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن وننزل

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Rawahu al-Bukhari.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa Mukhtar. Fatwa.

0: مصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب، فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري المصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية، فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
1: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
0: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حددا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك، تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما، فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا نسبي أن أمور نقول هذه لا، هذا هو قطع الإشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
2: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatawa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qal tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: menyuruhmu untuk berjilbab.
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
10: Roja menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
13: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
14: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Roy Hafizahullah dalam pembahasan dari tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali Allah SWT memudahkan kita pada kesempatan kali ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu perkara yang ini kita sampaikan di sini, dan ini berkaitan dengan insyaallah kebanyakan dari kita, karena masing-masing dari kita memiliki keluarga, memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki istri, anak, memiliki suami. Semua dari kita insyaallah masuk di dalam pembahasan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, dan itu adalah haji yang besar dan haji yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan kepada mereka tentang sebuah wasiat. Itu wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Amr bin Al-Ahwas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala fastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Dan para wanita di sini umum. Baik istri kita maupun ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita, maka semuanya masuk dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah bahwasanya hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Di saat manusia berkumpul bersama beliau untuk melakukan satu di antara rukun Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan para wanita. Berpesan kepada mereka semuanya, para jamaah haji. Ini adalah pesan untuk kita semuanya, supaya berbuat baik kepada para wanita. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pada sini hendaklah kita perhatikan dengan baik dan kita berusaha untuk memahami maknanya, kemudian harapannya tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita melihat di tengah-tengah semaraknya dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, masih ada di sana kekurangan. Masih banyak di antara saudara dan juga saudari kita yang mereka belum baik terhadap keluarganya. Kita bersyukur, memuji Allah SWT atas nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah yang Allah SWT karuniakan kepada seseorang. Namun jangan sampai kita lalai bahwasanya di sana ada nikmat hidayah yang lain yang seharusnya kita raih ketika seseorang sudah mengenal tauhid dan juga sunnah Nabi SAW, yaitu hidayah kepada akhlak yang baik, hidayah kepada tata cara bergaul yang baik kepada manusia. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita banyak berbicara tentang orang yang paling baik. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Ada yang mengatakan orang yang paling afdal adalah orang yang paling banyak memberikan hartanya kepada manusia. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tampan. Itu semua adalah ukuran yang dibicarakan oleh manusia. Kembali kita kepada ucapan Nabi SAW. Dan masing-masing kita ingin menjadi orang yang paling baik. Beliau mengatakan, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini adalah ukuran. Ukuran seseorang menjadi orang yang paling baik adalah ketika dia paling baik terhadap keluarganya. Ini ucapan Nabi SAW. Dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dia berbuat jelek kepada keluarganya, bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik kepada keluarganya, maka di sisi Allah dia adalah seorang yang paling jelek di antara manusia. Dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya dan hubungannya dengan keluarga. Orang yang paling jelek di dalam masalah hubungannya dengan keluarga adalah ketika dia berbuat jelek, tidak berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka perhatikan diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang berbuat baik kepada keluarga? Ada yang mengatakan keluarga di sini umum, karena ahlun di sini masuk di dalamnya istri, anak, ayah dan juga ibu. Ini termasuk di dalam kata ahlun. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri secara khusus. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Mengapa demikian? Mengapa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sisi nasab, dari sisi hubungan pernikahan, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seharusnya mereka adalah orang yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan dari seseorang. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin. Dan ulul arham mereka yang memiliki kedekatan di dalam hubungan rahim, maka itu lebih dekat daripada yang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita sendiri. Merekalah yang kalau kita mendapatkan musibah, mereka yang pertama kali juga merasakan musibah kita sebelum orang lain. Ketika kita bersedih, merekalah yang pertama kali juga ikut bersedih bersama kita. Dan sebaliknya, ketika kita bergembira, merekalah orang yang pertama kali juga berbahagia dan bergembira bersama kita. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang pertama-tama, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian, apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita sebagai bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin mengamalkan hadis ini. Kita juga ingin menjadi sebaik-baik manusia. Maka di sana ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Di antaranya adalah bermuamalah dengan baik kepada mereka dan kepada istri secara khusus, karena sebagian ulama ada yang mengkhususkan hadis ini dengan istri dan ada yang mengatakan umum. Allah SWT mengatakan, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah SWT mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian mempergauli mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ada di antara ulama yang mengatakan, dan dia menafsirkan ayat ini, beliau adalah Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, tayyibu aqwalakum lahunna. Hendaklah kalian memperbaiki ucapan-ucapan kalian kepada istri-istri kalian. Jangan kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, yang menyakitkan. Wahsinu af'alakum wa hayatikum. Dan hendaklah kalian perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti, menyakitkan. Wa hayatikum, dan juga bentuk-bentuk kalian, maksudnya adalah penampilan. Seseorang memperbaiki penampilannya untuk istrinya. Bihasabi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai berlebihan. Kama tuhibbu dhalika minha, sebagaimana engkau pun senang apabila istrimu juga demikian kepadamu. Faf'al anta biha mithlahu, maka lakukanlah yang semisal. Artinya kalau memang kita berangan-angan, berkeinginan, kalau istri kita berpenampilan baik di hadapan kita, maka demikianlah seorang suami sebagai bentuk mu'asyarah dia dengan ma'ruf, adalah dia juga selain memperbaiki ucapan, perbuatan, dia juga memperbaiki penampilan. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang suami ketika dia bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, ini adalah bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bukan sebuah adat istiadat atau kebiasaan atau budaya. Allah SWT, dialah yang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berbuat baik kepada istri. Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, kalau engkau melakukan ini, bermuamalah yang baik dengan istri, dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah, pertama, kita berusaha untuk memberikan kebaikan. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti. Kemudian yang ketiga, bersabar kalau dia menyakiti kita. Ini tiga kunci dinamakan seseorang memiliki akhlak yang baik. Apa yang bisa dilakukan berupa kebaikan, baik ucapan, perbuatan, pelayanan, maka dia lakukan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jelek jangan sampai kita berikan kepada istri kita. Kemudian yang ketiga, seandainya dia berbuat jelek, maka kewajiban seorang suami adalah bersabar, menanggung, karena memang Allah SWT menciptakan mereka dalam keadaan naqisatu aqlin wa din. Mereka ini diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan kurang akalnya dan juga agamanya, mendahulukan perasaannya, sehingga ketika terjadi sesuatu dia mungkin mengucapkan ucapan yang tidak baik dan menyakitkan seorang suami, atau melakukan perbuatan yang tidak baik yang menyakitkan seorang suami, maka kita bersabar atas perbuatan tersebut. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan juga anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagi dirimu, maka adalah kalian waspada. Kalau kalian memaafkan dan mengampuni kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha memberikan ampunan dan dialah yang maha penyayang. Jadi kebaikan yang bisa kita sampaikan, kita lakukan kepada istri kita adalah berakhlak, bermuamalah yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah berlemah lembut atau terkadang bercanda kepada istri. Dialah yang paling berhak terhadap kelemah lembutan seorang suami, seorang laki-laki daripada yang lain. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan seorang suami. Nabi SAW yang kita tahu beliau adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Beliau sadar sebagai seorang hamba, dia juga sebagai seorang suami. Dan bagaimana beliau berbuat baik kepada istrinya. Dan beliau mengetahui sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang perlu pemahaman di dalam kehidupan keluarga. Lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha supaya terjadi saling mencintai satu dengan yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu." Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba denganku, yaitu lomba berlari. Fasabaqtuhu, maka aku pun mendahului beliau. Beliau menceritakan, wa dzalika qabla an ahmil al-lahma. Itu dulu sebelum aku gemuk, sebelum aku membawa daging, maksudnya adalah sebelum aku gemuk. Masih ringan badannya untuk berlari. Summa sabaqtuhu ba'dama hamaltu lahma fasabaqani. Kemudian setelah itu aku pun pernah mengajak beliau berlomba lagi, tapi setelah aku mulai gemuk, sudah banyak dagingnya. Fasabaqani, akhirnya beliau pun mengalahkan aku. Karena sudah berat badannya untuk berlari. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hadhihi bitilk. Ini adalah dengan itu. Maksudnya sekarang kita sudah sama-sama. Kalau dulu kamu mengalahkan aku saat itu, sekarang aku mengalahkan dirimu. Ini ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Menunjukkan bagaimana beliau bercanda, bagaimana beliau mewujudkan dan bagaimana supaya istrinya bergembira dan berbahagia dengan ucapan tersebut. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Bahkan ini termasuk kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian suami, di mana kita lihat sebagian mereka ketika bertemu dengan teman-temannya, maka dia bersemangat sekali untuk bercanda dengan mereka. Tapi ketika dia bertemu dengan istri dalam keadaan murung, tidak ada sama sekali keceriaan, kegembiraan ketika bertemu dengan istri. Di luar, ketika bertemu dengan teman-temannya, mudah tersenyum, mudah tertawa, lembut kepada mereka. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah, sulit bagi dia untuk tersenyum. Tentunya yang demikian bukan termasuk akhlak yang baik. Nabi SAW tidak mengajarkan yang demikian. Kemudian di antara kebaikan yang bisa kita berikan kepada istri kita, keluarga kita adalah kebaikan dari sisi nafkah dan juga harta. Maka seorang istri ini di antara orang yang paling berhak untuk

istri salah seorang di antara kami atasnya, maksudnya adalah apa hak seorang istri sehingga kami tidak berdosa, sehingga kami melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang suami. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberi makan kepada istrimu ketika engkau makan. Kalau kamu punya makanan, maka engkau beri makan kepada istrimu. Wa taqsuha idza iktasaita. Dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu ketika engkau memakai pakaian. Awik tasabta, atau ketika engkau memiliki uang. Nah, ini adalah hak seorang istri atas suaminya. Kalau memang kita punya makanan, maka kita berikan dari makanan yang kita makan. Kalau kita juga memakai pakaian, ya kita berikan kepadanya apa yang semisal. Semisal dengan makanan yang kita makan, semisal dengan pakaian yang kita pakai. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan sebuah kebijaksanaan apabila seorang suami dia mendahulukan dirinya di atas istrinya dari sisi pakaian dan juga makanan. Dia makan makanan yang enak, sementara dia biarkan istrinya dalam keadaan memakan makanan yang jauh di bawah apa yang dia makan. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Sementara untuk dirinya sendiri dia berlebihan. Berlebihan dalam membeli pakaian untuk dirinya sebagai seorang suami. Sementara dia membiarkan istrinya memakai pakaian seadanya dan sudah bertahun-tahun tidak pernah dia dibelikan yang baru. Sementara dia sendiri punya harta, punya kelebihan harta, dan yang dia perhatikan adalah dirinya dan tidak memiliki kepedulian terhadap istrinya. Sebagian orang ketika datang tamu misalnya, diberikan hadiah, diberikan pemberian, membelikan makanan, kemudian ketika dia bersama istrinya dan juga keluarganya, maka tidak diberikan kepada mereka kecuali sesuatu yang jauh kualitasnya dan juga jauh kuantitasnya dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Terkadang lebih menyedihkan lagi seorang suami bercerita di depan istrinya apa yang dia makan bersama teman-temannya, dan dia mungkin mentraktir teman-temannya, sementara dia tidak membawa sedikit pun makanan tersebut untuk keluarganya, untuk istri dan juga anak-anaknya. Dibiarkan mereka hanya sekedar mendengar dalam keadaan mereka menginginkan makanan tersebut, dan sang suami tidak pernah menyadari dan tidak pernah membawakan makanan yang dia ceritakan tadi untuk istri dan juga anak-anaknya. Hanya sekedar cerita saja yang didengar oleh istri dan juga anak-anaknya. Tentunya ini adalah akhlak yang tidak baik. Seandainya salah seorang di antara kita ketika pulang ke rumah, dia membawakan makanan yang dia mampu untuk istri dan juga anaknya, tentunya ini akan menggembirakan mereka. Demikian pula di antara nafkah atau kebaikan yang berupa nafkah yang kita berikan kepada istri kita adalah membawa mereka ke tempat-tempat yang bisa menjadikan hiburan yang halal bagi keluarga kita. Karena seorang ketika melakukan rihlah, melakukan liburan,

Tentunya dia butuh uang. Tapi ingat, ini adalah termasuk perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Sebagaimana kita kadang sebagai seorang suami sering pergian dan kita berganti suasana, maka demikian pula keluarga kita. Kita ganti suasana dapur yang penuh dengan asap, yang penuh dengan kotoran. Kita bawa mereka ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang segar hawanya, dengan tujuan supaya mereka mendapatkan hiburan yang halal. Ada sebagian luar biasa bakhilnya, sehingga dia merasa berat untuk membawa keluarganya dan juga istrinya, anak-anaknya untuk ke tempat-tempat yang di situ ada hiburan yang halal bagi mereka. Menganggap ini adalah sebuah kerugian, ya sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal yang seperti ini kalau dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan kaedah, tentunya tidak terlalu sering, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai seseorang membebani diri di luar kemampuannya, di tempat-tempat yang halal, maka tentunya ini akan menambah keromantisan, menambah saling mencintai, saling menyayangi di antara keluarga. Disitulah mereka bermain, disitulah mereka melepas kepenatan. Ini termasuk perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Juga bisa dari sisi kebaikan agama. Tadi yang kita sebutkan berupa nafkah, kemudian kelemah lembutan, maka ini masih berupa dunia. Di sana ada kebaikan yang lebih besar daripada itu, yaitu seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan kebaikan-kebaikan akhirat, dengan kebaikan-kebaikan agama. Maka ini adalah termasuk kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dia harus ingat bahwasanya istri dan wanita tersebut telah dititipkan oleh orang tuanya kepada kita, telah dititipkan oleh walinya kepada kita, bukan hanya dari sisi nafkah zahir, tapi juga dari sisi tarbiyah, pembinaan, pengarahan, apalagi dalam masalah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Termasuk di antaranya seorang suami pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya. Bagaimana dia mengarahkan? Bagaimana dia mengajaknya kepada kebaikan? Memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Al-Qur'an? Apakah dia membaca Al-Qur'an? Termasuk seorang wanita dan istri yang rajin membuka Al-Quran, ataukah dia banyak melalaikan Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran kecuali sangat jarang sekali, itu pun tanpa ada di sana tadabbur, tanpa ada di sana kekhusyukan. Apakah seorang suami sudah memperhatikan bagaimana sholat istrinya? Apakah dia mengerjakan sholat pada waktunya atau sering dia lalaikan sholat tersebut? Dan seandainya dia lakukan, dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tidak ada kekhusyukan atau sedikit sekali dia khusyuk di dalam sholatnya. Apakah dia sudah memperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai oleh istri? Apakah sudah berpakaian dengan pakaian yang
lain, atau dia termasuk orang yang cuek, apakah istrinya menutup auratnya atau tidak. Mudah-mudahan di dalam memakai pakaian seadanya, sehingga terkadang tersingkap betisnya, terkadang tersingkap tangannya, atau membuka wajahnya, sementara dia termasuk orang yang berpendapat bahwasanya adalah sebuah kewajiban. Nah, ini ketika kita memperhatikan dan kita mengingatkan, itu termasuk kebaikan yang kita berikan kepada istri dan juga keluarga kita. Termasuk di antaranya adalah bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah setelah dia menikah dengan kita, dia masih memiliki perhatian terhadap kedua orang tuanya, mendoakan atau silaturahim? Apakah dia masih memiliki perhatian, ada waktu untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Maka seorang suami yang saleh, yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka adalah dia memberikan kebaikan agama ini kepada istrinya. Termasuk di antaranya, kalau misalnya seorang istri dia memiliki harta yang lebih, maka seorang suami mengingatkan bahwasanya harta tersebut akan menjadi kebaikan bagi seorang wanita ketika dia infakkan sebagainya di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kalau memang istri kita termasuk orang yang punya harta, maka kita dorong dia untuk bersedekah. Karena itulah harta yang bermanfaat bagi dia. Adapun nanti di hari kiamat, apabila seseorang tidak bersedekah, tidak menggunakan hartanya di dunia dengan baik, maka justru akan menjadi beban bagi dia di hari kiamat. Tapi ketika dia sedekahkan, maka ini bisa meringankan hisabnya, bahkan menambah amal solehnya. Termasuk di antaranya adalah mendorong dia, kalau memang dia punya harta, untuk melakukan umrah. Untuk melakukan umrah. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mengumrahkan, tidak ada. Tapi kalau seorang istri dia punya harta, maka umrah ini adalah jihad bagi seorang wanita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT tidak akan menyanyiakan harta yang dia gunakan untuk bersedekah, yang dia gunakan untuk umrah. Kita berikan bimbingan, kita berikan arahan kepada istri apabila dia termasuk orang yang memiliki keluasan rezeki. Kita juga ingatkan tentang zikir pagi dan juga sore, dan memperbanyak kebaikan. Nah, ini termasuk kebaikan yang utama yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun seorang suami yang hanya memperhatikan tentang masalah nafkah yang zahir, sementara nafkah yang berupa kebaikan agama dijadikan sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan, maka ini adalah termasuk sejelek-jelek suami kepada istrinya. Kenapa demikian? Ya, meskipun dia mungkin secara harta dia cukupi, bahkan dia belikan apa saja yang dia mau, tapi dia tidak memperdulikan agama bagi istrinya, sehingga dia biarkan dia memakai pakaian apa yang dia kehendaki, pergi kemana saja yang dia kehendaki, tidak pernah mengarahkan dia kepada kebaikan, kepada agama, kepada ketaatan. Maka ini adalah termasuk perbuatan jelek seorang
suami kepada istrinya. Dan Allah SWT akan bertanya kepada seorang suami tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya. Apakah dia telah melaksanakan amanah, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada istrinya untuk melakukan berbagai kebaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kemudian juga termasuk di antara kebaikan dari seorang suami kepada istrinya adalah supaya dia menjadi orang yang terbaik. Adalah ketika dia berusaha untuk tidak menyakiti istri. Baik menyakiti dari sisi maknawi maupun menyakiti dari sisi nafkah duniawi. Itu dengan cara tidak memberikan haknya dari sisi harta. Tidak memberikan nafkah. Membiarkan dia kelaparan. Membiarkan dia tidak memiliki tempat tinggal. Sementara dia mampu untuk memberikan makan dan juga tempat tinggal serta pakaian. Tapi dia ingin menyakiti dengan cara seperti itu. Atau secara maknawi dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka seorang suami tidak dinamakan sebagai sebaik-baik orang kecuali apabila dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Memukul tanpa hak. Dan betapa banyak di zaman sekarang kabar-kabar yang tidak mengenakkan kezaliman dari seorang suami kepada istrinya, memukul atau mengurung dan kezaliman-kezaliman yang lain, atau dengan mencela, mengungkit-ungkit, mencela dia, menjelek-jelekkan, mengatakan engkau tidak cantik, engkau adalah wanita yang jelek, kemudian mencela bapak-bapaknya, mencela orang tuanya, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, atau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Maka ini semua adalah bentuk kezaliman dari seorang suami kepada istrinya. Dia harus sadar bahwasanya apa yang dia lakukan berupa kezaliman-kezaliman tadi itu tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan di sana ada qisas di hari kiamat. Sekarang istri kita dalam keadaan dia lemah. Dia dalam keadaan lemah. Dan mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak punya keluarga. Ketika dia harus berpisah dari suaminya, mungkin dia merasa tidak ada tempat selain di rumah tersebut. Tapi ketika dia berada di rumah tersebut, maka berbagai kezaliman dia dapatkan. Tahuilah bahwasanya di hari kiamat semua kita akan diadili. Mungkin saja ya seorang istri kelak di hari kiamat akan menuntut kezaliman-kezaliman tersebut. Karena di hari kiamat yang diinginkan oleh seseorang adalah dia mendapatkan banyak kebaikan dan bagaimana dia terlepas dari banyak dosa dan juga keburukan. Nah, ini adalah beberapa penjelasan keterangan yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Siapa yang paling baik terhadap keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita mau meniru beliau. Bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya? Bagaimana beliau bermuamalah
Allah dengan istrinya. Bagaimana beliau berbuat adil dengan para istrinya? Bagaimana beliau memuliakan mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah beliau dalam keadaan ingin menaikkan salah seorang istri beliau itu Sofia di atas untanya. Maka beliau menjadikan ya kaki beliau ini sebagai pancatan bagi Sofia untuk naik ke atas tunggangannya. Nah, beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi. Tapi demikian muamalah beliau terhadap istrinya. Dan beliau tidak malu untuk melakukan yang demikian. Ketika beliau dikunjungi oleh Sofia saat beliau itikaf, beliau mau untuk mendengarkan, duduk, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sofia. Kemudian setelah selesai, maka beliau pun mengantar Sofia ke rumahnya. Ini termasuk akhlak. Pernah beliau menggendong Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengajak dia untuk melihat pasukan yang mereka sedang berlatih perang. Digendong dan ditanya, sudah selesai belum? Sudah puas belum? Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau memperpanjang. Sampai akhirnya dia mengatakan, sudah. Ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan beliau kepada istrinya bukan hanya ketika mereka masih hidup. Setelah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan sadiqat, teman-teman dekatnya Khadijah. Biasanya istri itu punya teman-teman dekat. Dan beliau tahu siapa teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka beliau pun kumpulkan mereka dan menyembelih beliau menyembelih seekor kambing dan dibagikan daging tersebut kepada teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ini bentuk kebaikan beliau kepada para istrinya. Sehingga tidak heran kalau beliau mengatakan wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kita kembali kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya? Yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau memukul istrinya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qattu wala jalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul salah seorang di antara istrinya sekalipun, wala jalada, dan tidak pernah beliau mencambuknya. Padahal beliau memiliki lebih dari satu istri. Tidak ada di antara istri beliau yang beliau zalimi. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kesabaran, semuanya adalah kelemah lembutan. Dan orang yang berlemah lembut dengan istrinya, berlemah lembut dengan keluarganya, maka inilah sebenarnya seorang laki-laki yang memiliki akhlak yang benar-benar mulia. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli? Karena beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang berakhlak mulia yang sebenarnya dilihat dari akhlak dia kepada keluarganya, akhlak dia kepada istrinya. Kalau dengan keluarganya bagus, keluarganya semuanya mengatakan fulan beliau adalah orang yang baik kepada keluarganya, perhatian terhadap keluarganya, maka itulah akhlak dia yang asli. Karena mereka lah yang tahu 24 jam mereka mengetahui bagaimana akhlak dari seorang bapak, seorang suami, siang dan juga malam senantiasa bersama mereka. Mereka mengetahui dengan benar. Adapun seseorang diketahui berbuat baik kepada orang lain di luar, ya, maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang berbuat baik dengan orang lain yang hanya bertemu 5 menit, 10 menit, 1 jam,

0: itu berbuat baik kepada mereka itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Tapi bersama keluarga berjam-jam dia bisa menjaga akhlaknya, ucapannya, perbuatannya dalam berbagai hal, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah seorang laki-laki yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf, mungkin waktunya hanya sampai jam 2 saja. Jadi kalau ada pertanyaan, satu atau ada dua pertanyaan tidak masalah. Nah,
1: jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, sehingga sering terjadi cekcok, beda pendapat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Dan apakah sama atau setara kedudukannya apabila kita berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada orang tua kandung kita? Syukran Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Barakallahu fikum. Demikianlah Allah SWT menciptakan para wanita ya. Sebagaimana kabar dari Nabi SAW, mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan juga agamanya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada perkumpulan di antara mereka dalam satu grup atau dalam sebuah komunitas, karena memang masing-masing dari mereka kurang akal dan masing-masing dari mereka kurang agamanya, sehingga sering terjadi keributan, perselisihan pendapat, cekcok dan seterusnya di antara sesama wanita. Karena memang demikianlah keadaan mereka. Tentunya seorang suami dalam hal ini dia harus bijaksana. Kalau memang dia melihat di sana ada potensi terjadi percekcokan, maka hendaklah dia melihat sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya adalah karena berada dalam satu rumah, maka termasuk kebijaksanaan bagi seorang suami adalah jangan sampai mereka berada dalam satu rumah. Itu menjadi hak seorang istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semuanya baik. Istri kita adalah orang yang baik dan orang tua kita, mereka juga kita tahu kebaikannya. Cuma terkadang tidak bisa dijadikan satu. Maka seorang laki-laki yang bijaksana adalah dia berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang sesuai. Kalau memang tidak bisa dijadikan satu demi kenyamanan bersama, maka dia berusaha untuk memisahkan. Kalau memang dia punya kemampuan, meskipun dengan cara menyewa, meskipun dengan rumah yang sederhana, keadaan lebih nyaman dan keadaan lebih menenangkan apabila dalam keadaan mereka berpisah, sama-sama nyaman. Meskipun dia harus keluar uang sedikit ya untuk yang demikian. Kemudian juga ya kita berusaha untuk menenangkan, berbicara dengan masing-masing dari mereka. Sebagaimana kita berbuat baik kepada istri, kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Apakah kedudukan

0: orang mertua sama dengan ibu? Tentunya tidak ya. Kedudukan seorang mertua tidak sama dengan kedudukan orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Meskipun demikian, tapi kita diperintahkan untuk menghormati. Menghormati tentunya mertua, karena dia telah menjodohkan kita dengan anaknya, dan dia telah menyerahkan putrinya kepada kita, sementara merekalah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai. Kemudian dia lepaskan begitu saja putrinya. Ini tanggung jawab yang besar. Maka kita pun menghormati dan memuliakan anaknya tersebut, dan kita menghormati orang tuanya. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan orang tua kita. Ya, jadi dalam hal ini perlu seorang suami dia bijaksana, dan dia harus bersabar. Bersabar dengan omongan istri dan bersabar dengan omongan orang tua. Ya, jangan sampai dia kemudian tidak sabar dan emosi, kemudian melakukan perbuatan yang tidak adil, atau bahkan di sana ada kedurhakaan, kezaliman. Ya, dia harus bersabar. Demikianlah seorang laki-laki, dia harus memiliki akal, dia harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jangan sampai dia sama dengan seorang wanita yang sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit dia tidak menggunakan akalnya, bahkan menggunakan perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
1: barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan silakan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Nah,
0: barakallahu fikum. Alhamdulillah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sampaikan ini adalah hadis yang agung, dan hendaklah seorang suami secara khusus memperhatikan tentang permasalahan ini. Karena banyaknya kita lihat di zaman sekarang, banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam muamalah yang tidak baik, kezaliman kepada istrinya, dan lupa bahwasanya Nabi SAW sejak dahulu telah berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri. Dan bahkan beliau menjadikan ukuran baiknya seseorang adalah ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati shalom wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dalam pembahasan dari tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, insyaallah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Nami khawatir Islam wa'azakumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishri bin Rasid Al-Afasi di Surat Abasa dengan nomor urut surat ke-80. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Ucah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islam ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqami as-salat, وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: وتقول هل من
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فجره.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia, sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang merugi. Jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia, sementara agamanya diremehkan, maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatawa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت

0: berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian, mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya, kaum wanita dengan laki-laki, atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman, atau pedesaan, atau perkotaan, sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama. Baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah. Dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah, dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala.
1: فتاوى مختارة.
2: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Fadilatul Syekh Misyari bin Rasid Al-Afasi di Surat Al-Mutaffifin mengantarkan kita pada pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikhwati Islam wa'alaikumullah. Sesaat lagi kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhahullah. Menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Hud. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
0: Mutiara Salaf.
3: Kemuliaan hakiki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali walaupun bulan muncul dari wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Fa idza jaa ajalum.
4: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
3: Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
2: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Jin sebagian di antara kita enggak beriman.
2: Enggak yakin kalau dia akan mati.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
2: Semua mati.
5: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
2: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku sana.
4: Dunia ini berkata-kata tinggal, jemaah.

0: Mengapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui."
1: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
0: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
0: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
1: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
0: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam,
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
7: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Dan Engkau adalah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Dan aku setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampu-Ku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itulah, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Nawawi mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar.
1: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dapur Sehat Roja.
3: Kesembuhan itu bismillah atas izin Allah Subhanahu

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Nah, ikhwati salam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi amandel ya. Racikan jeruk nipis dan kunyit. Bahan-bahannya sangat mudah dan sederhana. 1 buah jeruk nipis, 1,5 jari kunyit, madu secukupnya, dan air. Nah, berkaitan dengan amandel ini, Sensei, ini secara klasik ini disebabkan oleh apa dan gejalanya seperti apa? Nah.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin para pencinta roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini permasalahan yang menimpa kebanyakan bagi anak-anak, tapi sebagian besar juga orang dewasa. Ya, artinya tidak hanya anak-anak saja. Ya. Secara umum berdasarkan beberapa data yang ada, radang amandel atau tonsilitis ini merupakan infeksi yang disertai dengan pembekakan pada tonsil yang ada di dalam kerongkongan yang kelihatan itu, yang berada di kanan dan kiri tenggorokan di belakang mulut, di mana fungsi tadi, fungsinya tonsil tersebut itu yaitu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Akan tapi jika tonsil itu terlalu banyak menampung bakteri, maka akan terinfeksi. Ini cara para medis ya. Dan penyebabnya banyak hal. Kalau dari sisi penelitian barat, ada beberapa bakteri ya atau virus yang masuk melalui hidung dan mulut. Di antara gejala yang muncul adalah pembesaran pada tonsil, kemudian tonsilnya memerah dan terselubung, bahkan terkadang oleh nanah, bernanah terkadang dalam kasus yang berat. Dan dalam banyak kasus ketika dia meradang atau terjadi permasalahan di sana, itu disertai dengan demam, bahkan tidak jarang disertai dengan sakit kepala, nyeri tenggorokan, sulit bernafas, bahkan sulit menelan. Dan biasanya investigasinya itu, diagnosis medis itu melakukan pemeriksaan khusus pada tenggorokan. Dan para pengobat klasik biasanya mengumpulkan data dan gejala yang muncul yang ada pada kasus tersebut ya. Secara umum memang banyak yang terjadi itu pada anak-anak. Terutama dikarenakan pertahanan tubuhnya yang menurun, kemudian juga cuaca yang tidak menentu, entah itu cuaca dalam keadaan panas, biasanya cuaca yang dalam keadaan panas biasanya. Dan sementara ini kita memasuki musim kering. Kalau di beberapa negara lain musim gugur ya, dimulai dari tanggal 22 Juni kemarin. Dan ini biasanya angin yang bertiup itu dingin, tetapi cuacanya itu kering. Lumayan kering. Dan terkadang masih ada beberapa penyakit-penyakit peradangan yang awalnya dari musim panas yang kemarin, kemudian di musim kering ini belum beres, dan itu banyak, dan itu biasanya akan bertambah dengan gejala yang tidak satu. Artinya terjadi komplikasi gejala dikarenakan penyakit panas, penyakit di musim panas kemudian sampai di musim kering tidak teratasi, artinya masih ke bawah. Bahkan kalau seandainya masih ke bawah sampai musim dingin, ini kan menjadi masalah. Maka obat-obat yang digunakan ini bahannya adalah yang sifatnya dingin, ya, dikarenakan radang itu biasanya panas itu ada beberapa tingkat. Ada panas demam biasa yang kemudian disebut panas tingkatan pertama, kemudian ada panas tingkatan kedua, ya.

0: ininya naik satu level lagi, maka dia bisa digunakan untuk mengobati peradangan. Termasuk radang amandel ini. Kenapa tidak menggunakan timun? Padahal timun itu dingin dan radang amandel itu panas. Karena radang amandel biasanya panas tingkatan ketiga. Sementara timun disebut oleh para ulama juga dan para ahli pengobatan, timun itu hanya sampai pada tingkatan kedua. Jadi biasanya digunakan untuk demam biasa. Yang di atas anget berarti demam biasa, baru dia menggunakan. Ya, jadi kalau sama-sama dingin, kenapa harus pakai kunyit dan jeruk nipis? Timun juga dingin. Dan itu ada hadisnya, misalnya gitu ya.
1: Iya.
0: Para ulama menyebutkan di antara Imam Ibnu Qayyim Syalbani dalam Silsilah di Shahihah, bahwasanya timun itu hanya sampai dinginnya hanya sampai pada derajat kedua atau tingkat derajat atau tingkatan kedua, sehingga tidak bisa mendinginkan, karena obat itu usiba, maka di Shahih Muslim disebutkan faida usiba apabila dia tepat mengenai sasaran. Kalau dia masih derajatnya di bawahnya, dia tidak tepat mengenai sasaran, dan itu tidak akan menimbulkan tidak berdampak pada penyakit tersebut. Kita cek dulu.
1: Oke.
0: Di rumah yang ada parut boleh menggunakan parut.
1: Iya.
0: Ya. Di sini saya iriskan. Di sini mau direbus ya?
1: Iya.
0: Karena di sini mau direbus, maka saya iris.
1: Kita pakai
0: ini, di sini ada rimpang, ada umbi.
1: Ada umbi.
0: Ini kita pakai umbinya.
1: Kita pakai umbi.
0: Karena rimpang itu sifatnya hangat.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Umbi itu sifatnya dingin. Ini juga umbi nih.
1: Iya.
0: Nah, kita pakai yang kecil aja.
1: Jadi umbi itu di bagian bawahnya ya, rimpang itu yang samping-sampingnya
0: ya, gitu ya. Rimpang itu yang samping-sampingnya. Umbi itu biang.
1: Biang.
0: Biang.
1: Ibu atau induk kunyit ya.
0: Orang ya induk, kalau orang Jawa bilang empu.
1: Empu ya, betul.
0: Sementara kalau di empu di bahasa Indonesia kan ya empu gandring yang buat bikin keris itu kan. Makanya kalau empu kunyit nanti kira nanti tukang bikin keris. Makanya disebutnya
1: kita tambah air.
0: Biang atau umbi.
1: Umbi.
0: Umbi kunyit. Walaupun kemudian ada yang menyebut umbi itu empu, apa itu bahasa Jawa, memang ada. Ya. Airnya sedikit aja.
1: Sedikit aja.
0: Karena ini kunyinya kita pakai. Kunyinya pakai sedikit apa banyak? Segini aja.
1: Iya.
0: Terus segini cukup, berarti airnya setengah gelas aja.
1: Setengah ya.
0: Okay. Ini aja. Oh, udah panas tuh.
1: Ya.
0: Masih lagi. Kurangi lagi.
1: Kurangi lagi.
0: Terus. Hop.
1: Udah. Nah, sedikit aja.
0: Sedikit aja. Saya akan tambah kunyitnya.
1: Oke. Okay. Ini bisa langsung kita masukkan
0: aja. Yang jadi masalah kalau dalam pengobatan itu, biasanya kunyit yang bagus itu yang dipanen antara bulan November.
1: November.
0: Iya. Ini mudah-mudahan dipanen November ini ya.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang antara petani dengan pengobat itu kan beda prinsip.
1: Iya.
0: Karena yang punya itu manen di kala mahal. Kalau pengobat itu manen itu ada musimnya.
1: Oh
0: ini bagus nih udah nih, cuacanya begini panen gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita ketika beli pon-pon atau beli bahan jamu yang kita tidak tahu cara manennya, maka kita harus teliti.
1: Yeah.
0: Khasiatnya bisa jadi berubah.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, sip segera nih.
1: Oke.
0: Okay. Sip. Tangan saya kuning ya?
1: Iya.
0: Karena kunyit ya.
1: Betul.
0: Lihat semuanya yang naiknya. Biarin aja nggak apa-apa.
1: Kalau
0: sedikit
1: ya.
0: Nanti di situ kita kasih air jeruk.
1: Oke. Ini bahan-bahannya juga mudah didapat. Mudah-mudahan.
0: Dan setiap hari
1: insya Allah sih ada ya.
0: Pasar juga banyak.
1: Di pasar juga banyak.
0: Biar nyala aja nggak apa-apa.
1: Ya, oke, ini nyala aja.
0: Ini kalau madunya sesuai,
1: ya.
0: Itu enak ini. Ini saya bikin yang segar nih.
1: Ya.
0: Biar yang nggak doyan juga doyan.

0: 10 menit.
1: 10 menit setelah mendidih. Ya,
0: ini ceritanya begitulah ini.
1: Oke.
0: Okay. Ceritanya begitu ya. Kalau di sini 10 menit lagi kita harus sambil ngantuk ya berat. Jadi kita ini ceritanya udah 10 menit setelah mendidih, kecilkan apinya. Biarkan 10 menit. Mm-hmm. Karena kalimatnya dia sepeminuman teh kayaknya. Lah kalau teh, kalau sepeminuman kopi berat karena lama kan. Okay. Kalau di warung kopi. Ini sepeminuman teh, jadi enggak terlalu lama. 10 menit lah.
1: Tinggal aduk lagi ya.
0: Aduk.
1: Warna kuning ininya berubah jadi gitu cerah ya,
0: biar segar dan bagus. Habis itu setelah ini taruh di sini tambah madu dah. Mendidih satu kali lagi, kemudian kasih madu, taruh di gelas kasih madu. Okay. Nah, lebih bagus kan?
1: Iya. Sampai mendidih tunggu sebentar ya berarti.
0: Biarin ya, kita ngobrol aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Tinggalin, kecilin apinya.
1: Ya.
0: Satu persatu dulu kita bahas. Jeruk dulu ya berarti.
1: Jeruk
0: ya.
1: Dulu.
0: JK oh ya. Jeruk dulu. Jeruk banyak hal. Enggak terpaku kepada jeruk nipis ya, tetapi biasanya digunakan sebagai jamu adalah jeruk nipis. Ya. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia ini tanaman perdu yang asalnya konon berasal dari kepulauan Hindia Timur. Dan di Indonesia tanaman ini dapat ditemukan di ketinggian 1 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya jeruk nipis ini bisa digunakan oleh orang pantai sampai ke gunung. Karena di Cilengsi itu kan enggak sampai 100 meter di sini, sampai sekitar 89 apa berapa lah ya. Antara 80 sampai 90-an meter di atas permukaan laut, artinya masih bisa menggunakan tanaman ini. Dan sebagian ahli berpendapat bahwa jeruk ini bukan dari Hindia Timur, akan tetapi tanaman asli Tionghoa. Artinya Tiongkok ya, karena Tionghoa itu Tiongkok Selatan. Karena Tionghoa itu berarti Tiongkok itu sananya. Kalau Tionghoa itu adalah orang biasanya orang China yang bermigrasi atau mengembara kemana. Disebut dari Tionghoa kan, makanya dulu di zaman Pak Harto ada istilah Tionghoa. Tiongkok Selatan. Itu berarti pas besar-besaran, migrasi besar-besaran bangsa Yunan ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi. Sekitar itu kalau dari sejarah. Karena bangsa Yunan itu termasuk Cina Selatan. Dan diyakini juga, dia yakini juga bahwasannya jeruk ini masuk ke India Selatan yang dari sana terus dibawa ke dunia barat oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Artinya ada yang berpendapat bahwasanya jeruk justru dari Tiongkok masuk ke, atau dari Yunan, Cina Selatan, dari Tiongkok Selatan masuk ke India, India Selatan. Baru dari India inilah kemudian masuk ke dunia, jadi lewat baratnya itu lewat India. Namun demikian jeruk ini tidak tersebar di India. Makanya ini semakin meyakinkan para ahli, kalau seandainya jeruk ini berasal dari India, harusnya banyak di India. Betul. Bersebar di India. Ternyata enggak, tapi di Cina atau di Tiongkok. Ini membuktikan bahwasanya yang benar adalah Tiongkok. Kata pendapat yang kedua tadi. Ya, bukan dari India Timur, berarti dari Tiongkok. Karena orang-orang India juga, yang di sungai Indi, itu kan bangsa Arya yang dulunya migrasi juga dari aslinya di yang apa Rusia ya, kemudian Kazakhstan, yang kemudian ada yang ke Persia, ada yang ke India itu. Mungkin enggak sempat nanam ya, tapi kalau Tiongkok memang asli situ, maka dia nanam. Makanya ya, Bapak banyak yang meyakini itu Tiongkok baru ke India. Ya karena pertukaran filsafat antara India dia dengan Tiongkok itu udah lama. Kemudian dan jeruk ini tidak tersebar di India, dan jenis-jenis yang dibudidayakan sekarang diambil dari luar, dari luar India justru.
1: Luar India.
0: Dan jeruk ditanam secara luas di Amerika Serikat, Spanyol, Brazil, kemudian Cina tentunya karena negara asalnya, kemudian Jepang, Palestina, Italia, Afrika Selatan, Mesir dan Meksiko. Air buahnya biasanya digunakan untuk penyedap masakan. Makanya ini dua-duanya itu masuk kategori masakan, makanan. So yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya seorang pengobat itu tidak buru-buru memberikan obat, tapi kalau bisa dan makanan maka dengan makanan. Nah, ini makanan. Ya. Atau minuman penyegar, kan banyak sekarang yang bikin minuman apa? Jeruk nipis. Ya. Atau sebagai bahan pembuat asam sitrat, membersihkan karat pada logam atau kulit yang kotor, rasanya itu dapat digunakan sebagai obat tradisional maupun campuran jamu. Dan buah ini sifatnya dingin.
1: Dingin ya.
0: Rasanya asam, kelat, kemudian pahit. Biasanya dingin yang ketemu sedikit pahit ini, minimal dinginnya derajatnya pada tingkatan ketiga sampai keempat.
1: Ketiga dan...
0: Makanya ketika dia digunakan untuk peradangan atau infeksi, itu cocok sesuai dengan derajatnya. Artinya dua ketemu dua, satu ketemu satu gitu ya. Panas tingkat, kayak kurma panas tingkatan kedua ketemu dengan timun ketingkatan dingin tingkatan kedua. Ini pas ya. Jadi nggak tinggal kekuatan energi vitalnya aja atau pertahanan tubuhnya saja gitu ya. Sehingga asamnya berkhasiat mengerutkan dan mengesakan apa mengerutkan mengecilkan peradangan tadi ya yang membengkak itu. Mengecilkan pembengkakannya dan pahit dinginnya menghilangkan radangnya. Sementara asamnya mengerutkan mengempeskan kembali. Kemudian tadi dingin dan pahitnya mengatasi peradangannya, demamnya, gangguan tenggorokannya, sementara asamnya itu mengerutkan. Baik. Ini jeruk.
1: Baik, sih ini bisa kita tuang dulu ya.
0: Tuang dulu.
1: Biar kita lihat ininya.
0: Bagus ya?
1: Bagus, cerah ya warna kuningnya. Okay. Segar dan cerah.
0: Mantap. Oke. Ya, kalau pemirsa di yang di rumah itu diparut, boleh sama ampasnya, boleh tidak.
1: Oke.
0: Ya. Kunyit. Jadi kulit jeruk itu istimewa ya. Kunyit itu kuning banget, tapi ketemu jeruk sedikit tawar ya. Sedikit tawar. Makanya warnanya nggak kunyit banget.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kunyit. Kenapa warna kunyit ini? Nah, ini kenapa warna kunyitnya begini?
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi nggak
1: nggak terlalu gelap ya cerah
0: terlalu gelap kalau kunyit saja nggak ada jeruk dia gelap. Betul. Kunyit atau kurkuma domestika ada yang menyebutkan kurkuma longa ini saya berharap tidak ada yang menyebut tanaman berasal dari mana ini ya. Saya berharap kenapa memang saya banyak mencari literatur ada nggak ini kunyit itu yang mengakui berasal dari mana ternyata nggak ya. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Harusnya kunyit kan sudah dipakai di Indonesia bertahun-tahun. Tadi saya sebutkan ya, umbi dan rimpangnya atau empu orang Jawa bilang ini biasanya yang digunakan untuk obat itu bagusnya diambil pada bulan November.
1: Ya.
0: Keduanya dibersihkan, kemudian dibuang akar serabutnya. Ini satu pendapat ya. Kayak gini nih kan dibuang akar serabutnya nih. Ya, ini kan nggak ada, ini bersih nih, nggak ada akar serabutnya itu. Ini akar serabut itu ini yang ini ada akar apa? Akar serabutnya ini
1: sedikit,
0: kayak gini nih, maksudnya begini. Sebagian pendapat mengatakan harus dibuang akar serabutnya, sebagian pendapat lagi tidak boleh dibuang akar serabutnya, dicabut. Ini juga masuk akar serabut nih kan?
1: Iya, sedikit ya.
0: Sedikit. Ada yang berpendapat dibuang akar serabutnya, ada yang berpendapat tidak dibuang akar serabutnya. Ini persisnya di antara para pengobat dan dua-duanya memiliki argumentasi. Walaupun saya dulu saya sempat juga mengikuti pendapat yang harus bersih dicabut
1: semuanya
0: termasuk akar serabutnya juga harus ikut. Tapi sempat juga mengikuti yang nggak usah semuanya. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat terserah karena orang yang berpendapat dicabut serabut-serabutnya agar komponen atau tabiat sifat dan rasa kunyit itu tetap utuh tidak ada yang tertinggal. Sementara yang mengatakan dibuang akar serabutnya agar akar serabutnya itu kembali dibiarkan di tanah dan tanah itu kalau ditanam kunyit lagi diadaptasi sehingga tanahnya tidak menetralkan karakteristik kunyitnya. Itu. Jadi boleh semuanya. Rebus atau dikukus sampai matang lalu jemur hingga kering seakan digunakan direbus lalu diminum. Ini pendapat yang menyebutkan pemakaian. Umbinya itu aromatik. Aromatik itu berarti pedas dingin.
1: Iya.
0: Nah, kunyit itu dikenal dinginnya itu sampai pada tingkatan 3 dan 4 bahkan lebih.
2: 3 dan 4.
0: Nah. Ya. Dia aromatik. Akan tetapi yang uniknya pada kunyit, dia bisa digunakan karena dia bentuknya, karena dia makanan ya. Karena dia makanan, maka dalam dosis yang kecil dia bisa digunakan untuk mendinginkan panas. Yang hanya demam saja, yang anget-anget saja. Yeah. Sampai kepada demam panas, sampai kepada peradangan, sampai kepada infeksi. Bahkan beberapa kanker kunyit sering direkomendasikan kan. Entah itu kanker payudara, kanker lambung, kanker usus besar, kan kunyit sering direkomendasikan ke arah itu. Berdasarkan penelitian tentunya ya. Kelatnya mendinginkan, membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, berkhasiat mengendalikan cairan rutubah, menekan penyakit panas, sejuknya membersihkan panas, bahkan sampai menawarkan racun panas, sehingga boleh dibilang cukup kekuatan kunyit untuk hal tersebut. Kandungan kimia sangat banyak sekali, banyak di buku juga yang sudah banyak menyebutkan kunyit ini, kandungannya ada. Dan yang paling terkenal adalah kurkuminnya, kurkumin yang merupakan zat yang berkhasiat sebagai antioksidan, mencegah penyakit, mencegah radikal bebas, mematikan kuman, kan tadi penumpukan kuman bakteri tadi, menghilangkan kembung, karena dinding kantong empedu dirangsang lebih giat lagi dan untuk mengeluarkan cairan pemecah lemak dan antibakteri, karena tadi adanya penumpukan bakteri disebutkan berdasarkan penelitian anti radang, ya termasuk radang lambung, radang tonsil tadi, atau radang amandel, antioksidan, hepatoprotektor atau memproteks hati ya, agar tidak terkena virus, dan sebagai apa, pelancar ASI. Ternyata ada minyak astirinya. Minyak astiri kalau dengan kurkumin ini menghambat pertumbuhan bakteri, makanya dia cocok digunakan untuk itu. Dan dari dulu secara tradisional maka memang kunyit digunakan untuk itu. Adapun madu adalah penyimbang, digunakan untuk pengharmonis. Kalau disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya ketika beliau menyebutkan memberikan penjelasan hadis tentang Rasulullah SAW memadukan kurma dengan mentimun, kata Imam Al-Qayyim, kurma itu panas tingkatan kedua sebagaimana madu. Nah, beliau berpendapat madu itu panas pada tingkatan kedua, tetapi manisnya itu mengharmoniskan antara kunyit yang pedas
2: ya,
0: dan jeruk yang asam. Itu mengharmoniskan antara pedas dan asam. Kenapa? Karena kunyit tidak ada manisnya, sementara lawannya asam adalah manis. Jadi makanya ditambah dengan madu agar seimbang semua, balance. Ya. Masih ada waktu?
1: Masih sih.
0: Kemudian beberapa hal yang menyertai, ya menyertai penyakit amandel.
1: Ya.
0: Di antaranya ada penyakit amandel yang disebabkan karena angin panas. Jadi angin biasanya panas muncul sebelum musim kering. Ada beberapa gejala yang menyertai amandel. Di antaranya ada orang yang amandel disertai dengan sesak nafas, batuk, pusing, kepalanya sakit, gitu ya. Terutama pada anak-anak tuh, demam, pusing. Mata tidak tahan cahaya, kemudian pilek, kadang ada pileknya. Kemudian ada nyeri di mata, tenggorokan nyeri, kemudian disertai dengan sakit gigi juga, kemudian ada lendir dari hidung, biasanya kumatnya amandel dikarenakan angin panas. Beberapa bahan makanan yang digunakan selain kunyit dengan jeruk nipis dan madu, bisa dikonsumsi pisang. Pare, daun mengkudu, untuk lauknya daun pepaya, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau untuk buburnya, daun mint untuk tehnya, krokot, bunga lili, dan garam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amandel yang disertai dengan batuk kering. Pada anak-anak juga sering ini. Batuk kering yang tanpa ludah, hidungnya kering, tenggorokan kering, dan nyeri, mulutnya kering, itu kehilangan suara dan serak biasanya. Awalnya suaranya serak, kemudian lama-lama hilang. Kemudian lapar tidak normal, tapi nggak nafsu makan. Jadi lapar, belum makan, udah lihat makanan hilang sendiri. Jadi nggak nafsu makan namanya ya. Ini lapar nih, begitu dihidangkan makanan langsung nggak hilangnya, laparnya hilang dan nggak nafsu. Nyeri di tenggorokan juga. dan adanya lendir yang tidak mudah dikeluarkan, tenggorokannya gatal. Selain ini, kunyit dan jeruk nipis bisa digunakan yang di, apel, aprikot, jamur putih, jeruk-jeruk lain ya, jeruk mandarin, jeruk Medan, jeruk Kalimantan, Pontianak ya.
1: Ya.
0: Kemudian kacang,
1: kacang
0: kulit ya, direbus, airnya diminum. Kemudian pir, jeruk Bali, pir juga bagus tuh, jeruk Bali juga. Kemudian boleh minum dengan pemanisnya selain madu, boleh tambah gula batu.
1: Gula batu.
0: Ya. Kemudian yang masih ada waktu ya?
1: Masih sih.
0: Yang ketiga,
1: ya.
0: Itu amandel dengan gejala napas tidak sedap.
1: Napas tidak sedap.
0: Banyak. Ini udah agak, biasanya udah agak usia. Usianya udah bukan anak-anak lagi, udah dewasa biasanya.
1: Dewasa.
0: Pada amandel pada orang dewasa biasanya disertai dengan napas tidak sedap. Ada pendarahan di gusi. Napas sedapnya itu dari mulut tentunya ya, nanti napas tidak sedap. Kemudian dia mudah lapar, gusinya bengkak, cegukan, terkadang mimisan, nyeri di gusi bengkak, tenggorokannya, nyeri, kering, nyeri, dan ada kepala, kepalanya ada keringat, sakit perut, haus, dan sangat ingin minum yang dingin. Kemudian kekurangan berat badan, dan sering mual, muntah, apalagi setelah makan. Lapar, terus ya, perutnya sakit, lapar, kemudian begitu makan, muntah. Tuh. Ini biasanya disebabkan karena panas pada perut yang naik menyebabkan peradangan pada tonsil. Selain ini yang digunakan selain kunyit jeruk nipis yang digunakan adalah minum garam ketika mau tidur. Ya. Lauknya pare, daun pepaya, daun mengkudu, teh jamur hitam, bayam, stroberi, pisang dan mentimun. Jadi ada beberapa waktu itu yang menanya, kok ini ya? Sinsa sering nyebut pare ya? Ya biasanya kita menyebut yang kita suka. Yang maksudnya yang saya makan itu oke okay, ya. Okay, nah. Kalau yang saya makan nggak oke, biasanya nggak saya sebut. Ya, banyak sebenarnya makanan banyak. Karena kita nyebut itu yang kayaknya soalnya kalau yang saya nggak suka khawatirnya kan yang lain juga nggak. Kalau yang saya suka kan kayaknya saya ngomong kan harus melakukan ya, harus praktek. Kalau coba
1: itu memang pahit ya pare.
0: Iya, tapi saya suka ini.
1: Suka ya.
0: Iya. Jadi. Bahkan kadang-kadang kalau lagi pengen banget bisa tiap hari pagi siang sore makan pare. Ini lagi ngomong pare malah jadi pengen makan pare nanti daun pepaya ini daun pepaya ini kalau di beberapa di daerah tertentu dulu ketika saya di pas waktu di Solo kayak lagu wajib itu daun pepaya itu wajib daun pepaya itu wajib. Pare juga pernah menjadi makanan wajib saya. Jadi yang kayak gitu itu loh ya. Daun mengkudu itu masakan anak-anak saya itu boleh dibilang buah idaman. Enak banget sih ya. Jadi makanya saya rekomendasikan karena menurut saya enak. Jadi coba, saya memang suka ya. Teh, minum teh, kemudian jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, kemudian mentimun. Ini kudapannya ya karena obatnya ini. Kalau untuk obat mentimun nggak kuat ya. Jadi untuk tambahan saja. Ini karena perut panas. Yang keempat, amandel dengan tambahan gejala tidak menyukai panas, banyak makan, mudah terganggu secara emosional, keringannya berlebih. Jadi ini kadang beranjak dewasa sampai dewasa ada. Lapar dengan lapar tapi tidak selera makan. Kemudian gampang hilang ingatan, dadanya berdebar, telinganya denging, tuli, tidak bisa tidur. Dan kalau ini benar-benar ketik dimulai dari apa amandelnya bengkak banget.
1: Amandel bengkak.
0: Memerah ketika dibuka hampir penuh tuh. Seperti itu. Minum garam semalam hari. Kemudian kalau tidak susah makan maka kok agar-agar
1: ya.
0: Jus lobak ya, kemudian rebung, kurma. Kalau sudah mulai bisa tuh kurma. Kalau belum bisa ya jus kurma.
1: Jus kurma.
0: Ya, kemudian asparagus pir gitu ya. Kemudian yang kelima, ini karena timbunan balgom panas yang berlebih. Kemudian yang kelima, amandel dengan gejala kesulitan buang air besar, buang air kecil, mata tenggorokan kering, kemudian lelah, sakit kepala dan nyeri di alis biasanya. Kemudian terjadi rabun senja, keringat di malam hari, nyeri di perut. kemudian karena dari protein ya benarnya nih. Mm-hmm. Telapak tangan dan kaki panas, tidak dapat tidur dan pelupa, raut wajahnya rapuh. Selain kunyit jeruk nipis, makanan yang sebagai pendukung adalah keju, kacang polong, gula aren, kerang, kerang hijau, asparagus, sarang burung. Ini kalau lagi mas bengkak, sarang burung aja. Mm. Ya. Kalau sudah agak mendingan, maka baru ayam, hati ayam, telur ayam, daging bebek, telur bebek, sotong, tiram, jamur putih, dan royal jelly. Beberapa sisi telur-telur ini selain menurunkan peradangan dan panas, maka bisa digunakan untuk menambah penguatan tulang sehingga mencegah terjadinya nyeri tulang itu. Dan masih ada waktu?
1: Masih sih.
0: Kemudian selanjutnya yang ke-6, amandel yang di ketika kena angin seperti ini, angin dingin kering seperti ini, itu terjadi flu. Ya, flu-nya bersin pagi.
1: Yeah.
0: Bersin pagi, batuk berlendir, tidak menyukai angin, demam dengan lubang hidung berkecak-kecak, sakit kepala, nyeri dada, radang tenggorokan, kemudian amandelnya nyeri, ludahnya mengandung darah, haus dengan keinginan untuk minum. Biasanya dikarenakan angin panas yang menyerang paru. Udah punya tabiat amandel, kemudian ketika angin panas menyinggung paru, amandelnya bengkak. Selain kunyit jeruk nipis, makanan yang mendukung adalah apel, mentimun, beras ketan, lemon, jeruk lemon maksudnya, ubi jalar, tahu, lauknya, tomat, gula batu, dan parsley. Kemudian yang ketujuh, amandel yang disertai dengan batuk, menyebabkan nyeri di perut, batuk berlendir, kemudian juga batuk, kadang-kadang ada batuk darahnya, tenggorokan kering, rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga, nafasnya terburu, hati cepat, kemudian haus dan muntah. Selain ini, obat yang digunakan adalah makanan yang mendukung asparagus, ada sari kedelai apa susu kedelai?
1: Sari kedelai. Sari kedelai.
0: Ada telur bebek, zaitun, minyaknya, kemudian bayam, kacang merah, jamur hitam, gandum, kemudian cuka, cuka juga mengecilkan tuh. Kerang hijau, telur ayam, jamur putih, kemudian royal jelly. Masih ada waktu ya?
1: Masih, sih, silakan.
0: Kemudian yang ke-8 itu amandel disertai dengan sulit bernapas. Ini amandel udah gede tuh, jadi bernapasnya susah. Ya, kaki tangan dingin, disertai dengan flu, dahak yang bening, jumlahnya banyak, disertai dengan batuk sedikit, nyesek, keringat berlebih, lelah karena sulit bernapas, takut dingin, tidak menyukai angin, jadi sulit bernapas dengan itu. Napas dengan itu gini, bikin biasa kan, tapi dia, jadi karena tenggorokannya itu untuk bernapas itu nggak bisa, ya. Suara rendah dan lemah, nafasnya pendek, buang air kecilnya tapi buang air kecilnya lancar. Kemudian lelah untuk bicara, ya. Biasanya dikarenakan astenia energi vital paru atau lemahnya energi vital paru. Selain kunyit dan jeruk nipis, ya ini saya kebayang orangnya jadi ikut-ikutan orangnya. Jadi itu bayang orang. Jadi selain ini jeruk nipis dan kunyit itu yang makanan pendukung ada keju, jali, ubi merah, anggur, itu ya. Anggur lagi bagus juga, anggur, lengkeng. Jadi kadang-kadang kan menjelang Ramadan anggur bagus.
1: Yeah.
0: Ini juga lagi bagus. Ikan kembung.
1: Ya,
0: ikan selar, ikan layang. Kemudian ikan bawal putih. Kemudian orang jadi dulu ikan gatet apa ya di sini, ani-ani. Beras ketan, kentang, apel, kacang merah, gandum, air tawarnya ikan mas, ikan gurame, ya wortel, kacang kara, royal jelly, buncis, kurma, kemudian juga kalau udah mulai ini menaikkan energi vital, ini perawatannya pas sudah bagus. Tinggal perawatan dan pencegahan daging kambing, labu siam, kemudian gula batu. Cukup masih ada enggak?
1: Masih, silakan.
0: Kemudian ini karena stain energi vital paru. Yang ke-10 adalah amandel dengan gejala tambahan sulit bernapas, kemudian tangan dan kaki dingin, kemudian takut dingin, sering takut sehingga tangan dan kaki dingin. Kemudian ada takutnya, kalau tadi nggak ada takutnya. Kemudian buang air kecil secara frekuen, lebih banyak menarik nafas daripada membuang, begini.
1: Gak dibuang.
0: Jadi membuang. Nah. Iya. Jadi saya, iya orangnya. Jadi kalau ketika ngobrol, saya ini ngelihatnya aja. Ini nyesek kali dia. Iya, lebih menarik, lebih dia menariknya kelihatan, membuangnya
1: yang tidak.
0: Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kesian banget ya. Terengah-engah. Kayak terengah-engah kan ya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kan kayak terengah-engah ya. Nah. Ya makanya saya tulis lebih banyak menarik. Lebih banyak menarik daripada
1: membuang.
0: Apa ya? Enggak apa. Itu enggak tahu namanya apa. Saya jabarkan aja lah ya. Lebih banyak menarik daripada membuang. Enggak tahu itu namanya apa. Terengah-engah yang dipicu oleh gerak. Ya, gerak sedikit nyesek.
1: Nyesek.
0: Ya. Berkeringat pada cuaca yang panas atau mengenakan pakaian hangat. Jadi sedikit pakai pakaian yang hangat, sweater dan sebagainya, itu berkeringat. Cuaca panas sedikit berkeringat. Nafasnya jadi pendek kalau sudah berkeringat. Kemudian sulit bernapas. Ketika sering banyak keluar reak. Ini juga pada anak kecil juga ada tuh.
1: Ya.
0: Sering banyak keluar reak, reaknya lendirnya putih kayaknya. Selain jeruk kunyit, amandel yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan ginjal di dalam penarikan napas, kalau sindromnya kalau dari sisi klasik itu disebutnya hilangnya kemampuan ginjal di dalam penarikan nafas. Ya, makanan yang mendukung ada kerang hijau, asparagus, telur ayam, sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, susu, lobster, tiram, royal jelly. Ini makanan perawatan ya,
1: yeah.
0: Pencegahan royal jelly, kacang merah, hati ayam, ikan sarden, ada yang murah loh ya, bukan cuma lobster saja, ikan sarden, udang. Kalau untuk orang daerah sini bagus diganti cumi. Tapi kalau ada orang yang pamepok, pamayang, cikaso, ujung genting, nah itu pakai udang. Udang sana bagus nih untuk begini-begini, gangguan ini untuk menguatkan ginjal dan nafas serta menurunkan peradangan, ya itu udang. Di daerah Cikaso, ujung genting, pamepek, pamayang, itu bagus udangnya. Ya. Ini saya ngomong sini karena udah pernah. Ya, ya kalau udang sini mending diganti. Kalau yang orang sini ya mending diganti udang, cumi.
1: Cumi.
0: Ya, jangan pakai udang, tapi pakai cumi saja. Burung pipit, ini kalau orang Jawa kemarin ini musim panen di Jawa Tengah. Musim panen itu burung pipit banyak ya. Kalau musim menanam itu yang banyak burung kuntul, belibis putih itu. Kalau ini lagi banyak burung pipit, kalau di daerah Jawa tinggal jaring saja karena baru panen ya. Kemudian telur burung pipit, cengkeh, adas, kacang pistasio, kenari, apel, dan raspberry ya. Masih ada waktu?
1: Cukup.
0: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tulis sampai banyak 12. Benar-benar bermanfaat. Dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan pada Anda.
1: Baik, jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi amandel. Nah, mikhwati salamu alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung berkaitan dengan keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya.
2: Nah, ya, pertanyaan saya sinse. Beberapa bulan ini sinse, saya ini masih gatal-gatal sinse, terutama ini kalau pagi, mulai sore sampai malam pagi, kambunya itu yang keluar kemerah-merahan itu sinse, kemudian gatal. Kalau siang-siang begini alhamdulillah agak reda.
1: Baik, itu gatalnya di bagian mana Ibu?
2: Lebih banyak itu paha ke bawah.
1: Paha ke bawah ya, dan setiap hari ya?
2: Iya, hampir setiap hari.
1: Hampir gitu. Setiap hari. Baik.
2: Iya,
1: kemerah-merahan ya.
2: Kemerah-merahan. Iya, keluar kemerah-merahan gatal gitu. Ya, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisena.
0: Apa tadi?
1: Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi.
0: Kulit gatal.
1: Beliau ya, kulit gatal.
0: Bagian?
1: Di bagian paha ke bawah. Dan itu berlangsung setiap hari, dimulai dari pagi sampai sore dan seterusnya gitu sih.
0: Ya. Musim sekarang itu masuk musim kering.
1: Ya.
0: Musim kering itu biasanya anginnya dingin. secara angin itu biasanya yang ketika angin apa angin dingin cuacanya kering itu yang terpengaruh itu seringnya dua organ, yakni organ paru dan organ ginjal.
1: Paru dan ginjal.
0: Ketika pertahanan paru itu lemah, bisa terjadi flu, batuk, pilek dan gatal. Flu, batuk, pilek dan gatal. Dan ketika musim kering dengan angin yang dingin, maka biasanya pada beberapa orang yang paru-parunya lemah, maka ada beberapa pilihan, flu, batuk pilek atau gatal.
1: Gatal.
0: Nah, biasanya begitu. Atau gangguan tenggorokan kayak seperti yang kita bahas ini kan masuk kategori gangguan pernapasan radangan mandel ini ya. Atau yang kedua, dingin kering itu menyerang kilia sehingga akan mengeringkan menyerang beberapa organ diantaranya adalah sendi dan tulang, biasanya sakit pinggang lah, nyeri tulang lah, nyeri sendi lah. Ini biasanya demikian musimnya, ya musim, maksudnya cuacanya nyerangnya organ demikian. Makanya biasanya dipersiapkan kita mempersiapkan di musim seperti ini itu biasanya adalah yang tentunya yang kebalikannya, karena kata Imam Al-Qayyim, obat itu lawannya penyakit. Ketika musimnya kering dan dingin, kalau ada seseorang yang sakit dikarenakan musim kering dan dingin, berarti kan obatnya yang lembab dan hangat. Ini kan?
1: Yeah.
0: Yang lembab dan hangat. Di antara yang lembab dan hangat ada madu. Kemudian ada kurma. Ya, itu secara musim. Walaupun nanti ada beberapa hal lain yang tidak boleh terlalu, misalkan tidak boleh terlalu hangat, terlalu panas. Ya, hangatnya tidak boleh terlalu panas. Kenapa? Karena kering. Kalau diberi panas, keringnya bertambah kering. Keringnya bertambah kering. Kalau di kering dipanasi ya bertambah kering. Makanya biasanya yang digunakan pada saat-saat seperti ini adalah banyak mengkonsumsi buah contohnya. Kenapa? Karena buah manis secara tabiat dasar, manis itu hangat, lembab. Ya, secara tabiat dasar hangat, lembab. Tuh. Nah, lembabnya ini biasanya mengatasi gangguan kering. Dan secara tabiat materi, secara materinya buah ini dingin. Secara umum materinya buah ini dingin. Airnya banyak, misalnya contoh misalkan melon, misalkan jeruk, misalkan semangka, itu secara materinya kan dingin. Ya, tetapi karena di situ ada manisnya, berarti dingin lembab. Kayak tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya timun itu juga lembab menangkal dingin menangkal panasnya kurma. Dan timun itu kata Al-Imam Al-Qayyim termasuk Syalbani dalam Sirah Disaswiyah, itu beliau menyebutkan timun itu dingin pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Tuh. Jadi dingin lembab ini cocok digunakan untuk situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, maka diperbanyak makan buah, diantaranya buah yang efektif digunakan untuk menghilangkan gatal, terutama pada selangkangan. Ada buah mengkudu, ada buah jeruk, ya, ada jeruk bali. Ya, tapi kalau mau secara tersendiri menggunakan rimpang atau jamu, maka bisa minum kunyit saja.
1: Kunyit.
0: Minum kunyit saja dan hindari di bagian-bagian lipatan atau selangkangan atau bagian lipatan-lipatan itu berdiam diri keringat itu berdiam. Ya, makanya dulu orang yang sering gatal di bagian selangkangan kan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar. Di antaranya boxeran gitu kan.
1: Iya, tidak ketat ya.
0: Ketat, karena kalau ketat itu akan memperparah gatalnya. Betul. Itu di antaranya itu. Kemudian agar tidak terjadi kelembapan keringat, sebagai penjagaan diolesi minyak zaitun habis tidur, habis mandi mau tidur itu diolesi agar tidak berkeringat di sepanjang harinya, sehingga mencegah timbulnya. Minimal habis mandi olesi minyak zaitun. Syukur-syukur kalau duhur mandi lagi gitu ya. Mau duhur mandi enggak? Kalau enggak mandi butuh saja ya, kemudian diolesi zaitun. Emang bagusnya Bulunya manis sih.
1: Karena memang menjaga kesehatan
0: iya,
1: juga ya.
0: Menjaga kesehatan juga. Gitu ya. Ini karena di daerah saya umumnya begitu ya. Umumnya artinya kalau subuh ya mandi, duhur ya mandi gitu ya. Asar ya mandi, maghrib ya mandi, isai bahkan bisa juga mandi. Karena kayaknya enggak enak gitu kalau ini mau sholat nih. Kemudian kalau di rumah lo ya, kalau di kerjaan sih enggak ada masalah. Kalau di rumah itu ya kok wudu saja itu kayak enggak enak gitu. Udah mandi aja sekalian. Ya, mandi berangkat sholat itu kayaknya enak seger banget ya, seger ingat. Nah, kayaknya beda lah ya. Kalau bisa mandi kasih oleh zaitun. Tapi jangan juga pas sudah komat baru mandi. Kalau cowok itu ya.
1: Mepet.
0: Ya kan selesai mandi selesai salat. Gitu. Ya, kalau ibu-ibu boleh ya. Sah-sah saja orang sholat di rumah kok. Mandi kemudian diolesin minyak zaitun untuk mencegah terjadinya penumpukan keringat ya. Untuk menghindari keringat berlebih. Kalau daun ada beluntas. Ada daun beluntas, ada daun mengkudu, ada daun yang bisa dipecel lele apa tuh?
1: Kemangi.
0: Ada daun kemangi juga itu juga membersihkan keringat gitu ya. Mencegah keluarnya keringat. Kemudian atau kunyit umbinya diparut, kemudian ambil airnya sekitar 1 sendok makan kemudian diminum. Boleh dikasih jeruk, boleh tidak. Ya, kalau perasan kunyit bisa digunakan 2 kali sehari bangun tidur mau tidur benar-benar langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
3: Assalamualaikum Cincing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu?
3: Tangerang.
1: Ya silakan.
3: Saya di Tangerang Surasim.
1: Ya.
3: Enggak, ini apa ya Cincing, obat mata kering gara-garanya saya baca Google nggak terasa gedein, jadi mata tuh rasanya nggak enak gitu.
1: Diulangi bu keluhannya, mata kering dikarenakan
3: bola mata kering.
1: Iya,
3: jadi kalau rasanya tuh nggak enak gara-garanya saya baca Google itu nggak digedein gitu.
1: Apa nggak diapain ibu, baca buku
0: dari sebelum batas apa?
1: Kurang jelas.
3: Baca Google.
1: Oh, Google. Ya, baca dari berarti dari HP ya, Ibu. Baik. Baik, itu saja Ibu keluhannya?
3: Iya, dari HP. Iya, dari HP.
1: Ada yang mau ditanya? Cukup. Baik. Ya. Mohon ditunggu jawaban dari sensei Ibu. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang iya ya. Silakan. Sejauh ini memang rata-rata orang pada ngeluh begitu, Bu. Jadi kalau kebanyakan lihat HP, itu kalau enggak matanya pegel ya, kepalanya yang pegel.
1: Pusing
0: gitu. Jadi macam-macam tergantung kelemahan organ yang mana. Itu biasanya kalau enggak kepala ya
1: mata
0: biasanya. Kaidah pengobatan atau kesehatan itu ada 3 kata Imam Luka. Yang pertama hibdus sihah, melakukan sesuatu yang bisa merawat kesehatan atau menjaga kesehatan, menjaga dengan cara melakukan entah itu berolahraga, makan makanan yang bisa mendukung kesehatan atau makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ini kalau beliau sebutkan juga di Ighos atau Lahfan, katanya sebagaimana di dalam pengobatan kolbu adalah menjalankan perintah. Hibdu siha, kalau di pengobatan kolbu adalah hibdul kuwah.
1: Hibdul
0: kuwah adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wasalam, ya, menjalankan kewajiban dan apa yang disampaikan oleh diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ittiba' usunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alhimya nil mudi, menjaga diri atau berpantang lah kalau bahasa kitanya, atau diet. Menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita lakukan itu akan membahayakan tubuh kita. Dari materi-materi atau apa yang kita lakukan, kemudian apa-apa yang membahayakan. Dari apa-apa yang membahayakan bagi kita. Kalau memang makan udang gatal, atau makan coklat nyesek, atau makan gorengan batuk, menjaga diri adalah dengan cara berpantang. Atau mengurangilah. Ya. Kalau sudah tahu membaca HP itu bisa menyebabkan mudarat, ya, ya berarti kurangi, setidaknya itu dikurangi. Ya. Itu bagian dari pengobatan. Jadi al-himya anil mudi bagian dari pengobatan. Bahkan al-imam al-Qurtubi ketika menyebutkan tentang al-himya, berpantang atau menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dilakukan itu menyakitkan tubuh, itu beliau menyebutkan pengobatan itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah al-himyah, yang kedua adalah dawa. Dan beliau menyebutkan kalau seandainya seseorang itu mengetahui al-himyah, tahu apa yang dipantang, apa yang gak boleh dilakukan, apa yang gak boleh dimakan, maka dia tidak membutuhkan obat, tidak membutuhkan dawa. Tapi seandainya dia tahu obat atau dawa, pasti dia masih butuh al-himyah. Beliau sebutkan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir wa kulu wasrubu la tusrifu, makan minumlah kalian jangan berlebih, dan beliau bicara panjang lebar tentang masalah itu. Singkatnya, seseorang yang sudah tahu pantangan atau al-himyah atau dayat, maka dia tidak butuh obat, kata beliau. Beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki, ahli tafsir. Ya. Tapi kalau orang itu tahu obat, tetap dia butuh al-himya. Karena nggak ada seorang tabib pun, seorang dokter pun, seorang sensei pun yang kemudian mengatakan ini obat saya, Anda nggak ada pantangan, bebas selama ada obat saya, itu nggak ada. Misalkan orang diabetes misalkan, nih, kalau minum obat saya nggak ada pantangan, mau minum gula sekilo sehari juga nggak akan naik, obat saya nggak ada, mau sinse, mau dokter, mau dokternya profesor, mau sinsenya strata profesor, nggak ada. Nah, tetap ada pantangan, ada obat, ada pantangan. Ya. Tapi kalau sudah meninggalkan pantangan, biasanya nggak butuh obat. Kenapa? Karena misalkan silakan makan. Oh, saya kalau makan ini gatal badan saya. Kalau nggak makan, ya udah nggak gatal. Ngapain minum obat nggak gatal? Itu ya. Dan ini dalam pengobatan kolbu, kata Al-Imam Al-Qayyim, boleh sebutkan dalam Ighaz atau Lahfan, itu al-himya anil mudi adalah meninggalkan larangan.
1: Meninggalkan
0: larangan. Dan dua ini kalau disatukan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, karena beliau itu adalah takwa. Menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Dan ini kunci kesehatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata beliau istifrok, mengosongkan materi yang rusak. Dan kalau dalam pengobatan kolbu, taubat kalau sudah melakukan. Kalau memang sudah melanggar, belum enggak melakukan kewajiban juga taubat. Kalau ya kan, baru mengerjakan, kemudian melanggar larangan juga taubat. Tapi kalau dalam pengobatan badan, namanya istifrok mawadil fasidah, mengosongkan materi-materi yang rusak, atau melakukan tindakan seperti bekam dan seterusnya, atau melakukan tindakan pengobatan, atau muntah dan seterusnya. Ini pokok. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi tidak menyebutkan istifrok, tapi hanya menyebutkan dawa dan al-himyah. Dan al-himyah merupakan lebih utama ketimbang obat, gitu ya. Jadi kalau sudah, saya kalau melihat ini berarti dikurangi. Kalau memang kerjaannya melihat, usahakan ya. Kalau nggak kerja nggak usah ngelihat. Misalkan kerja, kan ada orang yang kerjaannya itu. Tapi biasanya kalau komputer nggak terlalu. Kalau ada orang, saya kerjanya memang lihat HP. Misalkan ya, ya udah. Kalau nggak kerja jangan lihat HP. Kalau kan bisa sehari semalam itu kan ke HP semua. Kalau minimal nanti. matanya min lah. Betul. Dan sebagainya dari kekeringan. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter. Saya melihat ada orang konsultasi. Ya. Itu saja konsultasi mata kering itu yang dibicarakan ini. Ya. Itu yang dilakukan dokter pun waktu itu menyampaikan istirahat.
4: Istirahat.
0: Beliau kasih tetes mata. Saya lihat betul. Sampai habis 600 ya, sampai habis 600 ribu itu konsultasi dan tetes mata, karena mata, ternyata berat juga mata ya. Dan kata beliau, tapi pada intinya bukan itu. Anda sehabis sebanyak itu pun gak ngaruh kalau Anda banyak nonton HP. Beliau sebutkan begitu. Dan waktu itu yang konsultasi anak-anak yang kayak SMP SMA gitu ya, anak remaja-remaja itu. Ternyata karena langsung ketebak sama dokternya, suka ngelihat HP ya, kemudian diajari jaraknya, jaraknya, kemudian jangan lihat HP ketika lampu gelap ya, jadi dalam lampu. Waktu itu saya dengar disebutkan seperti itu, dan itu namanya alhimia, ya, apa yang harus dilakukan namanya hebdusiha, apa yang disuruh dilarang itu namanya alhimia, usahakan jangan apalagi sekarang kan orang-orang kan banyak yang sekolahnya komputer, kemudian pulangnya lihat HP, sekolahnya iPad, pulangnya lihat HP. Nah, itu juga berbahaya dan akan mengakibatkan kering. Itu kata dokter begitu. Ada dok, waktu itu dokter spesialis matanya mengatakan melihat HP dalam jangka waktu lama itu akan mengakibatkan kering di mata. Usahakan jaraknya, kemudian jaraknya yang jangan dekat-dekat, kemudian jangan melihat di waktu lampu gelap ya. Kemudian dikasih tetes mata untuk agar melembabkan. Tetapi nggak ngaruh kalau masih padahal udah habis 600an, tapi nggak ngaruh kalau masih banyak ngelihat HP gitu. Itu Bu, ini cerita beneran, jadi kisah nyata. Jadi artinya ya bener, orang sekarang pun sepakat, kata Al-Imam Al-Qurtubi, alhimya lebih utama daripada obatnya. Obatnya itu ya apa yang menyebabkan kemudian ditinggalkan. Kalau kemudian memulihkan, merawat, ya kan, obatnya masuk, tapi alhimya tetap. Wortel diparut, ambil airnya setengah gelas wortel, kemudian diminum. Tapi kalau sudah minum wortel, apakah boleh seperti berlebihan? Enggak, tetap. Alhimianya, pantangannya tetap. Seperti tadi saya ceritakan kisah dokter mengatakan walaupun dikasih tetes mata, tetap aja harus ngurangi lihat HP. Kalau Anda tetap, walaupun dikasih tetes mata, Anda tetap lihat HP, ya nggak ada gunanya juga. Ratusan ribu yang keluar pun,
4: betul,
0: lebih dari setengah juta dia, itu pun nggak ada gunanya juga. Kalau 600 ribu kan kelihatannya kecil, setengah juta lebih kan kelihatannya gede. Itu Bu, artinya mau dibagi ke tetes mata juga boleh ya, seperti kalau di tradisional kan ada telang, ada bunga melati, kemudian minumnya ada air wortel. Tetapi kembali dietnya atau apa yang menyebabkan mata menjadi kering itu dihindari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
4: Baik, jazakallah khairan sih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Sensei, dari Pak Abdullah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
4: Sensei, usia saya 49 tahun. Keluhan tenggorokan saya berdahak berlebihan, sudah menahun dan warnanya bening. Ini bagaimana solusinya, Sensei? Syukur.
0: Kalau bening nanti kunyitnya pakai yang rimpang. Kalau tenggorokannya ludahnya bening, kemudian kunyitnya pakai yang rimpang. Jeruk nipisnya masih tetap, ya, masih minum ini kunyit jeruk nipis tapi yang rimpang. Atau minyak kencur seujung jari kelingking, bangun tidur mau tidur, kemudian minum air hangat atau minum garam setiap mau tidur, kemudian pagi harinya biar dahaknya keluar. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
4: Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sensei, saya mempunyai anak bayi laki-laki umur 5,5 tahun. Sudah hampir 3 bulan ini

0: sakit kulit dan belum sembuh juga. Dan kambuh lagi sampai 3 kali ini. Keluhan awalnya merah-merah kasar, lama-lama menghitam dan mengering, lalu mengelupas, terus melebar, dan tepinya hitam, kaki seperti kebakar, dimulai dari lipatan tangan dan kaki, lanjut ke pantat dan punggung hingga wajahnya. Ini ramuan apa yang bisa saya minum agar bisa masuk ke ASI dan bayi saya? Saya syukurna.
1: Ya minum ibunya lo ya. Ini sebenarnya ditanya orang Solo ini agak berat juga ya, karena Solo ini gudangnya jamu ya. Jadi tukang jamu nanya tukang jamu, gitu ya. Itu berat juga. Walaupun saya banyak sekali, bukan berarti satu orang. Kadang di lingkungan saya tukang jamu, benar-benar tukang jamu pagi itu kadang juga nanya, nanya saya ada orang yang biasa minum jamu saya, punya keluhan begini-begini. Saya pakai apa ya? Kadang-kadang ditanya juga begitu. Dikira memang enggak. Ya begitu nanya. Ya. Tapi ini kan Solonya ya. Emang ada orang Solo yang di Bekasi kan. Mungkin dia mau nanya orang Solo. Kan ada yang lebih ahli lagi di Solo kan. Gitu. Tapi mungkin karena jauh ini kan nanyanya ke saya. Ya. Bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari atau 20 gram. Temulawak. Kemudian asam kawak sebesar telur burung puyuh 2. Temulawaknya 1000 jari saja. Kemudian rambut jagung. Satu jagung ambil rambutnya. Atau setengah genggam lah. Kemudian gula aren secukupnya. Terus direbus dengan 1 gelas air. Sekitar 250 cc lah. Satu gelas kan berarti 210 ya. Tambah sedikit lah, 250 cc. Kemudian direbus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Ini bagus buat ASI juga. Kemudian juga bagus untuk mengatasi gatal. Gatal dikarenakan alergi, gatal dikarenakan eksim dan sebagainya, ini juga efektif digunakan. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ibu Rini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sisi, anak saya sampai usia 15 tahun masih amandel. Terlihat benjolan dari luar, yaitu di bawah dagu. Apa bisa diobati dengan ramuan ini? Adiknya juga sama, di usia 8 tahun dan badan kurus. Apa karena amandel juga, sensei?
1: Iya, seperti yang kita ceritakan tadi ya. Kadang amandel itu nggak sendirian ya, disertai dengan apa dan apa. Kadang yang disertai dengan batu, kadang yang disertai dengan sesak napas, ada yang disertai dengan kurus, ada yang disertai dengan nafsu makan berkurang. Ada yang disertai dengan lapar tapi lihat makanan tidak nafsu, ada yang disertai dengan lelah dan macam-macam ya. Kalau bagi anak-anak sih yang paling kelihatan gampang demam sama gangguan nafsu makan.
0: Nafsu makan.
1: Ya ini bisa pakai sedikit saja kunyitnya, madu dan air jeruknya yang banyak sehingga dominan rasa seger. Ya air kunyitnya yang sedikit. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad di Jakarta Timur, Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei, izin bertanya, mengapa tubuh saya cepat banget masuk angin yang mengakibatkan area tubuh bagian belakang sakit terus, dan apabila dipijat walaupun sedikit langsung sering tahak-tahak, ini apa ya?
1: Keluar gitu.
0: Oh gitu, ya. Baik. Apakah ada yang harus dikonsumsi untuk menghilangkan atau mengurangi sakit ini, sensei? Syukurna.
1: Gampang masuk angin, istirahat yang cukup, tidurnya jangan kemalaman. Ya maksimal jam 10 lah kalau musim-musim seperti ini. Banyakan musim-musim seperti ini itu orang suka begadang karena anginnya enak ya untuk begadang. Sampai 17-an kan nanti enak. Makanya orang 17 Agustus kan ada istilah malam bermalam itu malaman. Apa itu istilahnya yang bungonan apa ya yang semalaman itu pada karena sebenarnya anginnya enak, jadi orang pada begadang. Usahakan janganlah, nggak usah begadang.

0: batu lah, gula aren, kemudian dibikin minuman. Minum pagi, minum siang, minum sore, atau habiskan di dalam satu hari. Tapi tetap tidurnya jangan terlalu malam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, mohon solusi herbalnya. Kalau saya lagi flu, terus jadi batuk, dan pas batuk susah ngeluarin dahak, dan dibatukin terus gak berhenti, nafas malah jadi sesak nafas, terus detak jantung juga semakin cepat, dan ada sakit lambung juga, Sensei. Mohon solusi dan nasihatnya, syukron, jazakallahu khairan.
0: Ini cuacanya juga dingin, tadi saya sebut flu. Kalau bisa malam hari minum jahe, minum jahe. Kalau bisa minum hari minum jahe, minum jahe. Kalau siang harinya cukup teh sama daun mint. Atau teh daun mint atau teh kasih air jeruk nipis. Berarti apa namanya ya? Lemon tea.
1: Lemon tea.
0: Nah, ya. Teh kasih jeruk nipis.
1: Iya.
0: Tuh. Kemudian kasih teh jeruk nipis. Enak loh. Ya. Kemudian malamnya minum jahe. Ini bisa berguna untuk flu. Baik flu pagi berisin atau tidak. Artinya siangnya boleh pakai teh jeruk nipis, malamnya bisa pakai jahe. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selainnya.
1: Baik. Syukur sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hamria di Kalimantan Timur, Sanggata. Assalamualaikum. Iya, Sanggata. Ya, Sanggata. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, penyakit saya ini gak bisa sembuh-sembuh, sudah hampir 1 bulan saya sesak. Itu mulanya sesak kalau sudah ulu hati nyeri sampai naik ke tenggorokan. Kayak ada yang ganjel, jadi langsung sesak. Ini Sisi, mohon solusinya. Syukuran.
0: Kadang dari lambung naik ke dada, nyesak. Saya pernah ke Balikpapan beberapa kali.
1: Iya.
0: Saya juga pernah ke Pontianak, saya juga pernah ke Sintang.
1: Sintang.
0: Ya. Dan, mohon maaf ya, kalau untuk balik, kalau ada beberapa daerah Kalimantan, yang seafoodnya kurang cocok untuk orang-orang yang gangguan. Sesak nafas, jantung. Maksudnya seafoodnya itu udang, kerang, kepiting.
1: Udang, kerang, kepiting.
0: Cuminya saya rasa masih aman lah cuminya. Tapi udang, kerang, kepiting. Kadang-kadang saya kan kalau pergi ke suatu tempat kan ngecek makanan lautnya. Coba ininya. Jadi tapi ada beberapa di daerah Kalimantan. Di antaranya adalah Balikpapan. Itu Balikpapan kan terkenal tuh kepitingnya. Tapi ada beberapa orang yang emang nggak cocok sama kepiting. Ya. Terus pokoknya yang inilah apa? Yang hidupnya itu di bawah. Dekat dengan apa?
1: Dasar
0: tanah,
1: laut,
0: dasar laut. Kayak udang kan gitu. Ya kan? Kemudian kepiting kan begitu. Kalau cumi kan di atas.
1: Iya.
0: Ya, kalau karena gini, logikanya ketika air itu terkontaminasi dengan logam berat, namanya juga logam berat, pasti dia akan lebih turun dan diresap oleh binatang-binatang yang ada di bawah. Kalau yang di atas biasanya tidak. Makanya saya sering kadang kalau ada orang yang terkena gangguan sesak, misalkan jangan makan udang daerah sini, tapi makan udang daerah sini misalnya gitu. Karena biasanya udang samudera itu lebih aman. Nah, samudera itu dalam. Kemudian arusnya kencang.
1: Luas juga ya.
0: Kalau logam berat sedikit tadi tarik ke sana. Luas juga, namanya juga samudra. Beda samudra, beda laut. Kalau laut itu gampang terkontaminasi gitu ya. Ini juga berdasarkan, ini penelitian udah lama loh, dari tahun 80-an. Ini ya, di Badan POM dulu menerbitkan buku-buku kecil tentang itu, tentang permasalahan-permasalahan itu bagi orang yang memperhatikan kesehatan dari tahun pelajar-pelajar lah, terutama pelajar kesehatan dari tahun 80-an itu pasti tahu, karena dulu obat pemerintah itu menerbitkan buku-buku kecil tentang itu, tentang penelitian-penelitian itu. Ya. Dan

0: nyesek atau apa, terkadang seperti itu. Ada beberapa hal makanan yang memang tidak cocok, diantaranya entah itu udang, entah itu kerang, entah itu kepiting. Itu begitu yang ini. Ini kan tadi sesak ya?
1: Sesak.
0: Ya, itu diantaranya itu. Dan usahakan kalau memang hanya sekedar sesak, pas nyesaknya, itu bisa minum kencur yang, tapi yang diparut, seduh pakai air, tapi jangan terlalu pekat, yang soft. Kalau madunya, baiknya madu kapuk randu, karena madu kapuk randu itu lebih soft. Tapi kalau untuk pengobatannya, bisa menggunakan umbi kunyit. Parut, satu ibu jari, parut pakai setengah gelas air, kemudian minum dalam keadaan hangat sedikit demi sedikit. Nyicil, sedikit demi sedikit. Jangan geluk-geluk, tapi sedikit-sedikit, lagi sedikit, agar lambungnya terbiasa. Dan ini bisa dilakukan 1-2 kali sehari, sehabis makan. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya.
1: Selanjutnya. Syukur saya atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai penutup ya, atau ikhtiar.
0: Sebagai penutup, saya ingin melanjutkan dari apa pembahasan yang kemarin, dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menasihati para pengobat. Nasihat bagi, kan tadi udah buat bukan pengobat, bukan masyarakatnya, pasien, ini bagi pengobatnya. Poin ke-8, yang ke-8, kata beliau, al-waqti hadir min fusuli sanati wa ma yaliku bihi. Yang ke-8, bagi seorang pengobat, hendaknya dia mengetahui waktu datangnya dan apa yang sesuai dengannya. Maksudnya waktu datangnya penyakit itu musim. Musim saat mengobati pasien, musim datangnya penyakit itu, si pasien itu terkena penyakit itu saat apa, pada musim apa. Kalau dia terkena di musim kering, berarti dia terkena cuaca kering, ya, berarti obatnya lembab, misalkan seperti itu. Kalau dia pasiennya itu waktu penyakitnya di musim panas, berarti dia penyebabnya adalah musim panas, berarti obatnya dingin, setidaknya seperti itu. Kemudian atas yang ke-9 ada baladul marid wa tarbatuhu, yakni negeri dan tanah kelahiran pasien. Karena masing-masing negara itu memiliki kondisi yang berbeda. Contoh Al-Imam Ibnu Qayyim di Mesir saja ketika beliau menyebutkan demam. Demam itu panas berasal dari uap api neraka, ya, gitu kan? Di situ disebutkan darinya begitu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Wallahualam, kata beliau, ini khususnya Hijaz, karena di sana panasnya luar biasa. Padahal beliau di Mesir, itu enggak menyebutkan termasuk di sini, enggak. Beliau menyebutkan begitu. Bahkan sampai-sampai ketika beliau menyebutkan tentang bekam, ada beberapa kondisi bekam yang beliau sebutkan juga khususnya Hijaz, gitu ya. Karena kamu negeri mana, gitu ya. Karena contoh Indonesia, kita kan Khot al-Istiwa.
1: Garis katulistiwa.
0: Iya, katulistiwa. Karena khat itu juga garis. Garis khat itu garis. Jadi kita di katulistiwa, itu negeri katulistiwa itu ya berarti panas lembab. Gitu ya. Kalau panas lembab itu berarti tabiat pasiennya itu tidak bisa dihilangkan lembab sama sekali, tapi penyakitnya panas lembab dominannya. Tapi panas lembabnya itu sudah menjadi tabiat, enggak boleh berlebih, enggak boleh kurang. Nah, seorang tabib harus mengetahui hal tersebut. Kemudian al-asiru yang ke-10 ada halul hawa fi waqtil marad. Jadi kondisi hawa, cuaca pada waktu terjadi sakit. Kalau sore hari kayak seperti ini, hawanya bagaimana? Ya kan? Panas, dingin, kering, lembab, lebih kurang seperti itu. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 ya. Itu an-nadru fid dawa al-mudadda litil kal ilat. Jadi apa ini? Maksudnya mencermati atau melihat obat yang digunakan untuk melawan penyakit. Jadi barulah setelah mengetahui pasiennya, negerinya dan sebagainya, baru kita memilih ini obatnya yang mau kita gunakan itu yang mana ini. Gitu. Baru asani asyara yang ke-12 adalah an-nadhar fi quwwati dawa wa darajatuhu. Jadi melihat kekuatan obat dan darajati, derajatnya, tingkatannya, seperti yang saya katakan tadi kan. kalau penyakitnya panas tingkatan kedua, berarti obatnya dingin tingkatan kedua. Ini kita gunakan dingin tingkatan ketiga, karena tadi radang itu panas tingkatan ketiga. Seperti itu kata beliau. Walaupun beliau tidak menyebutkan ini, cara-cara mengukur darajat, itu beliau tidak menyebutkan. Ya, wal muwazana bainaha wa baina quwatil marid, dan dibandingkan ya antara pasien dengan kekuatan obat dengan kekuatan pasien atau stamina pasien, kira-kira bisa enggak ini. Jadi ketika kita memberikan obat, jangan sampai obat tersebut kelebihan dosis sehingga kelebihannya itu juga akan mengurangi kekuatan pasien. Kita juga perhatikan kekuatan pasien. Jangan sampai kemudian terlalu drastis sehingga kekuatan pasien juga akan ikut tergerus. Jadi perhatian begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai akhir penutup, saya ingin memberikan kabar titipan.
1: Ya.
0: Jadi ada insyaallah di tahun 2026
1: ini.
0: Di tahun 2026 ini insyaallah akan dibuka pendidikan pengobatan klasik dengan kurikulum pembaharuan tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk informasinya silakan hubungi 08-13-9975-115. 08-13-9975-115. Ini setelah lama enggak ini, kita adakan pendidikan kembali setelah banyaknya permintaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada guru kita, Syekh Abu Muhammad Faris Al-Ganji Afidahullah, atas ilmu dan waktu luang. Nah, mikhwati islam wa azakumullah. Demikian program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat dengan tema ya menjaga dan mencegah amandel. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jelas Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah atas izin Allah Subhanahu

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.

0: Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan, baik di bumi maupun langit. Dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

pun tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: باطل ما كانوا يعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: الخطاب
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. القراءات القرآنية

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha Penyayang.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Untayan Mutiara Nasihat, Mutiara Nasihat.
2: الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
2: Korban yang sebelumnya 2 orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi 3. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
3: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu, jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
2: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut 3 nyawa tersebut.
1: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
4: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
5: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, khusus Bang Pasrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
4: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
1: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
6: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
7: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2 ada berkenaan dengan siswa warga sekitar yang tidak masuk, rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja atau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk, sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk, tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, Mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau toh itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
6: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
8: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
1: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat khususnya generasi Z untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
11: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
12: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
1: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
13: Ai Juwariah kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
14: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
13: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasirun tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwad islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV dimanapun antum semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian Buyutun Mutmainnah. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kasih sayangnya, dan semoga kita selalu berada di jalannya dan semua langkah-langkah kita diredhoi olehnya. Salawat serta salam tentu kita panjatkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang ia perintahkan, menjauhi apa yang ia larang, dan kita mengamalkan syariat sesuai dengan petunjuknya dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya telah lakukan. Para pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV dimanapun antum semua berada, ketahuilah bahwa sungguhnya setiap manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kasih sayang. Cinta serta kasih sayang itu adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Dan tentunya satu hal yang sangat mengkhawatirkan sekali manakala hal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seseorang. Karena ketika hal itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan terjadi hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian akan terjadi ketegangan, pertikaian, pertengkaran, kehangatan akan sirna, karena kasih sayang itu merupakan hal yang didambakan oleh setiap insan, setiap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan hadis-hadisnya, di antaranya beliau bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah siapapun yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak pernah menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Berkaitan dengan rumah tangga, tentunya yang namanya kedua orang tua itu selalu identik dengan dada yang penuh dengan kehangatan. Telapak tangan yang senantiasa memberi, dan kedua orang tua adalah merupakan pelindung bagi anak-anaknya. Orang tua dambaan setiap anak untuk memberikan perlindungan dan juga kasih sayang, karena di pangkuan mereka lah setiap anak akan merasakan kehangatan. Di buaian orang tua ada keteduhan dan mereka merasa tenteram, merasa nyaman. Dalam belayan tangan kedua orang tua mereka, dan juga mereka tentu akan merasakan ketenangan dan juga kebahagiaan. Demikian juga seorang ibu. Seorang ibu adalah sumber kasih sayang. Darinya muncul kelembutan-kelembutan, kemurahan dan juga belas kasih. Kita tahu bahwa sungguhnya dalam pangkuan seorang ibu, dalam pelukan seorang ibu, anak merasakan kedamaian, anak merasakan ketenteraman, hilang segala kegelisahan. Dalam belayan kedua tangannya, anak merasakan kehangatan itu. Ia pun tertidur pulas dalam pangkuannya. Seorang ayah adalah ia sumber keamanan dan kemegahan. Ia lumbung kebanggaan dan kehormatan. Seorang anak ia bangga dengan orang tuanya, karena orang tuanya terus melindunginya, mengayominya, memberikan keamanan-keamanan kepadanya. Seorang anak ia merasa tenang ketika berada bersama bapaknya, karena sang anak merasa bangga dengan orang tuanya. Sang anak merasa menaruh hormat kepada bapaknya. Dan sang anak merasa tenteram, karena orang tuanya, karena bapaknya telah mampu memberikan kedua yang baik kepadanya dalam berbagai macam masalah. sang bapak selalu memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik kepada anaknya, memberikan arahan-arahan yang terbaik kepada anaknya. Dia selalu menuntun anaknya jalan-jalan yang diredoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bimbing anaknya sejak kecil untuk memahami hakikat kehidupan. Ia bimbing anaknya sejak kecil untuk dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah dengan benar. Ia berikan tauladan kepada anak-anaknya tata cara beragama dengan benar. Ia bangga, seorang anak bangga kepada bapaknya, karena bapaknya telah menjadi kudwah baginya dalam menegakkan, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beretika kehidupan, dalam berakhlak yang mulia, dalam beribadah, dalam menata, mengatur, memimpin rumah tangganya. Ia lihat orang tuanya, bapaknya sebagai orang yang sangat bijak, pemimpin yang memiliki karismatik yang luar biasa terhadap keluarganya. Sang bapak menjadi tauladan bagi rumah tangganya, dan ini satu hal yang sangat membanggakannya. Dari kedua orang tuanya terpenuhi segala manfaat dan faedah. Namun kedua orang tua menjadi sumber duka lara, menjadi sumber penderitaan, menimbulkan rasa sakit dan duka cita jika kasih sayang keduanya telah sirna. Betapa banyak kita saksikan kasus-kasus rumah tangga, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Sang bapak, seringkali kita jumpai mereka lebih mengandalkan hawa nafsunya, terburu-buru nafsunya untuk menjatuhkan hukuman. Sang bapak melampiaskan amarahnya, dan terkadang amarahnya itu melampaui batas sehingga waliyadzubillah sampai-sampai ia tidak mampu menguasai dirinya, dan kemudian ia lakukan tindakan-tindakan ekstrim, tindakan-tindakan kezaliman yang menyebabkan ia tidak lagi mampu untuk bersikap bijak. Tidak heran kita saksikan banyak orang tua atau bapak-bapak atau ayah-ayah dari anak-anaknya memukul anaknya tanpa sadar, mencederai anaknya. Ia lakukan kekerasan itu kepada anak-anaknya dengan fisiknya, dengan tangannya, dengan kedua kakinya. Bahkan tidak jarang kita saksikan mereka gunakan alat-alat untuk mencederai, untuk memukul anak-anak mereka. Waliyadzubillah, yang sampai menimbulkan bekas yang sangat mendalam bagi anak-anaknya. Terkadang kita saksikan sang bapak atau sang ibu tidak bisa mengontrol kata-kata mereka, tidak bisa mengontrol pembicaraan mereka, sehingga tidak jarang muncul keluar dari lisan mereka kalimat-kalimat yang menyakitkan. Bahkan tidak jarang kita saksikan seluruh hewan keluar dari lisan-lisan mereka. Mereka mencela tanpa batas anak-anak mereka akibat karena mereka diperlakukan yang sangat kasar. Si anak mengalami penderitaan baik secara fisik, secara mental, maupun secara material. Ia mengalami trauma yang panjang pada saat dia diperlakukan seperti itu oleh orang tua mereka. sehingga mengalami cacat mental. Dan itu terjadi pada saat orang tua lakukan kekerasan kepada anaknya, dan juga berlarut hingga sang anak mengalami kedewasaan. Begitulah upaya-upaya setan untuk menghancurkan, untuk agar manusia membuat kesalahan, agar manusia terpuruk dalam dosa-dosa, agar manusia terseret dalam kehinaan-kehinaan, dan agar rumah tangga itu mengalami malapetaka yang panjang. Suatu hari, seorang sahabat yang bernama Sulaim bin Sarab menceritakan bahwa ia pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling mencaci maki. Sampai-sampai salah satu di antara keduanya raut rona wajahnya memerah karena begitu marahnya, dan terlihat urat lehernya menegang. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid." Faqalu lahu, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadh billahi minasy syaitan." Faqal, "Wahal bi junun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia bersabda, "Inilah a'lam, aku sungguh mengetahui kalimatan, satu kalimat, law qalaha, jika ia diucapkan, dhahaba anhu ma yajid, maka akan berlalulah, akan hilanglah amarah yang dirasakannya. Law qala, jika ia ucapkan, a'udhu billahi minas syaitan rajim, aku berlindung pada Allah dari syaitan. Dhahaba anhu ma yajid, maka akan redalah amarahnya tersebut." Faqalu lahu, lantas sahabat-sahabat berkata kepadanya, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awadz billahi minasy syaithanir rajim." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian daripada syaitan yang terkutuk." Faqal, lantas ia pun berkata, "Wahal bi junun? Apakah aku sudah gila?" katanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika orang itu marah, yang kemarahan itu menguasai dirinya sehingga ia tidak sadar lagi, maka hakikatnya ia telah dikuasai oleh syaitan. Fisiknya dikuasai oleh syaitan, mentalnya dikuasai oleh syaitan, lahiriah dan batiniah yang dikuasai oleh syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, saat di mana kita telah dikuasai oleh syaitan dalam kemarahan-kemarahan kita, ta'awwadz billahi, berlindunglah di kita daripada syaitan. Kita ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Para pendengar dan pemirsa Rojak TV dimanapun berada, hakikatnya kekuatan manusia itu bukan saat ia berhasil menguasai orang lain saat ia memperlihatkan kekuasaan mereka, kekuatan mereka, melainkan kekuatan itu adalah saat di mana dia mampu menguasai apa yang terletak di antara tulang-tulang rusuk dan lengan bawahnya. Saat ia mampu menguasai hatinya, saat ia mampu menguasai emosinya, itulah kekuatan yang sungguhnya yang ada pada diri seseorang. Bukan karena kekuatan fisik, kekuasaan yang dia miliki, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Rasulullah bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang kuat fisiknya. Innama asyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, sungguhnya orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu, ia mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, 'indal ghadab, saat ia marah. Ketika ia marah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW menyebutkan sebuah wasiat yang menyeluruh, mencegah, madai dan menjadi penawar. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abi Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, seseorang, anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang, sungguhnya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Qal la taghdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, ditanya lagi orang itu, ditanya lagi orang itu. Dia bertanya berulang-ulang. Qala la taghdab. Nabi pun tetap mengatakan, la taqdab, jangan marah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW meredam, mencegah satu wasiat yang singkat dari Rasulullah SAW, tapi ia mengandung makna yang sangat kamil, yang sangat luas, yang sangat menyeluruh. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang itu mampu mengendalikan dirinya, jiwanya, emosinya, sehingga kemarahan itu mereda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini mencegah kita agar kita tidak melampiaskan kemarahan kita, karena kemarahan yang tidak pada tempatnya datang dari syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penawar yang sangat sejuk pada setiap orang. Karena sifat marah itu ada pada setiap manusia. Penawar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penawar yang sangat jitu. Penawar yang sangat memberikan faedah yang besar bagi para pelakunya. La taghdab, jangan kau marah. Satu kalimat yang singkat tapi memberikan makna yang sangat besar. Karena ketika orang itu telah dikuasai oleh emosinya, telah dikuasai oleh kemarahannya, dia akan melakukan segala tindakan-tindakan yang destruktif, yang menghancurkan, yang merusak. Sebagaimana tadi disampaikan ketika sang bapak melakukan hal itu kepada anaknya, maka sang anak akan mengalami cacat permanen jika ia lakukan kekerasan itu menggunakan alat-alat tertentu yang dapat merusak fisiknya. Bahkan waliyadz billah juga akan merusak mental si anak. Tidak saja pada saat itu, tapi juga akan terus berlangsung hingga ia mengalami kedewasaan. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An ibni Amr radhiyallahu anhuma qala, ya Rasulullah, ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal, ya ma yuba'iduni, kata Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita fahami bahwa sungguhnya setiap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, pertanyaan itu betul-betul ingin diamalkan, dimanfaatkan, dilaksanakan oleh sahabat. Jadi sahabat bertanya bukan pertanyaan yang mengada-ada. Pertanyaan yang tidak memberikan manfaat apapun. Tidak. Ketika mereka bertanya tentang suatu perkara, tentang suatu masalah, mereka berharap mereka dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang ditanya oleh Ibnu Amr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amr berharap apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat ia laksanakan. Ketika ia bertanya, "Ma yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Apa hal apa yang dapat menjauhi aku daripada murka Allah Subhanahu wa taala? Tentu ia ingin mengambil faedah dari hal itu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ibnu Amr dan mengatakan, "La taghdab." Engkau jangan marah. Jangan marah. Dan tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab hal itu, sahabat ini pun tidak pernah lagi melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus berusaha untuk menjaga, memelihara dirinya, menjauhi dirinya dari hal-hal yang akan dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dia akan jauhkan semua perkara yang akan dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dari kemarahan itu akan muncul, akan timbul hal-hal yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada peristiwa yang lain dari Abu Darda, dia menyampaikan suatu hari seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang ini, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga Jannatul Na'im." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah." Jangan marah. Maka kamu akan memperoleh surga. Jangan marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu akan memperoleh surga. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Targhib wa Tarhib. Para pendengar Roja dan pemirsa Insan Roja TV dimanapun berada, jelaslah bagi kita sekalian bahwa agama mengajarkan hal yang memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Tentu dihadapkan oleh berbagai macam masalah dalam rumah tangganya. Namun ketika masalah itu ada di hadapan kita, kita tidak lantas mensikapinya dengan emosi, dengan kemarahan. Agama mengajarkan kita agar kita mampu meredam emosi kita, amarah kita.

0: ketika kita mampu melakukan hal itu, maka insya Allah kita dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya, ketika kita mendasari rumah tangga kita dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, lepas daripada apakah kita berasal dari daerah-daerah yang emosinya tinggi, entah kita dari Sumatera, entah kita dari Sulawesi, entah kita dari manapun, berasal dari daerah manapun kita, ketika kita telah beragama, kita mendasari rumah tangga kita dengan agama, dengan syariat Allah SWT, maka agama kita mengajarkan kepada kita untuk bersikap sabar, tidak mengedepankan emosi, kemarahan-kemarahan, karena sekali lagi kemarahan-kemarahan itu akan merusak, menghancurkan rumah tangga seseorang dan juga akan mengakibatkan rusaknya anak-anak kita, hancurnya mental anak-anak kita, membuat mereka merasa minder menghadapi siapapun. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya dan para pendengar serta pemirsa TV Roja, marilah kita hiasi rumah tangga kita dengan kasih sayang yang terus-menerus kita lakukan kepada si isi rumah tangga kita, karena mereka orang-orang yang berada dalam asuhan kita butuh akan kasih sayang. Anak-anak kita butuh kasih sayang, butuh belayan kasih sayang kita. Jangan kita lebih mengedepankan kemarahan, emosi, dan kita tidak menjadi orang yang sabar dalam sikapi berbagai macam persoalan rumah tangga kita. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan demikian kita akan memperoleh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan tentunya mudah-mudahan dengan demikian rumah tangga kita akan semakin menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Kira inilah akhir kajian kita pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini bisa berlangsung terus pada pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita sekalian. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pendengar dan pemirsa Roja TV, saya mohon maaf atas kekeliruan dan kealafan saya sebagai manusia biasa. Aqul qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati, assalamualaikum Allah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah dengan tema kasih sayang orang tua kepada anaknya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ali Hudzaifi di Surat Al-Baqarah dengan nomor urut surat kedua dimulai dari ayat ke-50. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث ذا معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه، يصفح عنه. نعم.
4: disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, atau tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما.

0: Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk.

0: tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit

0: dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah.

0: segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: آتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Di sela-sela kesibukan antum semuanya beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, keberkahan, penjagaan dan kemudahan dalam setiap upaya atau usaha kita bekerja menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan kita dengan belajar mengikuti kajian-kajian ilmiah khususnya melalui apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz. Ustaz pilihan yang kami hadirkan untuk memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan dalam format rekaman Ustaz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Bulughul Maram bab kriteria menjadi imam salat. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدٍ. Kembali lagi kita mengkaji kitab mulia yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Bulughul Maram. Baik, silakan, ada yang menghafal tetapi bukan untuk diamalkan karena hadisnya ini hadis yang dhaifun jidda. Tawadhol.
4: Bismillah.
3: Baik.
4: An ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif.
3: Bi isnadin dhaif. Baik, antum silakan. Mana yang lebih lancar?
5: Bismillah. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah qala rawahu Daruqutni bi isnadihi dhaif.
3: Baik. Bi isnadin dhaif. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله Rawahu Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadirin sekalian, meskipun hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan, namun semua jalan hadis atau turuku al-hadis dhaifun jidd. Bahkan di antara mereka mengatakan matruk. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari mengatakan tarukuhu. Para ulama meninggalkan perawinya. Tarukuhu berarti matruk. Dan perlu diketahui status yang telah dibuat oleh Imam Al-Bukhari paling terendah, paling ceblok adalah matruk. Dan matruk itu sama dengan kadzab. Matruk itu sama dengan maudhu' menurut Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa ini salian hadis ini dhaif? Kata Imam Al-Hafidh di dalam At-Talkhis, rawahu Al-Baihaqi min tariqi Utsman ibn Abdurrahman. Utsman ibn Abdurrahman, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in, adalah seorang perawi yang lemah. Ya, dhaifun jiddan. Yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari tadi, tarkuhu matruk. An Atha an Ibnu Umar. Bahkan Yahya Ibnu Ma'in terang-terangan mengatakan kadzab. Makanya diistilahkan oleh para ulama, wa Utsman kadzabahu Yahya ibn Ma'in. Inilah hadirin sekalian hakikat daripada al-jarh. Dan bukan bagian daripada ghibah. Ini adalah bagian daripada hifdzuddin, menjaga agama. Makanya Imam Al-Bukhari ketika mengatakan fulan matruk, fulan begini dan begitu, dia mengatakan maghtabtu ahadan ba'da ma'alimtu annal ghibah tadurru ahlaha. saya tidak pernah ghibah semenjak saya mengetahui ghibah itu membahayakan pelakunya. Dan yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari bukan ghibah. Wa min tariqin Nafi', sebetulnya kalau Nafi' an Ibnu Umar ini adalah sanadnya yang sangat bagus. Ya. Sanad hadis terbaik itu dari Malik Nafi' dari Ibnu Umar. Tapi sayangnya di dalam sanad ada Khalid Ibnu Ismail yang dikatakan oleh para ulama adalah matruh, sama dengan kadzab. Ada lagi dari Abul Walid Al-Makhzumi wa tabi'ahu Abul Bukhturi, ya. Meskipun ini jalan mendukung yang seharusnya menguatkan sanad hadis ini, ternyata sanadnya adalah seorang perawi yang wahuwa kadzab lagi. Abul Walid Al-Makhzumi Al-Kadzab. Ya. Warawahu min tariqi Mujahid an Ibnu Umar wa fihi Muhammad Ibnu Al-Fadl wa huwa matrukun. Warawahu min tariqi Utsman Ibnu Affan an Malik an Nafi an Ibnu Umar. Coba. Jadi jalan ini adalah jalan, kalau seandainya tanpa seorang yang namanya Utsman Ibnu Abdullah, sanadnya adalah Ali, karena Malik Nafi Ibnu Umar. Makanya kitab yang paling terbaik ditulis di muka bumi tentang hadis adalah Al-Muwatta. Tapi kitab paling sahih ditulis di muka bumi setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Kenapa Al-Muwatta memiliki status seperti itu? Karena semua sanad yang ada di dalam Muwatta itu Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4. Rawa Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Ya. Yeah. Dan rentan perawi makin panjang, makin jauh zamannya, makin berpotensi kelemahan. Yang disebut oleh para ulama ahli hadis adalah nazil, turun, jatuh. Dan ini kita ketahui dimanapun, ya, yeah. Islam juga makin jauh rentan waktunya, makin jauh tempat asalnya, itu makin terjadi distorsi itu terbuka lebar. Apalagi yang memahami Islam itu tidak mengerti perangkat-perangkatnya. Dari mulai usul at-tafsir, usul fikih, kemudian al-lughah, kemudian al-balaghah, makin jatuh di dalam memahami Islam. Wa qala al-Baihaqi, katanya Imam al-Baihaqi, ahadisuha kulluha dha'ifa. Jadi seluruh hadis yang diriwayatkan dari Utsman Ibnu Abdurrahman dengan berbagai macam turuk jalan adalah dha'ifah. Dan perawi-perawinya antara matruk dengan kadzab. Dan itu hanya istilah. Yeah. Duanya adalah kadzab. Yeah. Qala Abu Hatim hada hadisun munkar. Wa qala ibnu mulaqqin aw mulaqqan.
6: Ibnu Fauzi.
3: Mulaqqin aw mulaqqan. Mulaqqin. Sa'id ibnu Musayyib aw Musayyib.
6: Ada mulaqqin, ada Musayyib.
3: Bagaimana? Ada mulaqqan aw Musayyib. Mulaqqan Musayyib. Laisa maful. Musayyib. Fa'il aw maful. Ada khilaf bainal ulama fil qira'ah. Ibnul mulaqqin ibnu Musayyib. Musayyib. Wasahih.
6: Maf'ul.
3: Musayyib mulaqqan. Wasahih ala ma turajjih. Yang sahih menurut tarjih antum. Karena kita tidak boleh tenggelam di dalam perdebatan yang tidak ada akhirnya hanya karena membaca satu nama orang. Mulaqqan atau mulaqqin. Musayyib atau Musayyib. Wa qala ibnul mulaqqin hadzal hadis min jami'i turuqihi la yasbut. Begitu juga sama yang dikomentari oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang begitu, kenapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan hadis ini? Atau pertanyaan orang awam yang mungkin ada nada kebencian, apa tidak ngerti Al-Hafidh bahwa hadis ini dhaif? Kalau mengerti, bukankah orang yang menyebarkan hadis yang maudhu matruk sama dengan menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan ahadul kadibai. Orang yang menyebarkan hadis dhaif yang tingkatannya itu matruk atau kadzab termasuk salah satu di antara dua pendusta, membuat atau menyebarkan. Dijawab oleh Syekh Abdullah Ibnu Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menghadirkan hadis ini di dalam rangka untuk libayani halihi. Ini jangan keluar masuk itu, siapa tuh anak? Udah, jangan masuk lagi. Udah gitu di kamera lagi. Yang keluar masuk dihindarkan dari kamera. Ini masuk sampai luar negeri loh Pak. Udah gitu sarungnya, pakai sarungnya, aduh malu-malu. Aduh, itu santri siapa itu? Parah. Ini muridnya.

pun kata para ulama ini tidak menjadikan hujjah buat menetapkan hukum imam. Dan Al-Hafidz tadi menerangkan, menurunkan hadis ini karena untuk menjelaskan halnya, kondisinya. Dan ini dilakukan oleh banyak ulama. Jadi para ulama, baik itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, menurunkan hadis-hadis yang dhaif, yang sampai pada tingkatan seperti ini. Bukan para ulama itu tidak mengerti statusnya. Bukan para ulama itu tidak mengerti kedudukannya. Libayani hali, untuk memberitahukan ke umat bahwa ini adalah dhaif. Ya. Ini mic-nya enggak bikin semangat tadi. Minum aja deh. Enggak tahu nih, pecah. Masya Allah, belum dikasih pula. Apa mic-nya gara-gara hujan, Pak? Enggak. Mungkin karena satu ini kali. Saya itu dari sejak awal dakwah, kalau udah masalah mic, enggak bisa ngomong saya. Jadi feedback. Jadi yang kita siapkan berjam-jam tadi hilang semua gara-gara mic. Kalau ini enggak hilang, minum. Coba. Baik. Kita lanjut. Mungkin di layar enak, di sini enggak enak. Mungkin di TV-nya bagus. Ya, bagus. Tapi di sini enggak bagus. Ketika saya bicara keras itu feedback. Ini untuk selawatan enak. Kita selawatan aja ya. Ini kan masih maulid kan? Kita baca berjanji aja. Salli ala Muhammad. Gimana? Mudarris dari Ma'had Ali sudah datang? Atau enggak datang? Emang enggak pernah datang? Kalau enggak pernah datang, ana sunat. Ya, bahaya. Baik. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah. Kita tidak mengingkari sahnya sholat di belakang makmum selagi dia itu muslim. Di belakang imam selagi dia itu muslim. Meskipun kita tidak menggunakan hadis ini, tapi dengan dalil-dalil yang lainnya, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sallu ma'ahum. Fa in asabu falakum walahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Jadi salatlah kalian bersama mereka. Ya? Alias imamnya itu fasik, imamnya itu ahli bid'ah. Yang penting dia itu muslim. Ya? Yang penting dia itu muslim. Kalau benar, benar untuk kamu dan untuk mereka. Kalau salah, benar untuk kamu alias sholatmu itu sah, sholat mereka yang tidak sah. Jadi kalau seandainya imam tersebut itu seorang fasik. Contoh, imam masjid penjual jimat. Imam masjid seorang dukun. Dan Indonesia itu potensi besar. Ya? Yeah? Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ketika masuk di masjid sholat bersama imam dan imam itu sudah kita kenal, dan masjid itu kita gunakan untuk sholat berkali-kali, kita tahu itu situ.

0: Kalau kita baru datang, umpamanya anak kemarin di Malaysia, kemudian saya sholat, tahu gak dia itu dukun atau tidak dukun?
1: Gak tahu.
0: Oleh karena itu, kita menghukumi secara zahir. Nahnu nahkum bidawahir lah bisara'ir. Kita menghukumi sesuatu itu secara zahir. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ketika ditanya tentang hukum salat di belakang ahli bid'ah, salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atu. Salatlah bersama dia, bid'ah dia itu yang nanggung. Itu clear. Kenapa di sini ada perbedaan di antara para ulama? Salat di belakang orang ahli maksiat, termasuk peminum, penzina, pencuri, perampok, pemakan riba, penjual jimat, meskipun dia kiai, punya pondok pesantren, tapi kalau dia menjual jimat, maka dia itu fasik. Karena Rasulullah mengharamkan tiga harga, samanul kalbi, harganya anjing, sama wa maharul baghi, upahnya pelacur, wa khulwanil kahin. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah memberikan status upah dukun itu khulwan, dari halwa. Halwa itu apa bahasa Arabnya halwa? Manisan, manis, karena gak ada usaha apa. Wallahi tinggal kadang nium air ini, ditiup. Udah. Yang hanya 2.000 jadi 20.000. Bahkan 200.000. Meskipun dia sendiri kalau minum gak percaya kalau sembuh. Coba bayangkan. Kan kurang ajar dukun itu. Makanya di zaman Umar itu dipancung dukun itu. Zaman Umar ya. Anak ngomong zaman Umar Ibn Khattab. Lalu sekarang malah dipelihara, ya, dipelihara untuk pilkades, ya, itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan qawlu la ilaha illallah. Ya kita, sebabnya apa? Sebab dulu. Jadi adik-adik sekalian, kenapa terjadi perselisihan di antara para ulama hukum sholat di belakang imam yang fasik tadi? Yang menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, tashihhu sholatuhu, sah sholatnya. Yang menurut Imam Malik, dia tafsil. Kalau dia kefasikannya itu bighairi ta'wil, tanpa ada dasar ta'wil, maka tidak sah. Tapi kalau dasarnya itu ta'wil, sholatnya sah. Apa yang dimaksud ta'wil? Maksudnya salah konklusi. Contoh, ada orang yang meyakini khamr itu halal karena mengambil pendapatnya ahlul Iraq. Ya, Hanafi itu mengatakan khamr itu kalau tidak terbuat dari anggur atau kurma atau gandum, minimal itu makruh asal tidak memabukkan. Kemudian dia juga salah paham terhadap ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekat-dekati salat sementara dalam keadaan mabuk. Yang penting tidak dalam keadaan dekat sholat. Mabuk boleh. Ternyata ayat ini sudah dinasakh, tapi dia ta'wil. Dia ambil pendapat. Akhirnya dia minum khamr. Nah, ini maksudnya adalah apa? Fasik karena ta'wil. Kalau dia itu tahu khamr itu haram, riba itu haram, tapi dia tetap muamalah, maka dia bighairi ta'wil, maka dalam kondisi seperti ini dia itu tidak sah bermakmum. Kata siapa? Imam Malik. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau dia melakukan satu pelanggaran yang maktu bihi, ya pelanggaran yang dengan nas, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia itu melakukan pelanggaran, yang pelanggaran itu ada khilafiyah atau berdasarkan ijtihad, maka sholatnya tetap sah. Ini antara maktu, ghairu maktu. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Dan bahkan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh para ulama Hanabilah, beliau mengatakan, kalau sekarang kefasikannya itu terkait dengan sah tidaknya sholat, maka sholatnya batal, tidak sah, dan bermakmum juga tidak sah. Kalau kefasikannya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat, maka kita bermakmum dengan imam yang fasik, hukumnya sholat kita sah. Ini pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih di antara sekian pendapat para ulama, bermakmum dengan imam yang fasik, ahli maksiat, termasuk dia melakukan kebid'ah, adalah sah secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i tanpa catatan. Meskipun makruh hukumnya. Kalau sekarang soal urusan sah enggak sholat itu sah. Tapi para ulama juga sepakat, bermakmum di belakang imam yang fasik, apalagi ada yang lebih apa? Adil, jujur, atau bersih, maka makruh. Oke. Dengan demikian, ada sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam masalah salat, fal ya ummuhum aqra'uhum bi kitabillah fa in kanu fi dhalika sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Meskipun salat itu tidak seperti syahadah, tidak seperti riwayah. Kalau riwayah disyaratkan adil, kalau syahadat itu disyaratkan adil, kalau salat disyaratkan adil tidak? Alias imam itu harus adil atau tidak? Kalau seorang saksi harus adil, seorang perawi harus adil, tapi seorang imam harus adil enggak? Tidak. Yang penting seorang imam itu harus yasbut islamuhu walau lam tasbut adalatuhu. Yang penting tetap Islamnya meski tidak tetap keadilannya. Maksudnya ya, yang penting keislamannya itu terwujud. Keislamannya itu bisa kita buktikan bahwa Islamnya itu benar meskipun tidak adil. Beda dengan riwayat. Rawahu adlun dabtun tamun. Begitu juga syahadah. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang sekarang ini menjadi imam tidak disyaratkan adalah dalilnya. Di antara beberapa hadis dan juga pernyataan ulama, di antaranya adalah pernyataan Al-Hasanul Basri dan praktik sahabat. Abdullah ibn Mas'ud dan Anas ibn Malik itu bermakmum di belakang Walid ibn Uqbah. Bahkan pernah Walid ibn Uqbah sholat subuh 4 rakaat karena mabuk. Dan ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, sambil mabuk. Mau nambah lagi enggak rakaatnya? Jadi sambil begini. Coba. Anas bin Malik dari belakangnya mengatakan, qad zitta. Kamu sudah nambah, mau tambah lagi berapa? Coba. Tapi Anas ibn Malik tetap sholat di belakang mereka. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Andaikan ada seorang ulama yang tidak mau sholat di belakang mereka, bukan persoalan kaitannya dengan sah tidaknya, tetapi la ajli tawarru', untuk menjaga wirangnya. Bahkan Imam Malik tidak pernah sholat di masjid selama 40 tahun karena ada masalah dengan apa? Amir. Sholat di rumah. Ini masalah pribadi Imam Malik ya. Gitu ya. Dengan demikian, close-nya seorang muslim yang penting terbukti membaca syahadat, apalagi dia sudah melakukan sholat dan buktinya dia menjadi imam, dan syurutus sholat arkanuha wa syurutuha mutawaffiratan, semua terpenuhi, maka sah. Soal kesalahannya, kefasikannya, kebid'ahannya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sallu ma'ahum, salatlah bersama mereka. Fa in asabu, kalau dia benar, falakum, kamu juga benar. Walahum, dia juga benar, salatnya sah. Fa in akhta'u, kalau mereka salat dalam keadaan salah, falakum, salatmu benar. Wa alaihim, salat mereka yang salah. Makanya tadi, ya, para ulama salat di belakang mereka-mereka yang fujar wasat, bahkan sahabat ridwanullahi alaihim salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf, yang antum tahu sendiri bagaimana kesadisan kejahatan Hajjaj ibn Yusuf membunuh lebih dari 350 ribu kaum muslimin, disembelih dengan tangannya. Termasuk yang disembelih adalah Sa'id ibn Jubair. Yang dia berdoa sebelum dia sembelih, ya Allah, saya korbankan nyawa ini, dan saya mohon setelah ini tidak ada satu nyawa pun yang disembelih oleh Hajj ibn Yusuf. Dia minta kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Karena dia termasuk ulama yang sangat mustajab doa. Caranya Allah mengatur semua itu dengan mudah. Setiap hari Hajjaj ibn Yusuf tidak bisa tidur. Selalu tidur baru layap-layap. Sa'id ibn Jubair datang. Dan memukul-mukul kakinya. Hajjaj ibn Yusuf, bagaimana dengan nyawa-nyawa yang kamu sembelih, nanti kamu berhadapan dengan Allah. Tiap malam dia tidak bisa tidur sampai mati. Masya Allah. Ini tapi bukan mubahala ya. Ini bukan mubahala. Hidup. Ya Allah, ya, saya korbankan nyawaku ini untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan sejak ini sudah tidak ada lagi kaum muslimin yang disembelih oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan betul, enggak ada setelah itu yang diganggu oleh Hajjaj ibn Yusuf. Bahkan hari-harinya ketakutan. Ya, makanya, antum kalau berjuang di agama Allah, antum kalau membela agamamu, intan surullah yang sur, antum jangan merasa sendirian. Jangan. Kita pasti dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita ini bersama Allah. Coba antum cek, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, itu ayatnya seamrek. Apalagi kita ini sedang memperjuangkan din. In tansurullaha yansurkum, ihfadillah aba yahfadzuk, itu amr, Pak. Antum masih ragu lagi. Antum dengan menjaga agama Allah, mau di IHBS dan di luar IHBS berdakwah, ini tidak akan dijaga oleh Allah. Antum berarti imannya itu kurang beres. Makanya antum cek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan apa? Kata muridnya, tidaklah ada saat yang paling menyenangkan buat guru saya. Kecuali saat dikabarkan dia akan masuk penjara. Kenapa? Karena dibuangku adalah tamasa, dipenjaraku adalah khalwa, dibunuhku adalah syahid. Coba bayangkan. Dengan demikian dibutuhkan sekarang kita itu mereview, memperbarui. Ya. Kalau kita bisa itu kita luruskan mindset kita, paradigma kita. Jangan hidup cengeng lagi di depan agama Allah. Kalau ini cengeng, ini cengeng. Pak, Islam itu jaya dengan darah. Islam jaya itu dengan keringat. Perjuangan para ulama. Rasulullah lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Haris. Sekarang umat belakangnya cuman rebanaan sambil selawatan. Itu yang disuguhkan ke Rasulullah, itu yang dicintai oleh Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Tapi hadirin sekalian perlu diketahui, soal masalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya lisan, tapi sidqan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Kalau memang begitu, Ubay Abdullah bin Salul yaqulu la ilaha illallah. Munafiqun yang telah difonis oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar yaquluna la ilaha illallah. Begitu juga sekarang banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah kuburan, tempat angker, mengkultuskan ini itu yang sampai kepada tingkatan kalau enggak kufru al-inad wal juhud al-i'rad al-jahal, ya? Ini semuanya dilakukan meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dakhala jannah? Tidak. Karena sebagaimana kata para ulama, la ilaha illallah adalah kunci, dan kunci itu tidak akan bisa membuka pintu kalau tidak ada giginya. Giginya itu adalah syarat, giginya adalah amal, giginya adalah konsekuensi la ilaha illallah. وَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِهِ. Tidak mungkin sekarang hanya وَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Tidak. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ حَدَ. Konsekuensi daripada لا إله إلا الله. Yang ini tidak banyak dijalankan oleh kaum muslimin zaman sekarang. وَاللَّهُ عَلَمْ بِسَوَابِ. Kita buka tanya jawab, silakan. Mudah-mudahan lebih luas nanti pembahasannya. Tawallan, silakan.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak tentang karya Imam Salat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin SCM Hafizullah Ta'ala. Dan kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara langsung. Bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543 untuk kita perdalam materi yang disampaikan oleh beliau. Dan kami buka yang pertama melalui telepon, ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dari mana dan dengan siapa?
3: Dari Kada, dari Cianjur.
2: Ya, silakan.
3: Izin bertanya Bosat, saya ingin bertanya tentang masalah hukum sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah abad. Apakah wajib ataupun sunnah, Ustaz? Mohon dijelaskan. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: ketika mendengarkan? Hah? Coba? Jadi sujud sahwi itu enggak mungkin mendengar, melihat imam yang salah kan gitu. Atau ini mungkin perlu ditanyakan lagi, karena sujud sahwi itu karena kelupaan, ya, karena kelupaan mendengar bacaan imam yang salah atau melihat gerakan imam yang salah atau gimana maksudnya itu, saya nggak paham. Mungkin kita buka tanya jawab lagi yang lain sambil nanti kita coba cek maksudnya apa.
2: Enam Ustaz. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak.
3: Ya, maksudnya begini, Pak Ustaz. Apa hukum sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat menurut madhab Syafi'i, Ustaz? Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz.
0: Sekalian, soal masalah pembagian daripada sunnah hay'ah sama amba'an, ini adalah pembagian yang ijtihadiyah. Intinya, kita sujud sahwi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, intinya siapa yang mendapatkan sesuatu kesalahan di dalam sholat yang sifatnya itu gerakan, maka dianjurkan juga sujud sahwi. Yang sifatnya meninggalkan kewajiban menurut Imam Ahmad dan juga sunnah mu'akkadah menurut Imam Asy-Syafi'i juga sujud sahwi. Ya, contoh orang yang sekarang ini meninggalkan suratul Fatihah. Ya. Kalau dia meninggalkan dalam keadaan sengaja amdan, maka rakaat itu dinyatakan tidak ada. Karena rukun. Kalau dia sekarang melakukan dalam keadaan nasir, ya, lupa, tidak sengaja, maka disinilah mahallu sujudis sahwi. Ya, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol, ada lagi?
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan kita angkat kembali yang lainnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan berada di mana?
4: Dengan Rudi di Tangerang.
2: Ya, silakan Pak Rudi.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, jika ketika sholat dalam kondisi ngantuk berat, kemudian apa itu yang sekarang disilakan dengan micro sleep itu Pak Ustadz, yang itu cuma 1 detik atau 2 detik, itu apakah sudah membatalkan sholat Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustadz.
0: Silakan diulang lagi pertanyaan tadi, ringkas saja.
2: Ya, ya Ustaz, beliau bertanya Ustaz tentang apakah hukum sholat seseorang batal Ustaz ketika dia tertidur yang hanya sekian detik saja, sebagaimana yang terjadi pada saat ini tentang istilah micro sleeping. Silakan Ustaz.
0: Oke, tidur dibagi oleh para ulama menjadi dua, an-naumu al-khafif, tidur yang ringan tidak membatalkan sholat. Yang keduanya adalah an-naumul mustaghriq, yaitu tidur yang lelap, maka itu membatalkan sholat. Nah, para ulama memberikan satu ciri, tanda atau pembeda. Apa yang bisa membedakan antara an-naumul khafif dengan naumul mustaghriq? Satu, ngimpi. Kalau di dalam tidurnya itu sampai mimpi, maka an-naumul mustaghriq, atau ngorok. Tetapi ngorok ini juga relatif. Karena ada orang yang tidur sebentar ringan aja ngorok. Karena memang mudah sekali keluar apa? Keluar suara itu. Apalagi badannya yang sudah mulai besar, ya. Kemudian umurnya tua, itu kolesterolnya tinggi, biasanya itu mudah ngorok. Makanya ngorok itu juga tidak bisa dijadikan sebagai pembeda antara an-naumul khafif wal mustaghriq. Bahkan saya pernah mendapati orang yang naik bis berdiri tidur ngorok. Karena capek mungkin, tidur ngorok. Makanya yang sahih an-naumul mustaghriq kalau dia itu sampai mimpi. Oleh karena itu, tidur orang yang tadi bertanya sebentar lelap, ya apa sejenak beberapa detik, maka tidak membatalkan sholat. Begitu juga tidak membatalkan wudhu, ya. Bagi mereka yang sekarang ini sedang dalam keadaan mendengar khutbah Jum'ah, ya. Karena suasana khutbah itu sangat rentan tidur. Ya, aliman wa jahilan. Baik yang alim maupun yang jahil. Ya. Ya. Orang yang biasa dan orang yang sekarang ini khusus, ya, maksudnya yang bergelar, yang bertitel, yang berpendidikan itu punya potensi tidur pada waktu khutbah. Apalagi sebagian khotib itu yang sangat indah bahasanya. Sampai membuat orang itu ngantuk. Ya. Kenapa? Bahasanya monoton. Bahasanya itu-itu aja tidur. Makanya habis khutbah banyak jemaah yang mengucapkan terima kasih. Ya. Karena di luar khutbah Jumat itu susah tidur. Setelah khutbah itu Masya Allah. Ya Allah Pak Ustaz, saya terima kasih terhadap khutbahnya Ustaz. Ana udah berhari-hari itu kepingin banget, rindu tidur. Enggak bisa. Beli obat tidur mahal juga enggak bisa, Pak. Ternyata ke masjid bisa tidur. Itu min fadaili salatil Jumat. Itu termasuk keutamaan salatul Jumat. Sama ada orang yang ngomong, Pak, setiap sholat itu selalu membaca suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini orang jadi imam kurang bahan banget. Kemudian ditanya, Pak, kenapa Bapak itu emang gak ada surat lain, Pak? Gak ada pilihan. Pak, saya itu sangat mencintai suratul ikhlas. Karena banyak keutamaan. Di antara sekian keutamaan, mempercepat sholat. Sama ini ya. Keduanya, insyaallah nafiah. Ada kalau antum melihat di beberapa masjid di kampung, sholat di kampung itu Masya Allah, ya, sholat itu udah dipaket, Pak. Kalau zuhur inna sama kulhu karena nggak didengar, asar pun surat paling pendek kalau bisa dicari karena nggak ada orang yang mendengar. Nanti kalau maghrib mulai ara'aital ladzi yukadzibu biddin sama tabat yada. Kalau isya lihat kondisi, tapi paling tinggi wailul likulli humazatil lumazah. Dan kalau subuh pasti wasyamsi waduha sama wadduha. Itu terus muter terus. Kayak surat itu aja. Padahal surat yang diturunkan oleh Allah berapa? 114. Ini merupakan satu hal yang sangat memilukan dan sekaligus memalukan. Seorang imam yang ditunjuk, diangkat, yang dikatakan oleh Rasulullah aqra'uhum bikitabillah, ternyata itu saja. Walaupun enggak kita katakan sholatnya rusak, sah. Seandainya imam itu setiap hari inna kulhu semua sholat lima waktu, sah juga. Ya. Yeah. Tapi permasalahannya adalah antum ini diharapkan aqra'uhum, bahkan di dalam lafaz lain kan aktaruhum, yang paling banyak bacaannya, maksudnya hibban, hafalannya. Gitu ya. Ini yang kita ingin tegaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang lain?
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Ustaz, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan bagaimanakah yang harus dilakukan oleh seorang imam ketika didapati keadaan di sebagian makmum yang mereka habis begadang, Ustaz, sehingga ada saran bahwasanya imam untuk mempercepat sholat terutama di waktu subuh, Ustaz. Sedangkan beberapa yang didengar sholat isya dan subuh Rasulullah melakukannya agak lebih lama. Bagaimanakah cara dalam memahami hal ini, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz dan juga ilmunya, Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
0: Oh, makanya begadang jangan
1: begadang.
0: Itu. Makanya ini untuk pesan ini bagus ya, begadang jangan
1: begadang.
0: Itu aja yang bagus ya. Yang lainnya enggak ada yang bagus ya. Baik. Ikhwah sekalian, kita sekarang memang terjebak. Jadi kalangan kaum muslimin, jangankan yang awam, yang alim pun kadang terjebak pada penyia-nyiaan urusan. Kita kadang-kadang dijebak oleh setan untuk supaya banyak menyia-nyiakan umur kita, waktu kita. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Coba sekarang kita tanya. Secara umum ya ikhwan, Rasulullah SAW itu melarang begadang. Rasulullah SAW tidak pernah tidur setelah sholat maghrib dan tidak pernah ngobrol setelah sholat isya. Artinya apa? Habis maghrib, usahakan untuk menyelesaikan urusan, habis isya, tidur. Makin kita itu segera tidur, toksinasi tubuh kita itu makin sempurna. Karena toksinasi tubuh itu terjadi pada waktu malam hari. Dan segera bangun. Makanya orang yang segera tidur, bangunnya juga enteng. Tapi kenyataannya lihat, banyak di antara kaum muslimin, kita tidak bicara selain selain muslim. Banyak di antara kaum muslimin menghabiskan waktu di depan layar TV dan bahkan menikmati berbagai macam kegiatan olahraga ya, dari seri ke seri, bahkan di antara mereka game, bahkan di antara mereka ngobrol ngalor ngidul. Kadang-kadang kalau di yang paling seru ya dua, membicarakan jin sama wanita. Itu coba sekarang majelis, apalagi di situ dihuni oleh bujangan 2/3. Sepertiganya yang sudah nikah. Itu pasti pembicaraannya adalah wanita. Padahal para ulama mengatakan jannibu majarisakum dzikrat ta'ami wan nisa. Jauhilah majelismu untuk tidak menyebut-nyebut masalah makanan dan perempuan. Apalagi cerita masalah jin, masya Allah itu ini cerita masma. Iya itu, karena dulu pernah itu ini mas ada itu terkejadian. Pernah tetangga saya itu ambil air pada waktu jam 1, ternyata embernya itu ada kepala, ada kepalanya. Itu kata kakak saya, nah kakak saya itu diceritain sama tetangganya. Nah tetangganya itu punya adik, nah adiknya itu punya saudara. Aduh, saudara coba, sanatnya itu mungkote ya, mungkote coba. Berapa itu katanya itu benar mas, coba bayangkan benar. Itu kata tetangga saya. Nah kata saya itu punya teman punya adik punya saudara coba. Udah berapa mungkin itu pula kursus, apalagi pocong. Oh itu cerita pocong, kondoruwo, bebek gombel. Makanya kata para ulama, janganlah jadikan kalian itu hidup kamu menerawang bulan. Apa maksudnya merawang bulan? Melakukan kebiasaan seperti nenek moyang dulu sebelum ada listrik, menggelar tikar sambil lesehan melihat bulan pada waktu purnama, dongeng di situ macam ngalur ngidul. Itu maksudnya menerawang bulan. Ya. Jadi subhanallah, sementara antum perhatikan, bandingkan dengan Luqman al-Hakim ketika ditanya, dari mana kemuliaan dan kedudukan kali kamu yang seperti itu kamu peroleh? Kata beliau, sidku hadisin, karena jujur dalam berbicara, wa ada'ul amanah, karena menunaikan amanah. Yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tiga ini yang membuat Luqman al-Hakim itu hebat ya ikhwan. Seorang yang tidak bersekolah, tidak kenal bangku sekolah, enggak punya titel, tetapi namanya direkam indah oleh Allah di dalam Al-Quran. Petuahnya menjadi dasar pendidikan dari masa ke masa ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang membacanya saja mendapatkan pahala. Surat Luqman. Makanya kita sekarang ini mas, Nasrullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu sehat dan sempat. Coba antum berhitung, waktu kita ini, yang kita sekarang ini jalani dari pagi tadi sampai ini kita ada di Ibnu Hajar, untuk apa? Padahal para ulama minimal menyuruh kita untuk membagi seperempat, seperempat pertama kita dengan Allah, seperempat yang kedua kita khalwah, waktu bersama diri kita, terus kemudian seperempat yang pertama waktu kita dengan makhluk, dengan sesama kita, seperempat tiga kita untuk istijmam, untuk rehat, untuk mencari ma'isa dan yang lainnya. Tapi kenyataannya hancur. Sementara ya ikhwan, yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang nikmat apa? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Sebelum berinjak kaki seorang hamba ke surga atau ke neraka, ditanya empat, tentang umurnya juga. Umurnya. Makanya kata Imam Syafi'i, saya bergaul dengan orang-orang sufi tidaklah mengambil faedah kecuali dua. Satu, yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak digunakan untuk memenggal, kita yang dipenggal. Dan orang itu kalau tidak sibuk dengan keburukan, pastinya sibuk dengan kebaikan. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya dengan keburukan. Gak mungkin tengah-tengah. Apalagi sekarang ya Allah, umur sudah seperti ini, ibadah kita kurang, kita buang-buang, kadang-kadang sebagian kita untuk buat ngadu burung, mancing, ya, apalagi apa? Padahal Rasulullah mengatakan, man sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot, waman istada ghafal, siapa yang mancing lalai, waman atas sultana uftutina bihi, siapa yang mendatangi penguasa dia akan kena fitnah. Makanya dan sekalian, ngetok pintu-pintu sultan, ya, mendatangi pintu-pintu penguasa tanpa ada tujuan nasihat, itu fitnah. Makanya ahli sunnah tidak memusuhi penguasa, tapi juga tidak menjilat, tetapi datang untuk menasihati, tidak datang karena takut fitnah. Itu tujuan utama. Oleh karena itu saya pesankan kepada kawan-kawanku di sini, saudara-saudaraku di sini, antum terutama yang sudah mulai keriput, kisut, tua, itu ngeman waktu gak? Ini muka-muka udah mayit ini. Udah bau sabun mayit, antum mau berapa tahun lagi ya Allah? Sementara kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu punya dua hunian, hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang datang kepadamu tanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau kita sekarang umur umpamanya 60, dikasih jatah cuma 62, tinggal 2 tahun. Yang 70 tinggal 10 tahun. Ya. Kalau yang 55 seperti saya ini dikasih Allah 90, berarti 45 masih. Kan gitu. Atau umpamanya gitu. Kalau untuk umpama saya kita banyakin, kan miknya di tangan gue kan. Tapi intinya enggak ada yang bisa memastikan, Pak. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Demi Allah ya ikhwan, andaikan kita sekarang ini tiap hari baca buku, tiap hari kita selalu zikir, tiap hari kita selalu salat, tiap saat kita habiskan untuk Allah, kita mati masih menyesal. Apalagi antum buang-buang untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Makanya ulama-ulama salaf dulu ketika diajak bicara, ngobrol, ngalor ngidul yang tidak ada manfaat dan gunanya, hentikan matahari dulu. Coba bayangkan, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, andaikan antum gunakan untuk membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun falhasanatu bi'ashri amthaliha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah duduk tok. Makanya nah, terutama TV, HP, antum manajemen dengan baik. Ini kalau enggak baik, jadi setan. Ya setan gepeng kata orang. Ya. TV juga begitu sekarang. Ya, apa yang antum bisa ambil faedah? Ya. Antum mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, tegas terakhir saya tutup. Kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar, la yaral mu'min fi hadhil hayat thamanan illa al-jannah. Tidaklah seorang mukmin memandang di dalam hidup ini suatu yang ada harganya kecuali surga. Makanya saya simpulkan, kita harus punya prinsip, saya enggak mau keluar keringet kalau enggak ada surganya. Itu titik. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada pertanyaan satu aja lagi, satu kali ya, karena ini mau maghrib, Pak.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya yang terakhir di kesempatan sore hari ini, kita akan angkat melalui telepon di 0218236543. Nah, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
5: Maulana di Jambi.
2: Silakan Pak Maulana. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa menyimak langsung lewat telepon saja, tidak perlu menunggu dari televisi ataupun radionya karena delay. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak.
5: Ustaz, mohon izin tanya. Itu kalau di sini tentang masalah ada orang meninggal, sudah itu diajani, gimana itu hukumnya Ustaz di dalam kubur? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beliau bertanya tentang bagaimanakah hukum mengazani orang yang sudah meninggal, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Adzan itu hanya untuk sholat. Ini satu hal yang harus kita pegang bersama. Al-adhan la yushra' illa lis-shalah. Adzan itu tidak disyariatkan kecuali untuk sholat. Bahkan tidak.

0: semua solat itu ada. Adapun hadis tentang talqin, ya, adalah hadis yang dhaifun jidda dan didhaifkan oleh para ulama. Ya, tentang azan sama sekali tidak murni kias. Kalau masuk ke dunia, yaitu ketika lahir diadani, kenapa ketika keluar tidak? Sementara hadirin sekalian, la qiyasa ma'an nas, tidak berlaku itu qiyas sementara ada nas, dan nas yang ada, azan itu hanya disyariatkan untuk salat. Karena di sana ada yang lebih lagi, ketika ada angin puting beliung diadani juga azan. Kalau saya dulu tambah keluarin keris Nabi Adam, sambil dikeluarin keris Nabi Adam sambil azan, nggak nyambung banget, ya ini ya. Ya demikian, itu merupakan satu perkara yang muhdas, yang bid'ah di dalam Islam. Ya demikian, hendaknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban antum sampaikan. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan di sore hari ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kita simpulkan yang pertama, diperhatikan. Meskipun hadis yang kita baca tadi adalah dhaifun jidda, tetapi kita bisa mengatakan bahwa salat di belakang imam asalkan dia itu muslim membaca syahada la ilaha illallah, maka salat kita itu sah. Dalilnya kata para ulama, ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, salat di belakang ahli bid'ah itu tidak mengapa. Bahkan Anas bin Malik solat di belakang Walid ibnu Uqbah yang sedang mabuk. Begitu juga Abdullah ibnu Mas'ud solat di belakang Walid ibnu Uqbah sedang dalam keadaan mabuk. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim solat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf, Mukhtar, ya, yang dikatakan Al-Muntabir, yaitu pendusta, dan Al-Hajjaj ini adalah tukang menumpahkan darah. Dengan demikian kita bisa simpulkan solat di belakang orang fasik, ahli bid'ah dan ahli maksiat sah berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita sampaikan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pemahaman yang sahih bagi kita semuanya, bisa mengamalkan setiap pelajaran-pelajaran yang kita ikuti, yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh para asatidz kita, hingga menjadi lentera bagi jalan kehidupan kita di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam birrul walidain, agar semuanya ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan agar amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan atas kebersamaan antum semuanya dalam mengikuti kajian dari awal hingga akhir pembahasan kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin LC Hafizallahu taala mengenai kriteria menjadi imam salat, dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kembali guna menyimak jeda dan juga tilawah Al-Quran Karim Mubarakah ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kami akan hadirkan kajian ilmiah live dari Masjid Agung Purbalingga bersama Ustaz Abdullah Zain, MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan surat Abasa ayat yang ke-23. Semoga bermanfaat dan Allah berkahi pertemuan ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Fala tafadhal mazkuran ya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 1 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali materi pada malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Itu adalah ayat yang berisi tentang penegasan bahwa hari kiamat itu akan datang. Kapan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Setelah itu Allah berpindah ke ayat yang ke-23. Bunyinya adalah kalla lamma yaqdi ma amarah. Saya akan terjemahkan ketika kita menjelaskan tentang korelasi antara ayat ke-23 dengan ayat sebelumnya. Karena ada dua versi terjemahan. Dan dua-duanya sama-sama disebutkan oleh ulama kita, para ulama tafsir, dan tidak kontradiktif antara dua penafsiran tersebut. Setidaknya ada dua pandangan untuk menjelaskan apa hubungannya antara ayat 23 dengan ayat 22. Pandangan yang pertama, bahwa di sini Allah Azza wa Jalla sedang membantah anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Ini korelasi yang pertama. Kenapa? Allah sedang membantah. Membantah kenapa? Anggapan yang keliru dari siapa? Kaum musyrikin. Kalau panjenengan masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita sempat menyampaikan bahwa banyak kaum musyrikin yang enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Di antara alasan mereka kok enggak percaya adalah dari dulu sampai sekarang belum terjadi. Bahkan mereka pernah menantang. Menantang siapa? Para nabi. Kalau memang kiamat itu betul-betul ada, sekarang aja. Cepat datangin. Kata siapa? Kaum musyrikin. Dan ternyata ditunggu-tunggu sama mereka, kiamat gak datang-datang. Maka mereka berasumsi bahwa kiamat gak ada. Buktinya sampai sekarang gak datang-datang. Setuju? Jangan setuju dong buatan. Yo, ralong. Kau musyrikin kok di setujui. Maka Allah bantah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla. Tidak seperti itu. Jadi pandangan kaum musyrikin itu keliru. Maka sama Allah azza wa jalla dibantah. Kalla. Enggak seperti itu. Lamma yaqdi ma amarah. Kiamat itu belum terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala belum menyelesaikan ketetapannya di alam semesta ini. Saya ulangi ya. Ini penafsiran yang pertama. Kalla. Napa kalla wau? Enggak seperti itu. Maksudnya pandangan kalian itu keliru.
kiamat belum terjadi, ya, lamma yaqdi ma amarah, karena Allah belum menyelesaikan seluruh ketetapannya di alam semesta ini. Maksudnya apa Ustaz, ketetapan Allah? Allah mengendaki alam semesta ini dihuni oleh manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mien bae, terus bapake, terus anake, terus putune, terus cicite, sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Mereka minta supaya hari kiamat didatangkan sekarang. Loh, wong urung rampung. Wong belum selesai takdir Allah di alam semesta ini. Seandainya kok hari kiamat didatangkan saat itu juga, berarti agenda penciptaan Allah di alam semesta ini belum selesai. Dan mereka tidak punya hak untuk ngatur-ngatur siapa? Allah. Lah kok si siapa? Anda itu siapa? Wong makhluk kok berlagak seperti makhluk, berlagak seperti kholik. Makhluk itu ciptaan, kholik itu pencipta. Jadi Allah Azza wa Jalla belum mendatangkan hari kiamat saat itu dan hari ini, karena memang agenda penciptaan alam semesta ini belum napa selesai. Bukan karena hari kiamat tidak ada. Ada hari kiamat, tapi belum datang saatnya. Ini korelasi yang pertama. Membantah napa? Anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa korelasi antara ayat 22 dengan ayat 23 adalah teguran keras untuk manusia. Kenapa? Teguran keras untuk manusia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memudahkan jalan hidupnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada manusia dengan adanya kematian? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kehormatan kepada manusia setelah mati pun jasadnya diapakan? Dimakamkan dengan baik. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada manusia, kok masih ada di antara mereka yang kufur nikmat Allah? Maka ditegur secara keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, kalla, jangan bersikap seperti itu. Ini terjemahan yang kedua. Napa? Kalla, jangan bersikap seperti itu. Kok bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan sekian banyak karunia dan nikmat kepada kalian? Sudah diciptakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidayah. Menikmati apa yang ada di alam semesta ini.
dan yang paling banyak menikmati yang ada dalam alam semesta sinten? Manusia. Manusia dengan hewan, kira-kira lebih rakus mana? Hah? Apa ya? Buktinya? Hewan itu enggak pernah merusak ratusan hektar hutan, ora tahu. Paling kur mangan apa? Suket apa maning? Hah? Minum air, ya, buah-buahan, menungsa, kayu gelondongan dipangan. Sekalian sama perut buminya juga di apa? Diudel-udel. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini korelasi yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada makna ayat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kita bahas kata per kata. Kalla. Kalla ini adalah sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Kalau diterjemahkan kira-kira yo tidak boleh begitu. Kenapa? Tidak boleh begitu. Masih ingat tadi? Di ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan kita tentang sekian banyak nikmat yang

wafatkan. Dan wafat itu adalah sebuah apa? Kenikmatan. Fa'akbarah, setelah mati Allah Azza wa Jalla syariatkan agar jenazah itu diapain? Dikuburkan. Dan enggak cukup sampai di situ. Thumma idza syaa'a ansyarah. Dan setelah itu Allah akan membangkitkan kita untuk memberikan balasan. Setelah sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kok bisa-bisanya orang-orang ini tidak bersyukur? Maka Allah kasih peringatan dengan kalimat apa? Kalla. Tidak boleh seperti itu. Terus kelanjutannya, lamma itu artinya belum. Kenapa? Belum. Belum sampai sekarang. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya manusia itu belum menunaikan perintah Allah sampai sekarang. Dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di kesempatan berikutnya. Jadi itu arti dari kata apa? Lamma. Beda dengan kata lam. Beda dengan kata apa? Lam. Kalau lamma itu berarti belum melaksanakan sampai sekarang, tapi masih ada kesempatan. Subhanallah. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalaupun kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, selama kita masih dikasih umur, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak di antara kita, bener gue ya, urung suwe. Gue bener urung apa? Urung suwe. Mien-mien pripun. Ya Allah alam. Sholat be. Ambuh lah. Ada di antara kita yang mungkin dulu na'udzubillah min dzalik tenggelam dalam maksiat. Ya. Ada yang dulu preman. Siki wis dadi apa? Mantan. Mendingan mantan ustadz apa mantan preman? Mantan preman. Ya mendingan soleh kawit mie. Tapi kan realitanya banyak di antara kita yang punya masa lalu yang gelap. Ingat, sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Saya ulangi, kenapa? Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, law ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku, menghadapku gue maksudnya mati, seandainya engkau menghadapku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, pirang ton? Dosa kok sebesar apa? Bum. Tapi engkau tidak berbuat syirik.

0: sekian banyak dosa itu, enggak ada dosa apa? Syirik. Apa kata Allah? Aku berkenan untuk mendatangkan ampunan sebesar bumi pula. Berarti dosa ora apa-apa. Hah? Papa. Udah ora papa, tapi papa. Loh, terus pesan utamanya apa, Ustaz? Pesan utamanya jangan putus asa. Itu pesan utamanya. Selama hayat masih dikandung badan, selama nafas belum sampai ke kerongkongan, perbaiki diri. Terus memohon pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari kata lamma. Lamma itu artinya belum sampai saat ini, tapi masih ada kesempatan berikutnya. Yaqdi. Ya, kalla lamma yaqdi. Apa artinya yaqdi? Yaqdi itu artinya adalah menjalankan dengan sempurna. Napa? Menjalankan dengan sempurna. Melaksanakan secara tuntas. Tanpa cacat. Apakah manusia bisa menjalankan perintah Allah secara sempurna tanpa cacat? Jadi ngamlos. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu tidak akan mampu untuk melaksanakan secara sempurna perintah Allah. Yakin? Saya tanya. Jenengan sudah sholat berapa kali? Yang umurnya sudah di atas 60, berarti sholatnya wis 50 tahun. Sing 10 tahun mungkin belum dihitung. 50 tahun kali 360 hari kali 5 kali sehari. Pinten? Kira-kira guru matematika ngene. Ratusan ribu kali. Pertanyaannya, dari sekian ratus ribu kali sholat yang sudah kita kerjakan, sing sempurna khusyuk dari awal sampai akhir berapa? Ngacung yang pernah seperti itu, mulai dari Allahu Akbar sampai apa? Salam. Fokus khusyuk, gak mikir kecuali sholat. Angkat tangan. Nyongora lo. Itu kita baru ngomongin apa? Salat. Belum kita ngomongin ibadah yang lain. Ngaji. Jenengan yakin fokus banget? Apa kadang-kadang mandan apa? Ngelayang-ngelayangnya suwe mani. Ngaji. Ya, birrul walidain. Ya. Yakin jenengan enggak pernah mengecewakan orang tua. Yakin enggak pernah bikin sedih orang tua. Yakin enggak pernah bikin jengkel orang tua. Itu anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua kepada anak. Yakin jenengan sudah maksimal mendidik anak? Apa kadang-kadang las ngono bocah diomongi angel, kadang-kadang terselip perasaan apa, putus asa, jengkel kepada anak. Itu kepada anak, kepada pasangan. Jenengan bapak-bapak yakin enggak pernah menyakiti istri? Sering malah. Ya. Istri pun juga sama, yakin enggak pernah mengecewakan suami. Nurut banget deh gue. Ya. Ada suami, enggak ada suami, taat. Atau pas taatnya pas ada suami tok, begitu suaminya enggak ada, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yaqdi. Ya. Yaqdi itu artinya adalah menjalankan secara apa? Sempurna. Ma amarah. Ma amarah. Ma di sini adalah kata sambung yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan isim mausul, yang menunjukkan bahwa ma di sini artinya adalah semua amarah, perintah Allah. Apakah manusia sudah menjalankan secara sempurna semua perintah Allah? Jawabannya belum. Jangankan semua, lawong sebagian saja kita belum menjalankan secara sempurna. Jadi ayat ini diturunkan untuk menggugah kesadaran kita bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena memang aslinya manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya manusia itu aslinya diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, maka jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah pol di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin ada di antara kita yang betul-betul sudah berusaha taat setaat-taatnya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah maksimal di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ulama ahli ibadah menghabiskan 70 tahun umurnya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, yang sunnah. 5 waktunya sholat wajib, yang sunnah tahajudnya, rawatibnya, yang wajib puasa Ramadannya, enggak pernah bolong, ditambah dengan puasa apa? Senin, Kamis, sedekahnya, pokoknya pol. Sampai dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini ya kira-kira sudah apa? Sudah bisa lah ya impas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Impas gue maksudnya apa? Seimbang lah. Jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan sekian puluh tahun itu dia merasa bahwa ini sudah cukup lah untuk membalas atau merespon nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ditegur sama Allah. Bagaimana bentuk tegurannya? Kecetit. Apa? Kecetit. Kecetit sih bahasa Indonesia apa? Seleo. Terkilir. Ya. Terkilir. Salah satu sendinya atau ototnya itu terkilir. Sakitnya minta. Saking sakitnya sampai dia terucap, wahai Rabbi, aku kan sudah beribadah. Sudah sekian puluh tahun, masa engkau uji aku dengan apa? Kecedit. Rasanya lara banget. Maka terdengarlah suara jawaban. Wahai fulan, ibadah yang kamu kerjakan sekian puluh tahun itu belum cukup untuk membalas satu nikmat sendi yang aku berikan kepadamu. Satu sendi. Padahal lu sing ibadah berang tahun? Puluhan tahun. Padahal tubuh kita itu ada berapa sendi? 300 sekian sendi ada dalam tubuh kita. Maka sungguh amat aneh sekali seandainya ada orang sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu gak ada apa-apanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan yajurru au yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi mardatillah lahaqqarahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang manusia mulai lahir sampai mati. Mulai lahir sampai mati. Mengisi umurnya untuk ibadah tok. Orang naliane. Kayak nyong karo jenengan ya. Mengisi umurnya mulai dari lahir sampai mati hanya untuk ibadah tok. Saat nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan merasa betapa sedikitnya ibadah tersebut. Betapa apa? Sedikitnya ibadah. Lah nek nyang karo jenengan kira-kira engko hari kiamat kepriwe? Ini orang yang memanfaatkan semua umurnya, semua potensinya. Nanti pada hari kiamat akan merasa bahwa yang saya kerjakan ini enggak ada apa-apanya. Kok bisa Ustaz? Iya, ketika melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kok bisa Ustaz? Surga itu kan abadi. Kenikmatannya abadi. Ibadah kita berapa tahun? Pinten tahun? 60 tahun? 70 tahun? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan bukan 60 tahun, 70 tahun. Bukan 600 tahun, bukan 6000 tahun, bukan 6 juta tahun. Tapi kenikmatan yang selama-lamanya. Dan kenikmatan itu maha sempurna. Sebagai balasan atas ibadah kita yang banyak kekurangannya. Coba bayangin. Ibadah amal yang banyak kekurangannya dibales dengan apa? Kenikmatan yang sempurna, bahkan maha sempurna. Makanya wajar. Seandainya orang tadi merasa bahwa ibadah saya enggak ada apa-apanya. Pelajaran utamanya jamaahnya kami hormati. Sesempurna dan semaksimal apapun kita beribadah dan beramal, jangan pernah merasa sombong. Karena sejatinya ibadah itu yang kita kerjakan pasti masih banyak nopo kekurangannya. Apalagi wis genah-genah pancen dewek kowe ngibadah ya. pas-pasan. Malah sok orang ngepas. Ya, pas-pasan itu sih mending lah. Ya padahal itu banyak banget. Ya. Masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Larangan-larangan Allah yang masih dilanggar. Saya tanya, kira-kira mata kita ini hari ini sudah bersih dari maksiat atau belum? Amblong. Mata kita hari ini sudah bersih dari maksiat? Belum. Dari pagi sampai sekarang. Sing ditonton apa jajal nang HP gue? Telinga. Terus apa? Mulut. Tangan. Kaki. Hati. Itu yang paling penting. Hati kita sudah diisi dengan keikhlasan. Dengan rasa takut kepada Allah. Dengan cinta. Dengan tawakal. Dengan harapan. Hanya kepada Allah. Maka semoga Allah melindungi kita semua dari sifat takabur. Dari sifat sombong. Walaupun kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah secara maksimal. Karena pasti banyak apanya? Kekurangannya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhallahu Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini telah kita simak bimbingan dan pelajaran dari tafsir surat Abasa ayat yang ke-23 dari Masjid Agung Purbalingga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Wa qama rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka,
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia.
2: Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami hadir menyapa untuk semuanya di kesempatan malam hari ini pukul 20.12 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan kembali untuk membekali kita dengan ilmu adat, yaitu bahasa Arab, disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah, pembahasan lisan Arab jilid yang kelima. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ustaz untuk segera menyampaikan bimbingan dari lisan Arab jilid yang kelima ini. Faliyata Fadhil Maskurnya Ustaz.
3: Barakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. para jamaah Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Rojak TV di mana saja antum berada. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali mengkaji bahasa Arab dasar serta kaedahnya, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah sampai kaedah di jilid yang kelima, wahda yang pertama. Jilid kelima, wahda yang pertama. Yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat dasar, penting sekali, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda i'rab ya. I'rab itu adalah taghayyur, yaitu perubahan akhir kalimah. Perubahan akhir kata bisabab dukhuli al-awamil al-mukhtalifah. Disebabkan masuknya amil-amil yang bermacam. Artinya ada amil yang menjadikan isim itu rafa atau marfu. Ada amil yang menjadikan isim itu nasab atau mansub. Ada amil yang menjadikan isim itu majur atau jar. Nah, di sini kita tidak membahas amilnya, karena sebagian amil sudah kita pelajari dari mulai jilid pertama sampai jilid yang keempat. Akan tapi di sini dibahas semacam rangkuman, yaitu tanda i'rabnya. Nah, ketika amil rafa' masuk kepada isim, bagaimana tanda isim tersebut ketika dia rafa'? Karena ada amil rafa' masuk. Ketika ada amil nasab masuk, bagaimana tanda isim yang dimasuki oleh amil nasab tersebut? Apa tandanya? Nah, begitu juga amil jar. Bagaimana isim ketika dimasuki oleh amil jar seperti huruf jar, bagaimana tanda jarnya? Nah, itu dikatakan i'rab perubahan ya. Perubahan, baik perubahan harakat, yaitu contoh Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dibaca dhammah, dibaca fathah, dibaca kasrah. Baik bertanwin maupun tidak bertanwin, itu sama. Status hukumnya, yaitu rafa, nasab, dan jar. Contoh enggak bertanwin, al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Jadi tidak selamanya dibaca dal itu dhammah, al-masjidu, enggak selamanya. Ada kalanya dibaca al-masjidah, ada kalanya baca al-masjidi. Nah, perubahan itu dikatakan i'rab ya. Itu kata apa? Perubahan harakat akhir atau perubahan pengganti harakat. Ya, nanti ada waw berubah dengan ya. Nanti ada waw berubah dengan alif, berubah dengan ya. Nah, itu juga sebagai tanda i'rab. Karena dia berubah. Ya, insyaallah ini kita pelajari malam ini. Jadi sebetulnya adalah rangkuman ya. Ini sudah disinggung. Sudah disinggung di jilid-jilid sebelumnya. Baik, silakan siapa yang baca kaidah qawaidun nahwi. Tafadhol.
5: Qawaidun nahwi. Anwa'ul i'rabi lil asma'i wa 'alamatihi.
3: Hah? Ulang kembali.
5: Anwa'ul i'rabi lil asma'i wa 'alamatihi.
3: Wa 'alamatihi, atafnya ke mana itu? Hah? Macam-macam i'rab bagi isim. Terus
5: wa 'alamatuhu.
3: Wa 'alamatuhu dibaca rafa', atafnya ke sini anwa'. Jadi macam-macam i'rab bagi isim dan tanda-tandanya. Nya kemana nih? Ha ini. I'rab. Perhatikan. Bukan asma. Asma itu mu'annas. Bukan alamatuha. Alamatuhu ay alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Nah itu harus tahu ya. Nah. Jadi anwa'ul i'rabi lil asma'i wa alamatuhu. Di sini sengaja saya pisah antara isim dan fi'il yang berubah. Itulah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang mu'rab. Nah, fi'il mudhari yang mu'rab. Jadi dibagi dua pembahasan. Pembahasan pertama khusus isim, nanti wahdah selanjutnya khusus fi'il. Ya. Supaya bisa fokus ya. Supaya bisa fokus. Taib. Jadi qawaidun nahwi, kaedah nahu. Kaedah nahu atau grammar nahu. Grammar bahasa Arab. Disebut apa? Qawaid. Taib. Anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Lil asma'i, bagi isim, isim wa alamatuhu, dan tanda-tandanya. Silakan.
5: Ya. A. I'rab bagi isim ada tiga macam. Satu rofa, dua nasob, tiga jar atau khufad.
3: Nah ini isim. Jadi isim, tanda isim atau macam i'rab itu ada rafa, ada istilah nasab, ada istilah jar. Fi'il juga sama. Tiga juga. Ada istilah rafa, nasab, dan jazam. Nah kalau fi'il di sini berubah dia. Enggak sama. Kalau isim jar. Yang ketiga. Kalau fi'il jazam. Nah, karena fi'il tidak ada jar. Adanya jazam. Sebagaimana isim tidak ada jazam, adanya jar. Ya. Taib, apa arti rafa? Nah, raf'un, tinggi kan? Rafa'a yarfa'u, tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafa'a yarfa'. Arti rafa'a yarfa'u? Mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah angkat. Alladzina amanu, orang beriman. Walladzina utul ilma. Alladzina amanu minkum. Walladzina utul ilma derajat. Dan orang-orang yang diberikan apa? Ilmu. Allah angkat derajatnya, Pak. Ya. Allah angkat derajatnya. Artinya Allah muliakan dia. Nah, seperti, ya jelas para nabi berilmu. Para ulama, kan? Berilmu. Sehingga, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh orang. Taib. Nah itu asal rafa, Pak. Tinggi. Ya. Kenapa? Ini tanda nanti aslian. Misalnya nanti kita akan apa? Singgung di sini nanti ya. Pahami dulu makna lughahnya. Itu asal makna lughah. Rafa'a, meninggikan. Ya. Raf'un, tinggi. Nasab, tegak. Nasaba yansab, tegak, berdiri. Itu makna bahasa ya. Ya. Nanti tanda-tanda harakat itu ada kaitan dari sisi apa? Bahasa. Ya. Karena ulama lughah Pak itu mencari istilah ini tidak sembarang. Dia cari istilah yang menunjukkan tanda i'rabnya atau tanda harakatnya. Kemudian jar atau khafad. Ada dua istilah ya. Ada jar, ada khafad. Kalau khafad itu istilah ulama-ulama Kufah. Kalau jar istilah ulama-ulama Basrah. Jadi ada dua wilayah atau dua daerah Pak. Di Irak. Yaitu apa? Basrah. Sebuah kota Basrah. Yang kedua kota Kufah. Ini di Irak ini. Kedua daerah ini banyak melahirkan ulama-ulama nahu. Iya. Ulama-ulama. Maka disilakan ulama Basrah dan ulama Kufah. Ya. Terkadang mereka berbeda. Termasuk istilah ini. Tidak semua ya. Tidak semua kaidah mereka berbeda. Hanya beberapa hanya terjadi perbedaan khilaf. Itu biasa. Iya. Baik. Nah kalau jar ati jar yajur. Menyeret ya, menarik. Nah, itu jarra yajur, menyeret. Nah, kalau khafada yakhfidu, rendah, Pak. Rendah. Makanya, ardun munkhafidah. Dataran rendah. Ardun munkhafidah. Dataran rendah. Ardun murtafi'ah. Dataran tinggi. Itu bahasa Arabnya. Jadi, munkhafidah itu adalah bawah. Datang rendah. Nah, jadi khafadah itu adalah arti bawah. Ya. Itu dari sisi bahasa. Apa kaitannya dengan tanda i'rab di sini. Nah, silakan bagian B.
5: Tanda rofa ada dua macam. Satu tanda rofa asli, yaitu harokat dommah.
3: Jadi tanda rofa ini ada asli, ada far'i. Tidak asli, pengganti namanya, naibah. Jadi ini tanda asli, ini ada tanda sebagai pengganti. Nah, tanda asli apa? Baca.
5: Yaitu harokat dommah.
3: Harokat dommah. Jadi semua isim berakhiran harokat dommah, contoh ini. At-talibu.
5: Talibu najihun. Nah,
3: najihun, baik dommah, bertanwin maupun tidak. Itu menunjukkan bahwa isim ini apa? Isim ini isim marfu namanya. Ya, apa tandanya? Dommah. Nah, kenapa dommah ini dikatakan rafa? Dommah itu kira-kira harokat di mana, Pak? Di bawah atau di atas?
5: Di atas.
3: Di atas. Nah, maka dikatakan dommah. Letaknya di atas. Nah. Yang kedua, dommah yadum. Itu apa? Mengapa? Dommah yadummu. Menggabungkan. Nah, itu ada kepalanya kan, waw. Ada semacam waw kan. Jadi tanda dommah itu diambil daripada huruf apa? Daripada huruf waw. Itu ada kepalakannya. Jadi soal itu apa? Harakatnya bergabung. Dommah yadum. Yang jelas, dommah itu harakatnya di atas. Maka dikatakan rafa. Ya kan? Ada dommah di bawah harakatnya. Enggak ada. Letaknya di atas. Maka ulama nahu menggunakan kata apa? Setiap harakat dommah di akhir dikatakan rafa atau marfu. Ya. Rafa tinggi, marfu ditinggikan. Ya. Itu kaitannya. Kaitan harakat dommah di atas ya apa? Di akhir huruf ada harakat dommah, istilahnya apa? Rafa. Maka at-talibu dikatakan isim marfu. Najihun isim marfu, Umaru isim marfu, Adilun isim marfu, At-tullabu isim marfu, Al-kiya'u isim marfu. Nah, mari kita lihat di atas. Nih. Alhamdu. Perhatikan ini. Harakatnya apa? Dhamma. Berarti isim apa nih? Isim marfu. Yeah. Kalau ini alhamdah, bukan. Karena bukan dhamma. Bilhamdi, alhamdi bukan dhamma. Kasalah kan? Berarti ini bukan isim marfu. Alhamda bukan isim marfu. Alhamdi bukan isim marfu. Isim marfu adalah alhamdu. Nah, berharakat dhammah di akhir. Baik. Nah, sekali mengulang. Kenapa dibaca dhammah ini? Nah, ini yang sudah kita pelajari. Kenapa, Pak? Sebagai apa? Subjek mubtada namanya. Subjek. Nah, jadi kalimat. Kalimat. Diawali dengan isim, ini isim, Mbak. Alhamdu ini isim. Iya, ada alif lam tandanya atau tanwin. Nah, diawali oleh isim, dia sebagai subjek. Subjek itu ada hukumnya. Nah, apa istilahnya? Mubtada kan? Istilah mubtada. Bahwa mubtada itu harus rafa hukumnya. Maka dibaca alhamdu. Iya, dibaca alhamdu. Jumalun mufidatun. Nah, ini juga ini kalimat sempurna. Asal mah hadhihi jumalun. Itu asalnya. Nah, cuma subjeknya apa? Tidak disebutkan. Ini predikat. Sama ini predikat. Jumalun hukumnya apa? Predikat hukumnya juga rafa. Predikat atau pelengkap itu khabar hukumnya apa? Rafa. Sama seperti mubtada. Nah, kembali tadi ini. Alhamdu berarti isim marfu. Kenapa? Tandanya dhammah. Tandanya dhamma itu tanda asli. Baik, kita kembali pada kaidah. Silakan baca. Di mana saja terdapat dhamma ini? Lanjutkan dhamma ini. Ya.
5: Dhamma ini terdapat pada tiga isim. Ya. Yaitu a isim mufrad, contoh at-talibu najihun, Umaru adilun.
3: Baik, sebentar. Harakat dhamma di akhir sebagai tanda i'rab ya. Tempat di mana terdapat? Pada isim mufrad. Arti isim mufrad, isim tunggal. Satu. Ya. At-talibu. Berapa orang talib ini? Satu orang. Ya, satu orang. Jadi siswa itu atau mahasiswa itu, berapa orang? Satu orang. najihun, berhasil, lulus. Nah itu isim mufrad. Contoh lagi, Umaru adilun. Umar berapa Umar ini? Satu orang. Umar adilun, seorang yang adil. Jadi ini Talib isim mufrad, najihun isim mufrad, Umaru isim mufrad, adilun isim mufrad. Nah, at-talib ini subjek mubtada, hukumnya rafa, maka dikasih baca dhamma. Karena dhamma itu tanda rafa bagi isim mufrad. Umaru juga apa? Sebagai mubtada, mubtada hukumnya rafa. Nah, tanda rafa di sini dhamma. Kenapa? Karena isim mufrad. Khabar najihun, enggak boleh baca najihan atau najihin. Kenapa? Khabar mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Adilun, ini sebagai khabar pelengkap. Khabar itu hukumnya apa? Rafa'. Tanda rafa' di sini dhamma. Kenapa dhamma? Karena adil itu adalah isim mufrad tunggal. Kalau dua, adilani. Kalau jama' adiluna. Jadi najih dua, najihani. Ini nanti sini. Kalau dia jamak, najihuna. Ini tunggal. Ya. At-talibu najihun. Umaru najihun. At-tilmidhu naimun. At-tilmidhu. Tunggal kan? Seorang murid laki-laki. Naimun. Tidur. At-tilmidhatu. Seorang murid perempuan. Naimatun. Tidur. Nah, itu kedua-duanya isim mufrad tunggal. Al-masjidu. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Al-masjidu isim mufrad tunggal. Berapa masjidnya, Pak? Satu. Kalau dua masjid, al-masjidani. Nah, itu lain lagi tanda. Tanda rafa'nya. Jadi, kalau dia tanda rafa' untuk isim mufrad, dhamma. Al-masjidu kabirun. Masjid itu juga mufrad. Kabirun juga isimnya mufrad. Jadi dhamma, baik dhamma bertanwin ataupun tidak sama saja bagi tanda rafa. Ya. Baik, itu yang pertama terdapat pada isim mufrad. Ya. Yang kedua, tafadhol.
5: B, jama taksir, contoh at-tullabu adhkiya'u.
3: Nah di sini tidak dijelaskan, Pak, karena sudah dibahas pada sebelumnya kan. Jama taksir, arti jama plural. Banyak kan? Taksir pecah. Atau jamak yang tidak beraturan. Ketika jamak itu bentuk mufradnya sudah hilang dia. Nah, maka dia katakan taksir. At-tullabu. Nah ini. Bentuk jamak daripada kata talib. Kalau talib satu orang siswa atau mahasiswa. Kalau tulab para mahasiswa. Nah coba ini perhatikan. Nah ini gak berurutkan kan. Huruf pertama to. Alif lam itu hanya tambahan ba ya. Nah. Kita enggak hitung itu. Ini huruf pertamanya ta. Ta. Ketemu ta kan? Baik. Setelah ta alif ta. Ini setelah ta lam. Lam kan nih? Tul lamnya bertasydid. Nah, huruf ketiga baru lam. Huruf ketiga baru lam nih. Di sini ketika jamaknya ketika jamaknya apa? Lam juga. Lamnya bertasydid kan? Nah, ba di alif ketemunya. Yang jelas semua at-tullab itu jamak tidak beraturan. Artinya enggak beraturan, Pak. Bangunan aslinya tidak utuh lagi. Kita ambil contoh sebentar, Pak. Iya. Tulisan layar. Allahu Akbar. Baik. Kita kembali. Petugas enggak ada ya. Masya Allah. Iya. Ini saja lihat. Nih. Nah ini jamak yang tidak beraturan. At-talib, at-tullab, ar-rajul, rajulun, ra-jim, lam, rajul. Ketika jamaknya apa? Rijal. Nah, pecah kan bangunannya. Rajul, rijal. Berbeda kalau najih. Najihun, najihuna. Hanya penambahan waw dan nun di akhir. Berarti itu utuh. Najih, najihun. Muslim, muslimun. Mukmin, mukminun. Itu bangunannya masih ada. Masih utuh bangunan. Maka dikatakan apa? Jama' nanti. Jama' mudzakkar salim nanti. Sini dia. Di sini. Ya. Kali ini jama' taksir. Pecah dia. Azkiya'u. Jama' daripada zakiyun. Perhatikan. Zakiyun. Jama'nya apa? Azkiya'. Kan tidak utuh kan itu? Nah, maka dikatakan apa? Jama' taksir. Nah, jama' taksir ini tanda rafa'nya dhammah. Ini dia. Berarti kan terdapat pada jama' taksir. Jadi dhammah itu pertama terdapat pada isim mufrad, isim tunggal. Yang kedua terdapat pada jama' taksir, yaitu jama' yang tidak beraturan. Contoh, at-tullabu adkiya'u. Kan dhammah nih. Bu'u dhammah. Nah, at-tullabu adkiya'u. Berarti at-tullabu itu adalah isim marfu', adkiya'u adalah isim marfu'. Ya. Tanda rafa'nya dhammah. Ar-rijalu qawwamun. Ar-rijalu kan? Nah, itu jama' taksir. Dibaca dhammah. Ar-rijalu. Kenapa, Pak? Subjek mubtada kan? Khabarnya qawwamuna. Nah, kalau qawwamun bukan jama' taksir. Nanti jama' selanjutnya. Tanda i'rabnya beda. Itu huruf. Apa lagi? Contoh lain. Apa contoh? Nih, kita lihat di sini. Di kalimat sempurna. Ada di sini jama' taksir. Baik. Ini dia. Manasiku al-umrati. Manasik. Ya. Jama' tuh. Ya. Nah, ini jama' apa? Taksir. Manasikul umrati. Manasik. Manasik umrah. Nah, terdapatnya dhammah. Karena dia jama' taksir. Baik. Kita lanjutkan. Di mana lagi terdapat dhammah?
5: C. Jama' mu'annas salim.
3: Nah, jama' mu'annas salim. Nah, arti jama' plural. Mu'annas perempuan. Salim beraturan. Jadi ada jama' beraturan untuk perempuan. Untuk mu'annas. Contoh.
5: Talibatu najihatun.
3: Nah, cirinya adalah alif dan ta' terbuka. Itu ciri jama' mu'annas salim. Talibatu najihatun. Al-mu'minatu. As-sabiratu. Apa lagi, Pak? Al-muslimatu. Itu ciri jama' untuk perempuan. Jadi, at-talibatu para mahasiswi atau siswi. Al-muslimatu para wanita muslim. Al-mu'minatu orang-orang mukmin perempuan. Nah, al-mu'minatu. Apa lagi? Sa'imatun, wanita-wanita yang berpuasa. Nah, bukan satu orang, Pak, jamak. Nah, itu katakan jamak mu'annas salim. Apa cirinya? Nih. Alif dan ta. Alif dan ta itu cirinya. Alif dan ta itu ciri jamak mu'annas salim. Iya. Baik, perhatikan di sini, ini dhammah nih. Tu. Tun, dhammah kan? Baik dhammah bertanwin atau tidak sama saja. Itu rafa' namanya. At-talibatu najihatun. At-tilmizatu mujtahidatun. Murid-murid perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-ummahatu. Para ibu. Kenapa? Al-ummahatu darisatun. Belajar. Darisat. Al-ummahatu jalisatun. Para ibu itu sedang duduk. Jalisat. Nah, itu jama' mu'annas salim. Dan ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Ya, jama' mu'annas salim ini. Nah, itulah ada berapa? Dhamma ini terdapat pada tiga isim cuma. Dhamma sebagai tanda rafa terdapat pada tiga isim. Nah, kita lihat. Jama' mu'annas salim. Atas, Pak. Nah, ini. At-talibatu. Kanatit talibatu. Nah, ini dia rafa.
5: Ya.
3: Ini rafa. Sudah kita pelajari kana, isim kah? Kana. Mengulang kembali. Isim kana, hukumnya rafa. Sama seperti mubtada subjek. Ya. Wa kanallahu. Wa kanallahu. Allahu. Ya. Isim kana. Wa kanallahu. Cuma itu isim mufrad. Kalau ini jamak munsalim kanatit talibatu. Ya. Terus selesai ya. Nah, bisa dihafal ya. Jadi dhammah sebagai tanda rafa asli itu dhammah terdapat pada tiga isim. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Baik. Silakan lanjutkan ganti. Fadal yang lain. Silakan. Tanda
5: rafa. Dua. Tanda rafa.
3: Lemah mungkin baterai ya. Iya. Far'i.
5: Naibah pengganti tanda asli. Tanda pengganti dhamma ini ada dua macam, yaitu alif dan waw.
3: Nah, alif. Sebentar. Yang kedua, tanda rafa far'i. Kalau tanda tali asli adalah far'i. Tidak asli. Pengganti. Tanda rafa pengganti. Naibah. Nah, naibah. Sering kita dengar ketika ini apa? Niabatan anid dhamma. Pengganti dhamma. Nah, jadi ada pengganti tanda rafa asli itu dhamma, ada pengganti dhamma. Nah, di mana saja terdapat pengganti dhamma ini? Apa saja huruf penggantinya? Perhatikan. Tanda pengganti dhamma ini.
5: A, alif. Terdapat pada isim mutsanna.
3: Ini. Apa ini? Tanda pengganti dhamma ini ada dua macam pengganti. Pertama apa?
5: Tanda pengganti dhammah ini ada dua macam, yaitu alif dan
3: huruf waw. Alif dan huruf waw. Huruf alif dan huruf waw. Itu pengganti dhammah. Nah, huruf alif, waw. Tidak ada huruf lain. Nah, huruf alif ini di mana terdapat alif ini? Nah, alif?
5: A, alif terdapat pada isim musanna. Contoh, at-talibani najihani.
3: Nah, musanna. Arti musanna menunjukkan dua ya. Ya. Kalau kita mengungkapkan isim menunjukkan maknanya dua, contoh masjid satu. Kalau dua masjid, al-masjidani. Tuh ini nih. At-talibani. At-talibani najihani. Nah, di sini tidak pakai dhammah tapi pakai alif karena dia musannah. Nah, ini sebagai tanda rafa. Nah, kenapa rafa di sini? Karena dia mubtada. Kita tahu tadi mubtada hukumnya apa? Rafa nih. Demikian juga ketika dia musanna, hukumnya tetap rafa, cuma tanda beda. Di sini tandanya dhamma, di sini tanda rafanya alif. Kenapa? Karena dia isim musanna. Iya. Kenapa isim musanna? At-talibani najihani. Dua orang mahasiswa itu lulus. Iya. Lulus. Al-masjidani kabirani. Dua masjid itu besar. Ya. At-tilmidhani mujtahidani. Dua murid itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nah. Contoh lagi. At-talibatani. At-talibatani. Dua orang mahasiswi itu. Kenapa? Nasyitotani. Au najihatani. Lulus. Nah, itu juga musanna. Musanna, tapi itu muannas ya. Ya, perempuan. Sama, tanda rafanya alif ya. At-talibani, at-talibatani, al-kitabani, al-kurrasatani. Ya, as-sabura, as-saburatani. Nah, di sini tanda rafanya alif. Kenapa alif? Karena dia musanna. Kenapa rafa di sini? Karena dia mubtada, subjek. Terus.
5: B. Wawu terdapat pada dua isim, yaitu

0: laki-laki, hadirun, hadir. Nah, di sini dia pakai waw. Tidak pakai ya. Sini pakai waw. Bukan mudarisin, tapi mudarisun. Kenapa? Karena dia sebagai subjek mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Sama seperti isim mufrad. Nah, isim mufrad tadi apa? Mubtadanya isim mufrad. Hukumnya tetap rafa. Tanda rafanya dhamma. Kalau dia jamak mutlaq salim, tanda rafanya waw. Bukan harakat. Al-mudarrisuna. Tidak boleh kita katakan al-mudarrisina. Walaupun maknanya sama. Al-mudarrisun, guru laki-laki. Al-mudarrisin, guru laki-laki. Sama. Al-mu'minun, orang mukmin laki-laki. Al-mu'minin, orang mukmin laki-laki. Maknanya sama, Pak. Mau pakai wah, mau pakai ya, sama maknanya. Tidak berubah. Cuma penggunaannya, itulah dia. Situlah masuk kaedahnya. Penggunaannya, kapan digunakan pakai waw, kapan digunakan pakai iya, mudarisun, kapan mudarisin. Nah, di sini dipakai waw. Kenapa? Karena dia subjek mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Nah, di sini tanda rafanya bukan dhamma. Dhamma itu hanya terdapat isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak munasalim. Dan di sini tanda rafanya waw. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Iya, jamak beraturan untuk laki-laki. Mudarisun, para guru laki-laki. Al-mu'minun, orang mukmin laki-laki. Al-muslimun, orang muslim laki-laki. Iya. Begitulah selanjutnya. Terus.
1: Dua. Al-asma'ul khamsah. Contoh, Abu Zawjiki, Hamuki.
0: Iya. Al-asma'ul khamsah. Di sini enggak dijelaskan, Pak. Karena sudah dijelaskan di jilid yang lalu. Al-asma' isim-isim. Al-khamsah lima. Ada lima isim. Ada lima isim. Masih ingat, Pak? Apa ya? Abu, Aku, Hamu, Fu, dan Zu. Itu lima isim. Nah, lima isim. Ini sebagai contoh ya. Nah, Abu Zawjika. Ini Abu ini. Isim al-asmul khamsah. Ati Abu Zawjika. Ayah. Abu Zawjiki ini. Abu Zawjiki. Ayah suamimu Hamu apa? Hamuki. Mertua. Abu Zawjiki Hamuki, mertuamu. Perhatikan kata Hamu, Pak. Bisa mertua, bisa ipar, tergantung susunannya. Di sini mertua. Ayah suamimu adalah mertuamu. Iya. Di sini pakai waw Abu Zawjiki ini, Abu. Kenapa? Ya tadi. Karena dia mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Nah, di sini Abu ini marfu, tarafatnya waw. Kenapa? Karena dia mil asmal khamsa. Abu, Aku, Hamu, Fu, dan Zu. Tidak boleh baca Aba Zawjiki. Pakai alif. Atau pakai iya. Abi Zawjiki. Adakah pakai iya kan? An Abi Hurairata. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Ada kalanya pakai waw, ada kalanya pakai alif, ada kalanya pakai ya. Seulang kembali, pakai waw. Contoh, Pak. Abu Dzarrin. Pakai alif, Aba Dzarrin. Pakai ya, Abi Dzarrin. An Abi Dzarrin. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Jadi ada kalanya pakai waw, pakai alif, dan pakai ya. Kalau waw itu ada ketika dia rafa. Nah, ini dia. Ketika dia rafa pakai waw. Dibaca Abu Zawjiki Hamuki. Kenapa rafa di sini? Karena dia mubtada, subjek, ya, mubtada. Sama seperti mudarisun. Kenapa dipakai waw di sini? Karena dia mubtada, ya. Hadirun khabar. Nah, khabar juga rafa sama. Nah, di sini sama ini, sama-sama jamak salim pakai waw dia. Al-mudarisun hadirun. Sama ini, Abu Zawjiki Hamuki. Tidak dibaca Hamaki atau Hamiki. Dibaca Hamuki, sama-sama tandanya waw. Kenapa? Abu Hamu mina asmil khamsah. Tapi, Akhu Muhammadin dhu malin kathirin. Akhu Muhammadin. Arti Akhu Muhammadin? Saudara laki-laki si Muhammad. Nah. Kenapa? Dhu malin kathir. Memiliki harta yang banyak. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4.

0: lima, pas nih, isim lima nih. Asmul Khamsah. Nah, aku ini termasuk Asmul Khamsah. Abu, ha aku, nih. Hamu, nih. Fu, nih sini. Zu, nih. Zu mana sahib ya? Saudara laki-laki si Muhammad, zu malin adalah orang yang miliki harta kathirin, harta yang banyak. Di sini pakai waw. Kenapa pakai waw? Kenapa enggak pakai alif? Akha Muhammadin. Atau pakai ya, akhi Muhammadin. Kenapa? Karena dia mubtada, subjek. Subjek itu subjek ya, kalimat. Sama seperti Budi makan nasi. Nah, Budi itu dikatakan subjek. Nah, demikian juga. Nih, aku saudara laki-laki si Muhammad. Nah, ini dia subjek, hukumnya rafa. Apa tanda rafanya? Nih, waw. Karena ini yang akan berubah. Nanti ada kalanya baca akha Muhammadin, ada kali baca akhi Muhammadin. Nah, berubah kan? Itulah dikata i'rab tadi. I'rab itu kan perubahan kan? Nah, itu dikata i'rab, perubahan. Jadi akhu Muhammad, akha Muhammad, akhi Muhammad. Nah, dibaca akhu karena dia mubtada. Muhammadin itu kata kedua ya, pelengkap. Apa kata kedua? Yaitu mudhaf ilaih ya. Ini penggabungan dua kata. Mana khabarnya ini? Zu. Itu beritanya. Saudara laki-laki Muhammad, zu malin. Memiliki, orang memiliki harta yang banyak. Nah, dia pakai waw juga. Kenapa? Dia khabar. Khabar itu sama dengan mubtada hukumnya. Sama-sama rafa. Ya kan? Sama-sama rafa. Lihat yang mufrad ini. Kan sama nih. At-talibu najihun. Sama-sama. Sama-sama dhamma. Umaru adilun. Sama-sama dhamma. At-tullabu azkiya'u. Ini mubtada. Sama-sama dhamma, azkiya'u juga apa dhamma, khabar. At-talibatu juga dhamma, najihatun juga dhamma, sama-sama apa rafa. Nah, kenapa? Karena ini mubtada dan khabar. Mubtada hukumnya rafa, khabar juga hukumnya rafa. Ini juga musanna kan? At-talibani najihani. At-talibani mubtada, rafanya alif. An-najihani khabar mubtada, hukumnya rafa. Tandanya alif, karena sama musanna. Al-mudarrisuna hadirun. Al-mudarrisu mubtada, hukumnya rafa, rafanya waw. Hadirun ini khabar pelengkap. Ya. Juga hukumnya rafa, sama dengan mubtada. Tanda rafanya waw. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, demikian juga ini. Abu zaujiki hamuki. Abu itu mubtada, khabarnya hamuki. Akhu Muhammadin dhu malin kathirin. Akhu itu mubtada, khabarnya dhu malin dhu. Sama-sama rafa ya, kena asmal khamsah. Fuka nadhifun atau fuki nadhifun. Mulutmu bersih. Nah, ini fu. Nah, ini asmal khamsah nih. Jadi, abu, aku, hamu, fu, dan dhu. Nah, fu. Ada kali baca faka, ada kali baca fuka, ada kali baca fika. Nah, di sini pakai waw. Nah, kenapa? Dia mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Terrafanya waw. Nadhifun, ini khabarnya juga hukumnya rafa. Terrafanya dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Nah, ini hukumnya sama, Pak. Ini sama. Cuma tanda rafanya beda. Tapi hukumnya sama. Sama-sama rafa. Nah, itulah dia, Pak. Tanda pengganti dhamma, yaitu ada dua, ada alif, ada waw. Waw ini terdapat pada dua isim. Pertama, pada isim apa jamak mudzakkar salim, yaitu jamak itu apa jamak plural yang beraturan untuk laki-laki. Kemudian yang kedua ada asmaul khamsah, yaitu isim yang lima atau lima isim, yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Ini sudah kita bahas pada pelajaran lalu. Makanya kaidah itu berlanjut apa berkesinambungan ya. Iya, terkadang berkaitan lalu terjadi pengulangan. Taib. Kita lihat Pak sini dulu. Bagian rafa nih. Bagian rafa. Pertama, alhamdulillah. Ini mubtada ya. Dia marfu, rafanya dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Laisal wajibani sabain. Nah, ini fokus yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi itulah isim rafa atau isim marfu ya. Laisal wajibaini sabaini. Dua tugas itu tidaklah sukar. Nah, laisa. Nah, ini pakai alif. Di sini pakai iya. Beda kan? Padahal sama musanna. Wajibani dua tugas. Sabaini sulit. Juga musanna. mufrad. Sabun. Nah, ini berbeda. Kenapa berbeda? Nah, ini yang sudah kita pelajari. Laisa. Masih ingat, Pak? Laisa. Saudara. Karena. Apa hukumnya? Nah, isim laisa rafa.
1: Khabar.
0: Khabar laisa nasab. Mansub. Sama dengan kana. Ka wa kana Allahu ghafuran. Perhatikan, bukan ghafurun. Wa kana Allahu ghafuran. Wa kana Allahu isim. Isim kanis itu Allah, lafaz Allah. Khabarnya ghafuran, mansub. Nah, tanasabnya fathah. Nanti akan ada kita pelajari selanjutnya. Nah, kalau di sini, sama juga. Karena isim laisa ini rafa. Sama seperti kana. Karena laisa ini min akhawati kana. Saudara kana ya. Nah, isim laisa ini rafa juga. Cuma tanda rafanya apa? Alif. Karena musanna. Khabar laisa sama dengan khabar kana. Yaitu nasab atau mansub. Nah, di sini tanda nasabnya ya. Ya. Tidak boleh pakai alif. Enggak bisa. Laisal wajibani sa'bani. Enggak bisa. Kenapa? Khabar laisa itu nasab. Sama dengan kana. Wa kana Allahu ghafuran. Enggak boleh wa kana Allahu ghafurun. Pakai dhamma. Enggak boleh. Iya. Enggak ada wa kana Allahu ghafurun. Mesti apa? Nasab. Wa kana Allahu ghafuran. Wa kana Allahu aliman. Wa kana Allahu sami'an. Pasti dia mansub dia. Isimnya dhamma. Khabarnya fathah. Nah, kalau di sini isim laisanya apa? Alif kena musanna, khabarnya pakai ya. Karena dia nasab. Ya. Berbeda kalau mubtada ya. Kalau tadi mubtada khabar itu hukumnya sama, sama-sama rafa. Itu kalau mubtada khabar tadi, Pak ya. Nah, kita ulang biar paham betul. Nih. Mubtada hukumnya rafa, khabar mubtada hukumnya rafa, sama. Nih, semua sama, Pak nih. Dhamma, dhamma, dhamma, dhamma, dhamma, dhamma, dhamma, dhamma. Nah, yang musanna, alif, alif. Nih. Muzakkar salim, waw, waw. Nah. Waw dan waw. Sama-sama rafa. Karena dia mubtada dan khabar. Berbeda kalau kana. Kana itu khabar isimnya yang marfu. Tapi khabarnya nasab. Nah. Kalau tadi musanna ya, nih, alif. Yang ketiga, laisal muwazzafuna nasyitina. Para pegawai itu tidaklah gesit. Tidaklah, ini laisa itu tidak, Pak. Tidaklah rajin. Atau para pegawai itu bukanlah orang-orang yang gesit. Laisa itu bisa tidak, bisa bukan terjemahannya, Pak. Ya. Silakan terjemahannya sesuai dengan bahasa terjemahannya. Mana yang lebih tepat. Bisa dikatakan bukan. Para pegawai itu bukanlah orang-orang yang nasyitin. Orang-orang yang gesit, orang yang rajin. Ya. Nah, di sini isim laisa apa hukumnya, Pak? Isim laisa rafa. Wa kana Allahu itu kuncinya. Nah, di situ tanda rafanya dhamma karena isim mufrad. Nah, ini apa tanda rafanya? Waw nih. Laisal muwazzafun, tanda rafanya waw. Kenapa waw? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda rafanya waw. Ah, khabarnya mansub nasyitin, bukan nasyitun. Pakai iya dia, nasyitin. Karena khabarnya nasab ya. Tanasabnya ya. Kalau khabar, kalau tanrafaknya waw. Itulah jamak mudzakkar salim. Baik. Kanatit talibatu mujtahidatin. Perhatikan at-talibat. Tadi tanrafaknya apa talibat tadi? Dhamma ya. Dhamma. Betul? Di isim mufrad dhamma. Jamak taksir dhamma. Jamak salim. Ini jamak salim dhamma. Nih. Ini at-talibatu. Di sini dia marfu. Atrafa. Kenapa isim kana? Ini kan kana kan? Kana. Ya. Karena ada isimnya mu'annas pakai tatanis. Kanat. Ya. Sama ini. Wa kana Allahu. Ini wa kanatit talibatu. Ya. Isim kananya marfu. Tapi khabarnya nasab. Mujtahidatin. Di sini tanda nasabnya kasrah ya. Harakan kasrah. Nanti ada selanjutnya. Bagian nasab. Ya. Terus yang kelima. Manasikul umrati sahlatun. Manasik umrah itu mudah. Nah ini manasiku. Enggak boleh baca manasika atau manasiki. Baca manasikul umrati. Nah kenapa? Dia mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Di sini rafanya dhamma. Kenapa? Jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Nah kemudian mana khabarnya? Om sahlatun. Nah ini juga rafa. Karena dhamma. Karena ini isim mufrad. Ini dia jamak taksir. Ya. Terus yang sari, kanat makkatu saghiratan. Makkah. Baca Pak, dhamma kan? Ya. Enggak boleh wa kanat makkata. Ya, wa kanat makkatu. Kenapa baca dhamma? Karena isim kana. Isim kana hukumnya rafa, sama seperti mubtada tadi dan khabarnya sama namanya rafa. Nah, di sini tarafnya dhamma, makkatu. Kenapa? Isim mufrad, ya. Isim mufrad cuma tidak boleh bertanwin, nanti akan kita pelajari, ya. Saghiratan, nih, nasab, fathah kan? Nah, kana makkatu saghirat. Sama wa kana Allah ghafuran, wa kana Allah aliman, wa kana Allah samian. Sama nih, kana makkatu saghiratan. Ya, ini isim kana. Isim kana hukumnya nasab, ya. Baik, tujuh. Kana Abu Umar tajiran. Ya, dulu Abu Umar seorang pedagang. Ini tadi Asmaul Khamsah kan? Abu, ya kan? Pakai waw, enggak boleh wa kana Aba Umar tajiran atau wa kana kana Abi Umar tajiran, salah. Pakai waw, kana Abu Umar, pakai waw. Kenapa? Isim kana hukumnya rafa. Tanda rafa situ adalah waw. Kenapa waw? Karena dia isim min Asmaul Khamsah, ya. Ya, di antara lima isim tadi. Nah, mana khabarnya? Tajiran. Ini khabar kana mansub. Sama dengan wa kana Allahu ghafuran, wa kana Allahu samian, wa kana Allahu azizan. Hukum kananya mansub. Asbaha al-mustashfa kabiran. Nah, nih. Al-mustashfa isimnya maf'ul. Cuma tanda rafa'nya tidak terlihat. Tidak bisa dibaca. Kenapa enggak bisa dibaca, Pak? Karena diakhiri oleh alif. Ya kan? Alif ini. Bisa enggak diharakatkan di alif itu? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa kasih dhammah di asalif. Ya. Jadi alif itu tidak bisa dikasih harakat. Kalau gitu bagaimana? Ya sudah biarkan aja. Tetapkan aja. Takdir namanya. Tetapkan di situ dhammah. Dari mana tahu? Karena isim asbaha ini. Asbaha ini adalah saudara kana. Menasabkan isim. Merapakan khabar sama. Wa kana Allahu ghafuran. Nah. Asbahal masjidu kabiran. Masjid telah jadi besar. Tadinya kecil. Al masjidu saghirun. Masuk asbaha. Asbahal masjidu saghiran. Masjid jadi kecil. Tadi besar jadi kecil dia. Atau al masjidu kabirun. Asbahal masjidu kabiran. Fathah pak kabiran. Nih isim asbaha. Dia isimnya nasab bukan rafa. Khabar asbaha adalah nasab bukan rafa. Isimnya yang rafa. Ini isim al-mustashfa. Cuma tidak bisa dikasih harakat dhammah. Enggak bisa dibaca. Iya, yeah. Kena alif. Kana al-qadhi adilan. Ini juga isim kana qadhi. Qadhi, isim kana rafa. Mana khabarnya adilan? Berarti bukan adilun, adilan. Nah, itu khabarnya mansub. Nah, di sini al-qadhi tidak dibaca dhamma al-qadhiyu. Kenapa? Berat. Jadi, kaedah bahasa Arab itu, nah, kalau ada huruf akhirnya ya, ya, sebelumnya kasrah, bukan sukun dan ka itu kasrah, maka ya itu tidak baca dhamma. Biarkan dia, enggak usah dibaca dhamma. Kena berat. Nah, jadi makanya kanal qadhi. Asal kanal qadhi yu itu berat. Nah, kalau coba, udah ditetapkan ya. Ditetapkan ada dhammah dia. Tapi tidak dibaca, tidak nampakkan, bahkan tidak ditulis. Ya, baca apa? Kanal qadhi. Adilan. Nah, ini isim kana. Apa hukum isim kana? Rafa. Apa tanda rafanya? Dhammah. Mana ada dhammah di sini? Sudahlah muqaddarah. Ditetapkan dhammah itu. Kena lisikal, kena berat. Ya. Berat untuk diucapkan. Nah, itu isim-isim yang rafa ya.
1: Baik.
0: Ada pertanyaan, Pak? Tanda rafa para ini. Terus. Silakan ganti. Sekarang C. Ya, beci kan?
2: C. Tanda nasab ada dua macam. Pertama, tanda nasab asli.
0: Bentar, nih. Kembali sini. Oh. I'rab.
2: I'rab. Bagi isim ada tiga macam.
0: Pertama, rafa.
2: Ya, pertama,
0: tuntas sudah rafa kan? Nah, rafa, baik tanda asli itu dhamma maupun tanda far'i, cabang atau pengganti. Nah, sekarang masuk yang kedua, yaitu macam i'rab, itu nasab. Ya. Sebab nanti ada isim itu nasab atau mansub, tidak selamanya marfu, Pak. Ada kalanya ini nasab. Baik. Nah, sekarang tandanya dulu. Perhatikan. Ya, baca.
2: C, tanda nasab ada dua macam. Mm-hmm. Yang pertama, tanda nasab asli.
0: Asli. Sama dengan tanda rafa. Ada asli, Pak. Itu dhamma. Ingat tuh, dhamma. Terus, nah, kalau nasab, ada yang asli.
2: Yaitu
0: apa?
2: Yaitu harokat fathah.
0: Fathah. Ini. Kalau ada harokat fathah, ya. Nah, kembali tadi, kenapa fathah itu dikatakan nasab? Kalau tadi dhammah kan? Kenapa dhammah itu dikatakan rafa? Karena dhammah itu letaknya di atas. Atas itu tinggi kan? Rafa. Sekarang kenapa ulama nahu itu fathah ini adalah dikatakan nasab? Innallaha, innal hakibata, innal rijala, innal kutuba. Baru akhirkan fathah itu. Nah, kenapa dikatakan nasab? Karena harakatnya berdiri. Ya. Harakatnya berdiri. Fathah. Ya. Fathah. Nasab. Tegak. Ya. Nah, cuma di sini harakatnya dimiringin. Tidak ditegakkan. Untuk membedakan panjang dan enggak panjang. Dulu ada enggak harakat, Pak? Al-Quran. Enggak ada harakat. Zaman sahabat tidak ada harakat, Pak. Masya Allah. Bayangkan itu. Hah? Nggak ada harakat, Pak. Gundul namanya. Nah, apa kalau dulu ada kitab gundul kan? Zaman dulu ada kitab gundul, kitab botak itu. Nggak ada harakat sama sekali. Kok bisa baca? Ulama bisa baca. Kena tahu kaedah. Tahu kaedah nahu. Ya. Zaman sahabat ada kaedah nahu? Ada, cuma tidak dibukukan. Nah, kaedah sudah dalam apa? Dalam bahasa mereka, dalam lisan mereka sudah ada kaedah. Sudah ada kaedah. Makanya mereka bisa baca walaupun enggak ada harakat, Pak. Bisa baca. Nah. Ini dikasih harakat karena apa, Pak? Karena yang musyrik Islam itu bukan hanya orang Arab. Banyak orang ajam enggak bisa baca. Huruf aja dia enggak kenal, huruf Arab, taunya huruf Latin barangkali. Ya kan? Nah, beristihadlah ulama untuk bisa dikasih harakat. Nah, itu dimulai di zaman Ali bin Abi Thalib, penyusunan ilmu nahu yang sederhana. Ya, zaman beliau. Dulu ada titik enggak Al-Qur'an itu? Enggak ada titik. Enggak ada titik. Kalau Bapak kalau mau buka apa? Manuskrip ya. Itu dalam Google bisa dibuka itu. Google cari itu. Manuskrip apa? Iya. Kuno, umpamanya kan? Manuskrip Surah Al-Fatihah. Itu enggak ada harakat. Enggak ada harakat. Nah, itu bisa dibuka. Nah, bahkan apa? Tidak ada titik pun. Kok bisa baca? Iya kan? Kok bisa baca mereka? Tidak ada titik fa, tidak ada titik qaf, tidak ada titik ain, tidak ada titik ghain. Nah, kenapa bisa baca? Kalau ada ya umpamanya ada kesamaan, itu bisa dipahami ketika sudah masuk dalam kalimat berangkai. Nah, kalau sudah masuk kalimat, tidak mungkin bacaannya begini. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau baca begini, maknanya beda. Nah, kalau Al-Quran itu kan sudah tersusun, kan? Sudah tersusun. Nah, contoh, alhamdulillah, mungkin nggak H itu jim? Hah? Aljamdulillah. Atau kha, alhamdulillah. Enggak, mereka udah tahu. Iya kan? Kalau jamdu, enggak ada makna. Atau khamdu, enggak ada maknanya. Khamat bisa ada makna lain, kan? Enggak mungkin maknanya makna lain. Nah, jadi mereka bisa baca. Pasti baca alhamdulillah. Karena makna situ ada pujian. Enggak mungkin makna lain. Nah, itu contoh apa ringan saja ya. Ya. Baik. Jadi dulu tidak ada titik, tidak ada harakat. Ya. Gak ada titik, ada tidak. Karena mereka paham ya, bahasanya. Tapi sepertinya kita cukupkan ini karena ini panjang ya. Ya, kita pelajari secara pelan-pelan karena ini kaidah nahwu ya. Ya, coba dihafal dulu yang pertama, yang rafa, Pak. Itu rafa. Tanda rafa, tanda rafa itu apa? Maknanya tinggi. Tanda aslinya dhamma. Kenapa dhamma istilah rafa? Karena harakatnya ada di atas. Ya. Ya, atas itu tekan tinggi kan? Enggak ada atas itu bawah. Nah, maka itu dia. Nah, itu tanda asli. Kemudian tanda dhammah yang asli ini terdapat di mana? Pada tiga isim. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannats salim. Nah, tidak ada terdapat di tempat lain. Ya. Kemudian yang kedua, pengganti dhammah. Yaitu na'ibah atau cabang. Ya. Ada berapa penggantinya? Cuma ada dua. Huruf alif dan huruf waw. Ya. Huruf alif ini terdapat hanya terdapat pada isim musanna. Enggak ada tempat yang lain. Hanya musanna. Menunjukkan isim menunjukkan dua ya. Kitab, kitabani, tambah aja alif nun, kitabani, qalamani, kursiani. Yang kedua, waw. Waw ini hanya terdapat pada dua isim. Pertama, jamak untuk salim, jamak yang beraturan untuk laki-laki, al-mudarisun, al-mu'minun, al-muslimun. Nah, kemudian asmal khamsa, ada isim lima, abu, akhu, hamufu, dan dhu. Nah, itu yang pakai waw, berarti dia rafa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini telah kembali menyampaikan pelajaran serta bimbingan dari Lisan Arab Jilid yang kelima dan telah disampaikan di halaman yang kelima pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan kemudahan untuk segala usaha dan upaya yang kita lakukan bisa mengerti, memahami bahasa Arab sehingga mempermudah kita untuk menuntut ilmu khususnya dalam mengkaji kitab-kitab para ulama dan menyimak penjelasan syarah dari para asatidz kita berkaitan dengan kitab-kitab tersebut. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan akhirnya kami bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pertemuan di kesempatan Rabu malam hari ini, untuk kembali berjumpa insyaallah esok hari. Di akhir pertemuan kita akan kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman melengkapi pertemuan ini, menemani aktivitas istirahat Anda. Kajian bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Minnah Alim Al-Raghib, bab keikhlasan bagian yang ketiga, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menghadirkan ingatan akan pelajaran dan bimbingan yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kita merojah kembali dalam durasi 1 jam 16 menit ke depan. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak. Semoga bermanfaat.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir, ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dengan bentuk, dalam bentuk jamak. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya, karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia, ya, yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka balasan bagi hijrahnya adalah, ya, sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin dunia, maka diberikan dunia padanya. Karena dia ingin menikahi wanita, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah, kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah, ya, pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah an-niyah mahalluha al-qalb. Bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya. Niat itu apa yang terdorong dalam hatinya. Itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan. Ya. Niat itu bukan di atas lisan. Tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh tentang sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umroh atau haji, ya dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaikallahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumroh, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umroh atau haji. Sedangkan ucapan labbaikallahumma umrotan atau labbaikallahumma hajjan, ya, yani itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat. Ya. Tapi memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma umratan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu yang tidak bisa ngomong. Ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya. Setelah diucapkan kalimat itu. Sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya. Itu tidak dibolehkan. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awis syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini ya contoh hijrah. Atau hijrah secara syar'i. Ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah. Secara lahir. Artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah. Ya. Dia tinggalkan negeri kafir. Ya. Dia pindah ke negeri muslim. Dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan. Kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. Atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian ada juga Makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah dua macam. Ada hijrah hissiyah yang sudah saya contohkan tadi. Dan ada hijrah yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat ma'nawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras, kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah. Kaum muslimin meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada kan. Ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah, jadi sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi SAW pindah ke Madinah. Ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah. Dari Mekah ke mereka datang menemui Nabi SAW. Tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara ma'nawiyah. Yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pindah tempat. Ya. Dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya. Tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti dalam arti berakhir dengan ditaklukannya kota Mekah. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "La hijrah adal fatah." Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fi sabilillah dan niat-niat yang ikhlas dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal di misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya, misalnya demikian. Kemudian dia hijrah. Ya. Dari negerinya dia pergi ke negeri muslim, tinggal di negeri muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya. Tetap berlaku sampai sebutan para ulama sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang orang muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah yang bersifat fisik, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid, ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah, meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus niat. Ya. Niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya, dia harus niat karena Allah. Kemudian pula seorang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin perasaan atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu. Ya. Tapi menurut pilihan saya ini, dia nomor 9. Ya. Jadi hadis yang ada di Sahih At-Targhib, itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, Dari Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara, pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi, maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini, di tempat tersebut. Qalat, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ya sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir, wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli. Mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah. Dan mereka jual beli pada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan suatu. Mereka jual beli. Ini mana aswaquhum. Wa man laysa minhum. Dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu. Yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua itu akan ditenggelamkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini, ya. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah, ya, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah. Dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan. Dia tidak tahu. Dia berada di tempat itu. Nah mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah. Yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umroh, untuk haji, ya, Baitullah, itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min sab'i samawat. Itu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari tujuh langit. Allah menyatakan kebersihan, kesuciannya. Tatkala sebagian orang-orang munafikin, ya, dan sebagian dari sahabat yang ikut-ikutan ketika itu menuduh beliau berzina. Maka Allah turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur ya, untuk mensucikan wanita ini ya, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga laknat Allah kepada orang-orang yang masih menuduh beliau radhiyallahu anha bahwa beliau berzina, padahal Allah sudah mensucikan beliau dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Hati-hati ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidhah ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang kecil tersebut. Ya. Kita hidup di zaman ya, yang kita ini ya, di zaman medsos, racun-racun ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita. Kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Ya. Jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidhah ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait. Jadi ajaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah bintu Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya. Putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah ada Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Ya. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama, seorang secara mutlak dari wanita-wanita yang lainnya. Ya, afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih ya, yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman ya, binti Amir al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW. Meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau, yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita ya, yang dia dilahirkan di dalam Islam setelah Abu Bakar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan yakni orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din." Ketika itu aku masih kecil, ya. Ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang wanita yang cantik. Sebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau disebut dengan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam Al-Humaira. Ya. Dan kawan kecuali Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, "Wa la a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sallam ini bal wala fin nisa'i mutlaqan, bahkan dalam wanita-wanita umat ini secara mutlak aku tidak mengetahui imra'atan a'lama minha, aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah, ya, dalam waktu yang sama. Nabi Sallam nikahi Aisyah dan Saudah. Kemudian bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wanita yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salat wassalam. Dan pernah beliau atau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aisyah, wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah." Qala fa minar rijal, kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, "Kalau dari laki-laki siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah?" Qala abuha, kata Rasulullah sallam, "Kalau dari laki-laki yang paling aku cintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha." Itu Abu Bakar Siddiq. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini, "Wahada khabarun thabitun," dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang thabit, "ala raghmi unufir rawafid," meskipun dibenci oleh orang-orang rawafid, syiah rawafidah, "وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا," dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya, makanya para ulama menyebutkan ketika mereka rawafid, ya, itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina. Ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah SAW, tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi SAW dengan wanita yang buruk? Mustahil. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, mereka tetap menuduh berzina padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian, Nabi SAW juga bersabda, "Lau kuntu muttakhidhan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakrin khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini. Ini orang yang aku cintai dengan sangat. Maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu. Akan tetapi persaudaraan Islam. Fa'ahabba afdala rajulin min ummatihi fa'ahabbu. فأحب أفضل رجل من أمه من أمته وأفضل امرأة من أمته. Maka yang paling dicintai oleh Nabi Alaihissalam, ya, dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. فمن أبغض حبيب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala, maka barang siapa yang murka, yang benci kepada dua kekasih Rasulullah SAW, fahuwa hariyun an yakuna baghidun ilallahi wa rasulihi. Maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Akidah al-sunnah wal-jamaah. Terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwfiyat, beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Abu Hurairah, ya, ba'da al-witr fi syahr Ramadan. Dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah salat witir di bulan Ramadan. Wadufinat bil baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidhah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya. Maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kita dengar tadi itu bahwa akan ada satu pasukan, ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, di padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibinasakan oleh Allah ta'ala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi Alaihissalam, "Ya, akan di, ya, binasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka." Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyah. Betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya. Menunjukkan pentingnya niat. Dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh malah tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Innama yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullahi ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram, dan melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dan pelaku-pelaku kebatilan itu ya. Dalam hal sanksi. Dalam hal azab. Mereka terkena. Kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil. Ya, membersamai ahlul batil. Maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu. Ya. As-salih wa talih. Baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh. Ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah taala, fa innaha ta'ummu as-salih wat-thalih. Maka azab itu akan meliputi menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Wal bir wal fajir, akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang fajir. Ya, yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mu'min wal kafir, juga akan menimpa orang mu'min dan orang kafir. Ya. Wal musalli wal mustakbir, akan menimpa orang yang sholat dan orang yang angkuh yang tidak mau sholat. Walah tatruk ahadan. Dan azab itu kalau turun, ya, sementara ada orang-orang sholat yang membersamai mereka, ahlul batil itu, maka semua akan terkena adab tersebut. Thumma yawmal qiyamati yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat, di dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita. Ya, agar jangan membersamai ahlul batil. Ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya. Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadza al-hadithu fardun min afrad qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya yaitu hadis-hadis ini. Wa inna malikulli mri'in ma nawa, inna mal amalu binniyat wa inna malikulli mri'in ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat dan seorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dengan ahlul batil, ya, dan ahlus syirik. Ya, tapi kita harus memisahkan diri. Kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam, lalu kita walaupun tidak mikut seperti apa mereka lakukan, namun kita berjual beli di situ, ya, atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka atau yang membersamai mereka, walaupun dia tidak berniat seperti niat-niat mereka.

sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita. Ini dalam perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadian. Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah. Illa wahum ma'ana. Melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu, mereka bersama kita. Habasahum al-udhur. Mereka tertahan. Mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada uzur. Karena ada uzur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihissalatu wassalam, laqad taraktum bil madinati aqwaman. Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. Masirtum masiratan masiran. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah kalian mengeluarkan satu infak, nafaqah. Wala qata'tum min wadin, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. Illa wa hum ma'akum, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinati? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, habasahumul marad. Mereka ya ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan. Namun karena sakit, yang mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang, atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar. Ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj. Ya, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asha baina ashirin qabla al-hijrah ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi sallam sampai tahun ke-93 Hijriah. Nah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddis yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihissalam kalau dilihat dari ibunya. Ya, bukan dari ayahnya. Ya, dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah sallam. Ya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallam adalah Anas bin Malik. Kata beliau radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati wa ana ibnu ashirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Mekah ke Madinah,

0: usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ishrin. Dan ketika beliau SAW meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti, ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi SAW, melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salat wasalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi SAW membai'at mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi SAW tiba di kota Madinah, aku dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya, aku dibawa oleh ibuku yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika itu Anas bin Malik itu dipakaikan sepotong kain dari ibunya, dari kerudung ibunya. Ya. Kemudian kata Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, hadza Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau ya Rasulullah agar dia berkhidmah padamu. Agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu, maka ya, doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah SAW agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya, itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik, dia mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fawallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari itu, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar, ya, atau bahkan lebih dari 100 orang. Anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat, ya, pada tahun ke-73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah, ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Jadi umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yani dalam perjalanan kita menuju Tabuk sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal salih, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia tertahan, terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya. Dicatat baginya pahala niatnya. Nah, hal ini sebagai contoh. Ya, seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid. Naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos. Ya, tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Maka, ini sudah dicatat pahala niatnya. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama, bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya. Ya. Tapi suatu saat dia terhalang. Seperti orang yang akan sholat berjamaah. Memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia sholat berjamaah di masjid. Tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos. Sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini amal merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna. Sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu au safara." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat baginya pahala seperti apa yang dia kerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Berarti kasus yang saya contohkan tadi, orang ini karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian suatu saat dia terhalang karena sepeda motornya ya macet, ya misalnya, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dia lakukan ini, seperti tadi sholat berjamaah, bukan hal yang terbiasa. Tapi suatu saat dia niat, dia akan sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika dia berangkat, ya, bannya gembos, sehingga terhalang. Maka yang dicatat hanya pahala niatnya. Tetapi kalau itu satu kebiasaan, maka dia dicatat pahala sempurna. Contohnya, seorang yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Suatu saat dia sakit. Maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa, tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna. Sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukan. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok. Ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit. Ya. Maka dicatat pahala ini niatnya. Bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah, setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an yaghidhu al-kuffar. Dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wala yanaluna min aduwwin nailan. Dan tidaklah mereka mendapatkan yakni apa sesuatu pukulan misalnya dari musuh, ya. Illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Melainkan semua dicatat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wa la yaqta'una wadiyan. Dan tidak pula mereka melintasi satu lembah illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui chat di 021-823-6543. Dan kami informasikan lebih awal, untuk Anda yang bertanya mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dari Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, dengan siapa, Pak?
2: Ya.
1: Dengan siapa, Bapak? Mohon maaf, Bapak, cukup Bapak menyimak telepon saja, Bapak. Biar dia, Pak, Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay.
2: Ya, nama saya Surya.
1: Ya, silakan, Pak. Langsung pertanyaannya, Pak.
2: Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi agar untuk lebih menghibur saya. Mm-hmm. Saya ulangi pertanyaan ini.
1: Baik.
2: Saya ini dulunya dalam keadaan dalam berkait apa namanya aktif salat berjamaah Ustaz. Mm-hmm. Tapi sekarang saya sudah sakit. Mm-hmm. Artinya susah untuk ke masjid. Ustaz, bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan, Pak, ya, ke masjid, Pak, ya?
2: Ya, sudah susah saya berjalan.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan cukup, Pak, ya?
2: Ya.
1: Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya, Pak, ya? Baik, terima kasih banyak, Bapak. Dan kepada Ustaz kami, silakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid, ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak, kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri, ya, atau mungkin anak-anak perempuan, juga bisa Bapak lakukan di rumah, ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya, lain ceritanya. Ya, jadi, insya Allah, semoga ya Pak Surya ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah, ya, suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan. lakukan ketika dalam keadaan sehat, seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan sejawabannya. Demikian jawaban Pak Surya. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
3: Izin bertanya Ustaz, bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang bapak, anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat Ustaz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini, Ustaz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Itu saya persilahkan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat itu persiapan sebelum waktu sholat. Betul-betul persiapan diri kita ya sehingga kita itu dalam sholat khusyuk ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita hindari ya. Kadang-kadang misalnya ya, seorang ibu dalam rumah tangga, dia sholat sambil merebus air. Kadang-kadang ini ganggu. Karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum. Ya, itu supaya dimatikan dulu lah. Nanti setelah sholat baru direbus airnya. Ya, atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat. Termasuk dalam hal ini, di zaman kita ini masalah handphone misalnya. Ya, ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat, matikan handphonenya atau silent. Ya. Dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya. Hanya karena suara-suara handphone. Suara musik. Kadang-kadang suara azan. Ya, padahal di saat sholat ada suara azan. Tak benar. Ya. Oleh karena itu harus dihilangkan. Ya. Jadi hal-hal, setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusuan sholat kita. Itu kita harus menghindarkannya. Dari kita, ya, supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca, ya, dengan memahami makna apa yang kita baca juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah Ta'ala kehusyuan. Ya Allah berikanlah kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya, ya, sejadahnya warna-warni. Ya, ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat, kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos. Ya. mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita. Ya, di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi. Bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka, sholat dan puasa misalnya, ya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi tetap dinasihati. Ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh. Nabi Nuh alaihissalam, ketika air bah itu turun, ya, hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Ya, jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya. Tidak, walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balig, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Ya. Namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa. Minta pada Allah Ta'ala. Ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya, wahai ya Allah, Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini, Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama berkaitan dengan masalah niat. Ya, karena niat ini dalam hati. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan agar senantiasa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu ya penyiaran ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صلعة ويربي الجراحة بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب وفي فضل عظيم. وقد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله خيرا، أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum hadisan fahfadzuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. "Innamad dunya li arba'ah." Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, "Andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan." Maka kata Rasulullah, "Huma fil ajri sawa." Keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, "Andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, "Rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman." Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk." Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, "Aktsiru minat tamanni." Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, "Fa innahu minad du'a," karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia." Yang kedua, kata Rasulullah,
kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga dua orang ini, boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan, akan tetapi hakikat harta itu kata Rasulullah apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, mali, mali, hartaku, hartaku.

0: godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain Muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang, ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita, ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunil du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita, andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah, kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi, angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar, karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang.

0: kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
1: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya,
1: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
0: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna.
2: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
1: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
2: thumma al-jahima.

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu

0: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ullah, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Radio Roja. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد يا شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentangi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga. Dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita bisa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal saleh. Dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga tersebut, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi yang paling besar jasanya dan kebaikannya kepada kita, Nabi yang tidak ada satupun amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam syurga kecuali telah beliau jelaskan. Dan tidak ada satupun amalan

akan membahas tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Menggapai khusyuk dalam salat. Pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah salat, ibadah yang sangat istimewa. Salat menjadi ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah memilih cara yang istimewa untuk mensyariatkannya, yaitu dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ibadah-ibadah yang lain atau syariat-syariat yang lain tidak dengan cara ini dalam mensyariatkannya, seperti zakat, ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ibadah haji, cara pensyariatannya adalah dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Begitu pula ibadah puasa, cara pensyariatannya dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ibadah salat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang istimewa. Kalau ibadah-ibadah yang lain wahyu turun dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ibadah salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya untuk menerima syariat salat. Ini menunjukkan Allah sangat mengistimewakan ibadah salat. Dan ibadah salat ini, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan ibadah salat, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya ketika pertama kali Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk salat, Allah inginnya berapa kali dalam sehari? 50 kali. 50 kali, bukan hanya 5 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin agar manusia itu banyak melakukannya. Bukan hanya sedikit, tapi banyak melakukannya. Kalau 50 kali dan waktunya itu 24 jam, berarti dalam 1 jam lebih dari 2 kali. Dalam 1 jam lebih dari 2 kali. Dan itu perintah wajib. Perintah wajib. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tenaganya lemah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang sangat besar sekali. Hanya disisakan 1/10-nya. Hanya disisakan 1/10-nya. Tapi pahalanya seperti 100%. Pahalanya seperti 1/1. Padahal yang dilakukan hanya 1/10-nya. Dan ini

merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Termasuk di antara yang menunjukkan keistimewaan ibadah salat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rukun Islam kedua setelah syahadatain. Setelah syahadatain, yang dengan syahadatain itu seseorang masuk Islam. Kalau tidak ada syahadatain, maka seseorang belum masuk Islam. Setelah itu, rukun Islam yang paling penting adalah ibadah salat. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang sangat istimewa sekali. Makanya ibadah salat ini juga dijadikan sebagai tiang agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, wa amuduhu shalah. Tiangnya Islam adalah ibadah apa? Salat. Kalau agama Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, maka tiang-tiangnya adalah Islam, adalah salat itu. Tiang-tiang bangunan agama Islam adalah salat itu. Kalau bangunan tanpa ada tiangnya, apakah bangunan itu bisa berdiri? Jawabannya, tidak bisa. Harus ada tiangnya. Kalau tadinya ada bangunan, kemudian tiangnya dihilangkan, apa yang terjadi? Roboh bangunan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Adalah ibadah salat. Inilah pembeda antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Barang siapa meninggalkan salat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Para ulama memang berbeda pendapat tentang kadar meninggalkan sholat ini. Apakah satu kali meninggalkan sholat langsung dianggap kafir, ataukah harus semua sholat dia tinggalkan baru dianggap kafir? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin mengambil pendapat yang kedua, bahwa meninggalkan sholat yang menjadikan seseorang keluar dari Islamnya adalah ketika dia meninggalkan semua salat. Karena dalam hadis ini disebutkan, faman tarakaha, ay faman tarakas salah. Barang siapa yang meninggalkan salat, dan di situ ada alif lamnya, wa amuduhu salah, tiangnya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, ada alif lam, dan alif lam itu menunjukkan makna umum, maksudnya semua salat. Kalau seseorang meninggalkan semua salatnya, maka dia keluar dari Islamnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang sangat inti dalam agama Islam. Dia menjadi tiang agama. Ketika tiang itu tidak ada, maka agama Islam seseorang menjadi hilang. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, termasuk di antara keistimewaan ibadah salat yang akan kita bahas adalah bahwa dia termasuk amalan yang paling utama di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling mulia.
Amalan apakah yang paling utama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu li waqtiha." Salat di awal waktunya. Ini menunjukkan keistimewaan dari ibadah salat. Dan termasuk di antara keistimewaan dari ibadah salat yang lainnya, bahwa nantinya dia menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Kalau salatnya buruk, maka amalan yang lain juga akan menjadi buruk. Ketika salat menjadi amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, maka ini menunjukkan bahwa ibadah salat ini menjadi penentu baik buruknya amalan ibadah yang lainnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan salat kita. Karena ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan dilihat kalau salatnya rusak. Ibadah-ibadah yang lain baru akan dilihat ketika salatnya bisa diterima. Tapi kalau salatnya tidak bisa diterima, salatnya buruk, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah benar-benar ibadah salat kita. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tema kita sangat penting untuk kita bahas karena berkaitan dengan khusyuk. Dan khusyuk di dalam salat itu merupakan bagian yang sangat inti. Jadi sholat itu bagian yang sangat inti di dalam Islam. Dan dalam sholat ini kita bahas khusyuknya. Dan khusyuk itu bagian yang sangat inti dalam sholat kita. Khusyuk itu menjadi ruh sholat kita. Ruhnya sholat kita adalah kekhusyuannya. Makanya khusyuk dalam sholat kita itu pengaruhnya sangat besar. Dari sisi pahalanya, juga dari sisi kuatnya pengaruh sholat kita terhadap pribadi kita. Orang kalau sholatnya benar-benar khusyuk, maka pahala sholatnya akan semakin besar. Semakin kuat khusyuknya, maka pahalanya semakin besar. Semakin tipis khusyuknya, semakin sedikit khusyuknya, maka pahala sholatnya juga akan semakin sedikit. Jangan dikira orang yang sholat itu pahalanya sama. Kalau sama-sama sholat 4 rakaat, sama-sama sholat fardu, maka ibadahnya, maka pahalanya sama. Tidak seperti itu ya. Pahala sholat seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kekhusyuannya. Di dalam hadis ya disebutkan, innar rajul la yansarifu ay min salatih wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sungguh ada orang yang selesai dari salatnya akan tetapi tidaklah dicatat pahala baginya kecuali hanya 1/10 salatnya. Ada yang hanya mendapatkan 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya. Kata para ulama, di
antara yang mempengaruhi pahala salat yang paling besar adalah kekhusyuannya. Makanya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Laisa laka min salatik illa ma aqalta minha." Kamu itu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali bagian yang kamu sadar, bagian yang kamu khusyuk di dalamnya. Kecuali bagian yang kamu ingat darinya. Maksudnya khusyuk ya. Yang ada khusyuknya, itulah yang ada pahalanya yang besar. Makanya semakin banyak kadar khusyuknya, maka semakin besar kadar pahalanya. Ini pengaruh khusyuk yang pertama untuk sholat kita. Pengaruh khusyuk yang kedua, ini bisa kita rasakan dalam diri kita, dalam kepribadian kita. Tadi dikatakan sholat itu, khusyuk itu adalah ruhnya sholat kita. Kalau ada sesuatu tidak ada ruhnya, apa jadinya? Mati. Ada jasad tidak ada ruhnya, mati dia. Kalau ada jasad ada ruhnya, hidup. Ketika tidak ada ruhnya, maka dia tidak akan bisa berpengaruh kepada yang lainnya. Orang mati, dia gak bisa mempengaruhi yang lain. Tidak bisa nasihati, tidak bisa memberikan rasa aman, ya, yang ada malah apa? Takut ya. Orang-orang itu aneh ya. Kalau sama orang yang punya nyawa nggak takut ya. Tapi kalau sama orang yang tidak bernyawa, kok malah takut? Ini aneh ini. Harusnya tidak takut sama sekali orang yang tidak punya nyawa, karena sudah nggak bisa bergerak. Ini kalau malah, kalau orangnya sudah mati malah takut. Kalau orang kepada orang yang masih hidup malah enggak takut. Di rumahnya orang hidup enggak takut dia. Tapi di rumahnya orang-orang yang mati itu malah takut. Siapa yang masih takut ke kuburan? Ya ini aneh ini. Ini sebenarnya paradigma yang terbalik ya. Gimana kok bisa seperti itu? Itu kan orang mati semua. Harusnya gak takut kita. Kita kepada orang yang masih hidup saja tidak takut. Ke rumahnya orang yang hidup gak takut. Tapi ke rumahnya orang yang sudah mati kok malah takut. Baik, anak ingin menyampaikan ya bahwa ketika sholat itu tidak ada ruhnya, maka dia tidak ada pengaruhnya terhadap diri seseorang. Berbeda ketika sholat itu ruhnya sangat kuat, maka pengaruhnya terhadap diri seseorang menjadi sangat kuat. Makanya jangan salahkan ayatnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, nyatanya banyak manusia sholat dia korupsi, sholat dia berzina, sholat dia mabuk-mabuan, sholat dia pacaran, dan seterusnya. Ini berarti ayatnya yang salah. Jawabannya bukan ayatnya yang salah, orangnya yang salah. Karena dia tidak bisa menghadirkan sholat yang hidup. Kalau sholat dia hidup, ada ruhnya dan ruhnya kuat, maka sholat bisa benar-benar menjadikan dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita harusnya benar-benar menjadikan sholat kita itu hidup. Hidup itu dengan khusyuk tadi.
Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun." Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan suka ngeluh. Manusia itu suka apa? Ngeluh. Halu', halu' itu suka ngeluh. Apa-apa dikeluhkan oleh manusia. Itu sifat dasar manusia. Di antara sifat dasar manusia, jahul. Jahul itu banyak jahilnya. Di antara sifat manusia, zalum. Banyak zalimnya. Di antara sifat manusia, kafur. Itu banyak ingkarnya. Ya, ada semuanya dalam ayat Al-Quran. Ini sifat-sifat dasar manusia yang tidak baik. Yang disebutkan di dalam ayat ini, halu'. Halu' itu suka ngeluh. Disebutkan, dijelaskan halu' ini di ayat setelahnya. Idza massahul khairu idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa keburukan, maka dia banyak ngeluh kepada orang. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, dapat rezeki, banyak hartanya, manua. Dia menjadi orang yang suka nahan. Nahan pemberiannya. Dia tidak dermawan. Sudah banyak uangnya, kepengen lebih banyak lagi. Tetap tidak dermawan. Manusia itu memang punya sifat dasar seperti itu, cinta dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Orang-orang yang benar-benar sholat, dia akan dijauhkan dari dua sifat itu. Jadi kalau dia ketimpa musibah, tidak banyak ngeluh kepada manusia. Kalau dia punya harta yang banyak, maka dia akan menjadi dermawan. Illal musallin. Kecuali mereka yang salat. Apakah hanya salat saja? Enggak, salat yang berkualitas. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Orang-orang yang sholatnya berkualitas, maka sholat tersebut bisa mempengaruhi kepribadian dia. Dia menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Dia kebaikannya juga akan semakin kuat. Dia menjadi orang yang kalau punya uang, dia menjadi dermawan. Tidak pelit. Dilapangkan hartanya, tidak pelit dia. Kemudian jiwanya juga menjadi kuat. Ada musibah-musibah menimpa, tidak masalah bagi dia. Karena jiwanya kuat. Dia kuat menghadapi ujian-ujian hidupnya. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa sesuatu yang mengganggu pikiran beliau, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, selalu yang beliau lakukan adalah salat. Selalu yang beliau lakukan adalah salat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluhnya bukan kepada FB. Enggak ngeluh di IG. Enggak ngeluh di TikTok. Enggak ngeluh di media-media sosial, enggak. Dia ngeluhnya di sholat dia.
Dia ngeluhnya di sujud-sujud dia. Ngeluhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang mampu mengangkat ujian-ujian yang menimpa dia. Orang yang sholat, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, jiwanya akan menjadi kuat. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kalau kita lihat ya, orang-orang yang kepribadian yang kuat, itu mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, mereka kepribadiannya kuat-kuat. Karena mereka memang setiap malam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Makanya mereka jiwanya menjadi kuat. Orang-orang tidak mampu menghadapi ujian-ujian yang menimpa, mereka banyak menjerit. Ulama-ulama masih tetap kuat. Kalau kita lihat di atasnya mereka para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling teguh hatinya. Di saat umatnya itu sudah merasa khawatir yang sangat luar biasa, para nabi masih tenang. Ya, Nabi Musa ketika umatnya sudah sangat khawatir nanti mereka ketangkep oleh bala tentara Fir'aun. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, jadi kelompoknya Nabi Musa, para sahabatnya Nabi Musa sudah melihat kelompoknya Fir'aun. Bala tentara Fir'aun yang sangat banyak itu dilihat oleh sahabatnya Nabi Musa. Menunjukkan apa? Jarak mereka sudah dekat. Makanya sahabat-sahabatnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Sungguh kita akan disusul oleh mereka. Kita akan ditangkap semuanya. Kita akan dibunuh semuanya. Nabi Musa tenang. Nabi Musa mengatakan, ini ya, belum ada wahyu kalau Nabi Musa nanti akan bisa menjadikan laut itu terbelah. Nabi Musa sudah mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tidak akan terjadi yang seperti itu. Sungguh bersamaku ada Rabbku. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini kekuatan seorang nabi ya. Kekuatan hati, keteguhan hati seorang nabi. Karena dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di gua Thur, ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika akan berhijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dulu, sembunyi dulu di gua Thur bersama siapa? Sahabat Abu Bakar. Orang Quraisy, sebagian dari mereka sudah sampai di mulut gua. Mereka tinggal melihat ke bawah sedikit. Mereka akan melihat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar sudah sangat khawatir akan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang Allah adalah orang ketiganya? Apa pendapatmu terhadap dua orang yang ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah orang ketiganya." Ini keyakinan Nabi.
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat. Keteguhan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat juga seperti itu. Semakin banyak orang sholat, semakin kuat sholatnya, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya orang yang sholat itu dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat itu dia benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat artinya apa? Berbisik-bisik dengan Allah, berdialog khusus dengan Allah. Itulah arti munajat dalam bahasa Arab. Berbisik-bisik. Dan bisik-bisik itu tidak akan dilakukan oleh seseorang kecuali yang dibisiki itu dekat. Ketika dikatakan bahwa orang yang sholat itu berbisik-bisik dengan Allah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang sholat itu benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia akan menjadi orang yang benar-benar beruntung. Dia akan menjadi orang yang benar-benar selamat, benar-benar menang dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Mu'minun di awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh selamat, sungguh menang kaum mukminin. Aflah bisa diartikan beruntung, bisa diartikan selamat, bisa diartikan menang. Kaum mukminin itu benar-benar menang. Kaum mukminin itu benar-benar beruntung. Kaum mukminin itu benar-benar selamat. Tapi apakah setiap mukmin seperti itu? Jawabannya tidak. Mereka yang selamat, mereka yang menang, mereka yang beruntung adalah yang punya sifat alladzinahum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Mereka yang salatnya khusyuk. Jadi kekhusyuan dalam salat itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita, terhadap kebaikan kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Maka carilah khusyuk dalam salat kita. Berusahalah untuk khusyuk dalam salat kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan khusyuk? Inilah tema, ya, inti dari tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita bisa menggapai khusyuk dalam salat ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agar kita bisa khusyuk dalam salat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk. Dan ini telah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Ini doa, salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan lisan yang selalu berzikir. Doa ini doa yang sangat penting untuk kita, karena menjadi sebab banyak
kebaikan yang bisa kita lakukan. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat ini sangat besar maslahatnya untuk kita. Ilmu kalau bermanfaat, dia menjadikan orangnya semangat dalam melakukan ilmu itu, semangat menerapkannya, dan semangat mengajarkannya kepada orang lain. Jadi di dirinya dia mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmunya, orang lain juga mendapatkan banyak manfaat dari ilmunya. Ini kalau ilmu bermanfaat, itulah pintu kebaikan yang sangat besar. Dengan ilmu akhirnya kita mengetahui mana pintu-pintu kebaikan, mana amal-amal yang sesuai dengan tuntunan. Dengan ilmu juga akhirnya kita bisa memberikan kepada orang lain ya ilmu tersebut. Wa qalban khashiyah, ini juga sesuatu yang sangat besar pengaruhnya, sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Hati yang khusyuk, hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Ini juga luar biasa ya. Ketika lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan. Kelihatannya kita duduk, tapi kita mendapatkan pahala dari geraknya lisan kita. Dan ini amalan yang sangat istimewa ya. Membasahi lisan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amalan yang sangat istimewa sekali. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku melihat syariat Islam kok banyak sekali. Maka kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku bisa terus melakukannya, yang aku bisa jadikan sebagai pegangan dalam amalanku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal." Lisanmu basahi terus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan amalan ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan selalu berzikir ini, maka berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Kemudian doa yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hati yang khusyuk adalah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la tusma'. Kalau tadi minta hati yang khusyuk, kalau ini minta Allah lindungi dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau tadi minta ilmu yang bermanfaat, kalau ini minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kalau tadi minta hati yang khusyuk, kalau ini minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min 'ainin la tadma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak menangis. Dari mata yang tidak menangis, tidak mengeluarkan air mata. Ini menunjukkan kerasnya hati.
orang yang sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan apa? Hatinya keras. Ya, maksudnya di sini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras, yang menjadikan mata tidak bisa menangis. Wa min da'watin la tusma', ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari doa yang tidak diijabahi, tidak didengar, tidak diperkenankan. Minta, kita minta kepada Allah agar Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Ya, ini dua doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hati yang khusyuk. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum kita teruskan lagi, mungkin kita perlu ya menyinggung apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat. Ini belum kita bahas, padahal kita sudah menyebutkan khusyuk dalam kajian ini beberapa kali ya. Tapi apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat? Khusyuk dalam salat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah fokus dan tenangnya hati dalam menjalankan salat. Fokus dan tenangnya hati dalam menjalankan salat yang disertai dengan rasa tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita maksud dengan khusyuk dalam kajian kita. Saya ulangi, khusyuk dalam salat adalah fokus dan tenangnya hati dalam menjalankan salat yang disertai dengan rasa tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat ini? Yang pertama tadi, kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hati yang khusyuk. Yang kedua, yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan salat yang khusyuk adalah berusaha untuk merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Atau kalau bisa lebih baik lagi, kita sedang melihat Allah. Seakan-akan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi faqal u'budullah ka'annaka tarah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian dari badanku, maksudnya mungkin menggandengnya, kemudian beliau mengatakan, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Ustaz, maksudnya seakan-akan engkau melihatnya itu bagaimana? Kalau engkau melihat Allah, bagaimana engkau beribadah? Itulah maksudnya. Kalau Allah bisa engkau lihat dan ada di hadapanmu, maka bagaimana engkau beribadah? Hadis ini bukan mengajak kita untuk membayangkan Allah, enggak. Karena kita tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini mengajak kita untuk beribadah sekhusyuk mungkin, sebaik mungkin, sebagaimana ketika Allah bisa kita lihat dan ada di depan kita. Itu maksudnya. U'budullah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan
kau melihatnya. Kalau misalnya kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah di depan kita, ya, kita sadar Allah melihat kita, kita bagaimana akan beribadah kepadanya? Kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita akan beribadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ini. Ada juga ya hadis berkaitan dengan al-ihsan. Ketika Jibril ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah engkau dengan engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan yang paling tinggi. Kalau tidak bisa seperti itu, maka sadarlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melihatmu. Kalau kita bisa merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa benar-benar menjalankan ibadah dengan kualitas yang sangat tinggi. Bayangkan kalau kita merasa dilihat oleh Allah ketika sholat kita, dan Allah melihat hati kita bagaimana, Allah melihat gerakan kita bagaimana, tentunya kita akan benar-benar membaguskan sholat kita. Kalau misalnya ada anak kecil ya, ada anak kecil, kita minta kepada dia, ayo kamu sholat, nanti saya lihat ya. Kalau sholatmu bagus, maka kamu tak kasih 100 ribu. Anak kecil merasa diawasi oleh kita. Apa yang dilakukan oleh anak kecil ini? Dia akan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena dia merasa diawasi oleh kita yang akan memberikan kebaikan kepada dia. Walaupun ya ini sebenarnya kurang baik ya. Tapi sebenarnya ibadah kita dengan Allah hampir sama dengan ini. Kita kan sholat itu kepengen mendapatkan apa? Pahala. Kita sholat itu kepengen mendapatkan pahala. Kepengen mendapatkan ridha Allah. Kepengen mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa ketika sholat kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kita akan mendapatkan ridha Allah yang sangat tinggi. Dan kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat sisi ini, bahwa Allah selalu mengawasi kita, bahwa Allah selalu melihat gerak-gerik kita, hati kita, maka kita akan berusaha untuk menjadikan sholat kita itu sholat yang paling baik. Makanya hadirkan kesadaran itu. Hadirkan kesadaran bahwa kita selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan khusyuk dalam salat kita, maka salatlah seakan-akan itu salat terakhir kita. Ingatlah bahwa bisa jadi salat yang kita lakukan itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk salat. Bisa jadi, sholat yang kita lakukan itu adalah kesempatan terakhir.
yang Allah berikan kepada kita untuk sholat. Sholatlah seakan-akan itu adalah sholat terakhir kita. Dan ini sudah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah allimni wa aujis. Orang itu mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada aku ilmu tapi ringkas saja, jangan panjang-panjang. Karena kalau ilmu itu panjang akan banyak yang hilang. Ya seperti kajian seperti ini ya, 1,5 jam, 1 jam ya. Nanti yang tersisa mungkin 1 menit. Kajiannya kepanjangan, Ustaz. Iya, enggak ada pilihan lain. Kalau hanya 5 menit nanti panitianya yang kecewa. Hanya kultum. Antum sudah jauh-jauh datang ke sini. Kalau kajiannya tidak panjang, maka ya, sangat disayangkan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku ilmu tapi jangan panjang-panjang. Aujis, yang ringkas saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyabdakan, beliau berpesan, beliau berwasiat, idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri dalam salatmu, maksudnya apabila engkau mendirikan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Coba antum bayangkan ya, kalau misalnya ada orang divonis mati, divonis kisos, dikatakan kepada dia, kamu nanti jam 10 akan dikisos. Dan kalau sudah dikisos itu tidak ada kemungkinan masih bisa hidup ya. Sudah, kalau kisos hukuman mati ini. Jam 10 akan dikisos. Jam 10 kurang 1/4, dia dikasih kesempatan untuk sholat. Sekarang kamu sholat dulu, nanti setelah sholat kita akan tegakkan hukum kisos kepadamu. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini dalam sholatnya? Dia akan sholat sebaik mungkin, karena dia sadar bahwa itu adalah sholat terakhir dalam kehidupan dia. Dan bisa jadi sholat yang akan kita lakukan demikian. Hanya saja yang mencabut nyawa kita langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak, kita tidak dikisos, tapi dicabut nyawa kita. Bisa jadi seperti itu. Kan tidak ada yang menjamin umur kita bisa lebih lama dari 1 jam yang akan datang, bisa lebih lama dari 1/2 jam yang akan datang, bahkan bisa lebih lama dari 5 menit, bahkan lebih kurang dari itu. Tidak ada yang menjamin umur kita. Maka ketika kita salat, ya ingatlah pesan Rasulullah ini. Salli salata muwaddi'. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Agar kita benar-benar menjaga kualitas salat kita. Yang berikutnya, yang keempat. Agar kita bisa menjaga kekhusyuan salat kita, renungi bacaan, renungi makna takbir setiap kita membacanya. Renungi
takbir-takbir dalam sholat kita. Kalau kita membaca takbir, maka jangan hanya di lisan saja, tapi resapi, sehingga takbir tersebut benar-benar ada dalam hati kita. Apa lafal takbir itu? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya. Kalau kita selalu meresapi makna setiap takbir yang kita baca dalam salat kita, maka kita akan mudah untuk khusyuk dalam salat kita. Karena di setiap takbir itu terselip pesan agar kita itu fokus dengan Allah, agar kita itu bisa benar-benar konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Yang lainnya itu jauh lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah dunia sangat kecil. Masalah bisnis apabila dibandingkan dengan Allah tidak ada apa-apanya. Masalah rumah tangga apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada apa-apanya. Allah paling besar, Allah Maha Besar. Maka ini pesan yang Allah selipkan untuk kita dalam takbir ini, agar kita itu benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang menghadap Allah, dan Allah itu Maha Besar. Kita sedang menghadap Allah, dan Allah itu paling besar. Maka harusnya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita benar-benar konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita sebenarnya benar-benar menghadap kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan, inna ahadakum idza kana fi shalah fa inna Allah qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh berada di hadapannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di hadapannya, qibala wajhi, di depan wajahnya. Maksudnya di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat itu benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengingatkan kepada dia bahwa Allah itu Maha Besar, Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Subhanallah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada kita. Coba bayangkan kalau bacaan tak, bacaan intiqal ya, zikir untuk intiqal ini berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya dalam sholat itu tidak mengingatkan kita kepada Allah, maka betapa sulitnya kita khusyuk. Banyaknya takbir ini akan menjadikan kita mudah untuk khusyuk, karena kita selalu diingatkan dengan takbir kita. Bergerak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harusnya kita fokuskan diri kepadanya. Ini yang harusnya kita khusyuk kepadanya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.

Akbar. Cuma diulang-ulang. Jadi kita sudah hafal Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, Allah paling besar, paling penting, ya. Allah paling agung. Itu yang harus kita fokus kepadanya. Ini orang-orang awam mudah, tapi yang ini lebih sulit. Merenungi bacaan-bacaan sholat kita. Tapi sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Sebenarnya masih mudah. Hanya saja banyak dari kaum muslimin yang malas, tidak perhatian kepada sholatnya. Makanya ana sering sampaikan ya kepada para jamaah ya. Kalau kita belum tahu makna bacaan-bacaan sholat kita, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah kepada Allah. Bacaan sholat kita itu banyak atau sedikit? Sedikit para jamaah. Coba takbiratul ihram, Allahu Akbar. Antum sudah tahu. Setelah itu doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini yang paling ringan. Atau misalnya subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Ini juga ringkas. Atau misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Ini doa istiftah. Kemudian setelah itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah doa ruku subhan rabbiyal azim. Setelah itu doa i'tidal atau zikir i'tidal. Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah itu doa atau zikir sujud subhan rabbiyal a'la. Kemudian setelah itu doa di antara dua sujud, rabbi ufilli atau rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Setelah itu tashahud ya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah itu salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Itu kalau antum kumpulkan dalam kertas paling hanya satu halaman. Satu halaman. Ngapalkan satu halaman sulit atau mudah? Mudah. Mudah. Banyak orang-orang awam dari kaum muslimin itu hafal lagu sampai 10 lagu. Sampai 30 lagu. Hafal teksnya itu hafal. Liriknya hafal. Itu jauh lebih banyak dari bacaan sholat. Jauh lebih banyak dari bacaan sholat. Sehingga harusnya setiap kaum muslimin itu hafal terjemahan dari bacaan sholat dia. Dari awal sampai akhir. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Kalau antum tidak faham apa yang antum baca di dalam sholat, akan sangat sulit mendapatkan khusyuknya sholat itu. Antum mikirkan apa terus? Kalau antum tidak bisa merenungi bacaan sholat antum, yang antum pikirkan apa? Makanya para jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika belum hafal terjemahan dari bacaan-bacaan di dalam sholat kita.

kita harus punya usaha untuk mengetahui makna dan kandungan dari bacaan-bacaan sholat kita. Antum sholat sudah berapa ribu kali dalam hidup ini? Masa dari dulu sampai sekarang gak tahu apa yang dibaca? Mana perhatian kita terhadap rukun Islam yang kedua ini? Mana perhatian kita terhadap syariat sholat yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini? Dari dulu sampai sekarang gak hafal terjemahan dari bacaan sholat kita. Banyak dari kaum muslimin yang sudah tidak mau belajar bahasa Arab. Makanya mereka tidak faham bacaan-bacaan dalam sholatnya. Ditambah lagi untuk menghafal terjemahan bacaan sholat pun tidak mau. Ini keterlaluan. Belajar bahasa Arab susah. Iya, sudahlah, enggak usah belajar bahasa Arab kalau susah. Karena memang waktu untuk belajar agama sedikit. Karena memang ada tuntutan untuk bekerja. Tapi untuk menghafalkan terjemahan ini sangat mudah. Kalau antum sudah hafal terjemahan dari bacaan sholat antum, itu subhanallah, manfaatnya sangat besar. Ketika antum mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, antum faham apa maksudnya ta'ala, ya, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan beribadah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu apa yang kita minta. Yang kita minta kepada Allah adalah hidayah yang lurus, petunjuk yang lurus, jalan hidup yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu makna dari Al-Fatihah, maka kita bisa khusyuk ketika membaca Al-Fatihah. Ketika antum rukuk misalnya, dan antum renungi makna Subhana Rabbiyal Azim, antum akan mudah khusyuk. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi antum bisa merasakan bahwa ketika antum rukuk itu benar-benar mengagungkan Allah. Antum benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, badan antum tunduk. Kemudian mulut antum berikrar bahwa Allah itu maha agung. Nah, ini bisa menjadikan kita benar-benar khusyuk dan merenungi sholat kita. Ketika sujud, ya, antum benar-benar merendahkan Allah, meletakkan bagian yang paling mulia dari badan antum ke tempat yang paling rendah. Bahkan lebih rendah dari, mohon maaf, pantat antum. Pantat antum jadi lebih tinggi dari bagian yang paling mulia dari badan antum, yaitu dahi. Dan ketika itu antum membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Karena Allah maha tinggi, maka kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya. Ini kalau kita renungkan, ya, bacaan-bacaan dalam setiap sholat kita, ya, dalam setiap gerakan sholat kita, maka kita bisa benar-benar khusyuk, mudah untuk khusyuknya. Kalau antum gak tahu, ya, arti Subhana Rabbiyal A'la, ya gimana antum bisa khusyuk? Tasyahud yang agak panjang, kalau antum gak tahu maknanya, ya repot, ya, untuk dituntut khusyuk itu repot. Antum bayangkan kemana-mana nantinya. Seringkali, ya, kita ketika tidak khusyuk dalam sholat, ya, karena tidak tahu makna dari bacaan-bacaan itu, akhirnya kita terpaksa membayangkan yang lain. Kita terpaksa membayangkan yang lain. Sampai ada orang awam itu yang mengatakan, saya itu ustadz kalau sholat yang tak bayangkan itu Ka'bah. Karena kalau ana melihat Ka'bah itu,

0: bisa fokus. Makanya kalau sholat di Indonesia, yang tak bayangkan di hadapan anak Ka'bah. Ini gak ada tuntunannya seperti itu. Tapi kenapa dia mencari cara seperti itu? Karena dia tidak faham bacaan-bacaan itu. Sehingga dia tidak bisa merenung. Tidak bisa fokus. Tidak bisa konsentrasi. Makanya langkah awal untuk kita bisa merenungi bacaan-bacaan dalam sholat kita adalah menghafal terjemahannya. Dan ana sedang menyampaikan ini kepada orang-orang yang memang belum paham bahasa Arab. Kalau antum sudah paham bahasa Arab, gak usah ngapalin, sudah tahu semuanya. Tapi belajar bahasa Arab itu lama. Kalau antum paham bahasa Arab, bahkan antum bisa merenungi dalamnya makna bacaan-bacaan itu. Tapi itu lama. Untuk orang awam akan susah. Yang paling mudah bagi orang awam adalah menghafalkan terjemahannya. Hafalkan terjemahan setiap bacaan-bacaan itu. Setorkan kepada teman kita. Iya, ini ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Coba tulis semua bacaan dalam sholat. Kemudian tulis di sampingnya terjemahan. Kemudian setelah itu hafalkan. Setelah hafal, coba setorkan ke teman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Malik Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini sangat mudah ya. Setorkan itu hafalan kita kepada teman kita. Kemudian setelah itu praktekkan dalam sholat kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita benar-benar faham artinya. Ini akan mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ana punya teman, dia sudah faham bahasa Arab, tapi sholatnya gak khusyuk, Ustaz. Sholatnya gak khusyuk. Sehingga pengetahuan seseorang terhadap makna bacaannya tidak otomatis menjadikan dia khusyuk. Maka jawabannya, sudah seperti itu saja masih susah khusyuk. Apalagi? Apalagi gak punya modal sama sekali. Memang orang-orang yang sudah faham bahasa Arab bisa jadi gak khusyuk. Karena memang setan juga masih terus berusaha keras untuk merusak dan mengurangi kualitas sholat seseorang. Itu yang sudah faham bahasa Arab, yang sudah hafal artinya juga seperti itu nanti. Masih harus berjuang untuk melawan godaan-godaan setan dalam sholatnya. Subhanallah ya, setan itu seringkali menggoda kita dengan sesuatu yang berharga, yang menurut kita berharga, agar sholat kita itu benar-benar sedikit pahalanya. Sampai seperti itu. Makanya jangan heran ya, ketika setan, ketika iblis itu memberikan atau menentukan pasukan-pasukan khusus untuk merusak sholat seseorang. Apa nama setan yang bertugas khusus untuk merusak sholat seseorang? Hah? Khinzib. Jadi ada pasukan khusus agar sholat seseorang itu tidak khusyuk. Ada pasukan khusus. Ini menunjukkan bahwa pasukan ini benar-benar berpengalaman. Dia takhasusnya di situ, keahliannya dalam menggoda orang dalam sholatnya. Ya jangan heran, kalau misalnya kita sering ingat sesuatu dalam sholat kita. Sebelum sholat kita lupa kunci tak taruh di mana ya. Di dalam sholat ingat kita. Oh iya, kuncinya di sana. Ini ya kerjaan khinsip ini. Dia diingatkan agar apa? Agar konsentrasinya buyar. Yang punya masalah dalam bisnis, sebelum sholat sulit dia cari masukan, cari insight, cari ide dalam bisnisnya. Akhirnya ketika sholat, setan menggoda dia. Ada ide seperti inilah. Ini ide yang bagus ini dalam bisnismu. Kamu kalau melakukan yang seperti ini, keuntunganmu akan luar biasa. Ini menurut orang tersebut sangat berharga. Benar tidak? Iya, dia cari-cari itu di luar sholat, gak dapat. Di dalam sholat dia gak berpikir itu, dikasih sama setan. Agar apa? Agar sholatnya buyar. Agar dia selalu melalang buana ke dunia lain. Ya ini kerjaan setan. Yang penuntut ilmu juga sering mengalami seperti ini. Dia belajar ilmu agama, ya. Kemudian mendapati ada masalah yang tidak dia fahami dalam ilmu agama itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Sholat dikasih sama setan jawabannya. Iya, ilmu agama dikasih sama setan. Untuk apa? Biar sholatnya rusak. Ya maksudnya rusak ini maksudnya pahalanya banyak hilangnya. Biar khusyuknya rusak. Ini setan. Seringkali seperti itu. Bahkan ya, ini lebih aneh lagi ya. Orang-orang yang was-was itu aneh ya. Kalau dia makan, tidak ada was-wasnya. Dia makan biasa ya. Tapi kalau ibadah, sholat, was-was terus. Takbir bisa sampai 10 kali dia. Tapi kalau makan, minum, jalan, tidak was-was dia. Pakai pakaian, tidak apa-apa. Was-wasnya hilang di situ. Tapi kalau sholat, subhanallah. Itulah peperangan ya antara kita dengan setan. Jadi walaupun kita sudah punya ya senjata untuk mendapatkan kekhusyuan ya, masih ada peperangan yang berjalan terus setiap hari, setiap sholat kita berjalan terus itu. Makanya ya kita harus benar-benar mempersiapkan senjatanya. Kita juga harus benar-benar gigih dalam mempertahankan kekhusyuan dalam sholat kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, cara yang keenam. Benar ya, keenam ya. Cara yang keenam agar kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kita adalah ingat bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sampaikan ya, bermunajat itu apa? Berbisik-bisik dengan Allah. Berdialog khusus dengan Allah. Ini arti munajat. Dan ini disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dalam sahih Bukhari, sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatih fa innahu yunaji rabbah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia mendirikan salatnya, sesungguhnya dia itu bermunajat kepada Rabbnya. Orang kalau lagi sholat itu sebenarnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdialog khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan ya. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Menghadap kepada Allah. Berdialog khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau dikasih kesempatan untuk menghadap kepada presiden. Merasa mulia tidak? Merasa mulia. Dan antum merasakan itu adalah kesempatan emas. Kesempatan emas untuk mendapatkan kebaikan dari presiden. Antum kalau dijadikan tamu istimewa oleh raja, raja Saudi misalnya, atau raja Yordan, atau raja yang lainnya, dikasih kesempatan bertemu, berdialog khusus, menghadap kepada raja, waktu menghadap, waktu berdialog khusus, ini adalah waktu yang sangat istimewa. Ini kemuliaan yang khusus bagi kita. Kalau kita ingat seperti itu, maka kita akan mudah untuk khusyuk dalam sholat. Kita merasa kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang mendekat kepada Allah, kita sedang berbisik-bisik, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kesadaran seperti ini, maka insya Allah sholat kita akan baik. Sholat kita akan benar-benar berkualitas. Ustaz, maksud dari dialog ini apa? Ya dialog memang. Jadi kita berbicara, Allah menjawabnya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis sahih juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi bukan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Fatihah itu bagian yang sangat inti di dalam sholat, sampai-sampai disebut sholat. Padahal yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku membagi salat yang maknanya adalah Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengah bagiannya untuk hambaku, setengah bagiannya untuk aku. Wali'abdi mas'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah jawab. Allah katakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Di sini ada dialog, di sini ada munajat. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya abdi. Ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah jawab, Allah katakan, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca maliki yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, Allah katakan, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qal, Allah jawab, Allah katakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Fa idza qala ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al, inilah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ada dialog di sini antara seorang hamba dengan Allah. subhanahu wa ta'ala. Sadarilah hal ini ketika kita sholat. Sadarilah hal ini ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Sehingga apa? Kita bisa khusyuk. Dialog seorang hamba dengan Rabbnya dalam sholatnya juga terjadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu mengajukan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu berbisik-bisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat itu maknanya apa? Doa. Makanya perbanyak doa dalam salat kita. Itu tempatnya doa salat itu. Terutama ketika kita sujud. Ketika kita menjadi paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa amma fis sujud fajtahidu fihi min ad-du'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Karena ketika itulah kita paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ketika sebelum salam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah dia memilih-milih doa yang dia sukai. Hendaklah dia memilih-milih doa yang dia sukai. Ini sebelum salam. Maka perbanyaklah doa sebelum salam. Ini waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kadang-kadang ya kita melihat ya, orang-orang itu menyingkat sholatnya, kemudian setelah itu berdoa lama setelah sholatnya. Ini bukan dosa ya, boleh seperti itu. Tapi yang lebih afdal dari itu adalah kita melamakan sholat kita. Kita melamakan sholat kita karena selama kita masih di dalam sholat, selama itu juga kita masih menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama itu juga kita masih bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harusnya kita perbanyak doa itu di dalam sholat kita. Ustaz, ana pengen doa antara adzan dan iqamah. Kan itu waktu yang mustajab. Maka jawabannya kita bisa sholat qobliyah sambil berdoa di dalamnya. Kita bisa sholat qobliyah sambil berdoa di dalamnya. Itu masuk dalam doa di antara adzan dan iqamah. Dan itu juga masuk dalam doa di dalam sholat. Sehingga di situ malah terkumpul banyak sebab mustajabnya sebuah doa. Jadi di samping kita doa di antara adzan dan iqamah, di situ juga kita doa dalam sujud misal. Maka ini menjadi lebih mustajab. Lamakan salat itu. Sehingga kita banyak berdoa di dalamnya. Baik, yang ketujuh. Untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, lamakan gerakan-gerakan di dalam sholat kita. Semakin kita cepat dalam gerakan sholat kita, maka semakin kita sulit untuk khusyuk. Semakin kita lamakan gerakan-gerakan dalam sholat kita, maka semakin mudah kita mendapatkan kekhusyuan. Jadi kalau rukuk, ya jangan sebentar. Rukuklah yang lama. Renungi gerakan rukuk itu. Ulang-ulang subhana rabbiyal azim. Dengan pengulangan yang banyak, tidak ada masalah ya. Kita ulang 5 kali, 7 kali, 9 kali. 11 kali, 99 kali, boleh. Tidak ada batasan. Memang yang paling afdal dan paling minimal adalah 3 kali. Minimal yang paling afdal itu 3 kali. Tapi tidak ada batasan untuk jumlah terbanyaknya. Kita boleh membacanya berkali-kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat malamnya kalau ruku itu lamanya luar biasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat rukuknya itu lamanya hampir sama dengan lamanya berdirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri juga sangat lama. Pernah suatu ketika beliau itu berdiri sampai selesai membaca surat An-Nisa dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa itu 5 juz lebih 4 halaman setengah. Setiap juznya itu 20 halaman. Kalau 5 juz lebih 4 halaman setengah berarti berapa ini? 104 setengah halaman. Ini lama. Dalam riwayat itu disebutkan rukuknya beliau hampir sama dengan itu. Ini menunjukkan ya bahwa bacaan rukuk itu bisa dibaca berkali-kali tanpa ada batasan. Kalau batasannya cuma 3 kali ya, terus Rasulullah baca apa dalam rukuk yang sangat lama itu? Makanya para ulama dari sini mengatakan ya bacaan rukuk itu bisa dibaca berkali-kali, diulang, lamakan rukuk kita. Ketika i'tidal, lamakan i'tidal kita. Ketika sujud, lamakan sujud kita. Ketika duduk di antara dua sujud, lamakan gerakan itu. Dengan demikian maka kita akan mudah mendapatkan kekhusyuan. Ya asalkan tidak sampai ngantuk ya. Ada orang sujudnya lama, ternyata tidur dia. Ya kalau ngantuk berhenti dari sholatnya. Kalau ngantuk ya segera selesaikan sholatnya, tidur saja. Atau mencari sebab ya agar ngantuknya hilang. Mungkin lari-lari dulu ya. Mungkin sekot jam dulu ya. Agar ngantuknya hilang, baru setelah itu sholat lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah memerintahkan kepada dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang ngantuk dalam sholatnya maka tidurlah. Ya. Barang siapa yang ngantuk dalam sholatnya maka tidurlah. Ya ada hadis, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falyanam." Apabila salah seorang dari kalian ngantuk ketika sedang sholat, maka sudahi sholatnya dan tidurlah. Hatta ya'lama ma yaqul, sampai dia benar-benar tahu lagi apa yang dia ucapkan. Ya kalau ngantuk sudah ya, sudahi sholatnya kemudian tidur, sebagaimana dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau misalnya dia bisa menghilangkan ngantuknya dengan minum kopi misalnya atau dengan gerakan-gerakan tertentu, ya silahkan. Silahkan melakukan itu, ketika ngantuknya hilang, sholat lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau sholat malam itu lama sekali. Dahulu beliau ya sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kalau sholat malam itu 4 rakaat ini maksudnya sebagaimana dalam riwayat Ibunda Aisyah yang lain, 2 rakaat 2 rakaat, tapi jaraknya sangat dekat. Jadi 2 rakaat salam kemudian langsung sholat lagi. Kemudian jarak antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua itu agak panjang. Makanya beliau mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya 4 rakaat 4 rakaat. Kemudian beliau mengatakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan tanya lagi bagaimana bagusnya salat beliau dan bagaimana panjangnya salat beliau. Beliau kalau salat panjang-panjang, dan ini membantu seseorang untuk khusyuk dalam salatnya. Ya, kalau salat 23 rakaat hanya dalam 7 menit ya. Ini kayak kultum saja ini. Kuliah 7 menit. 23 rakaat dalam 7 menit. Itu 1 menitnya 3 rakaat lebih itu. Gimana bisa khusyuk? Gimana bisa khusyuk? Tomaknya saja hilang ya. Apalagi khusyuknya. Wong tomak ninahnya ada saja, khusyuknya belum tentu ada. Gimana kalau tomak ninahnya hilang? Ya khusyuknya semakin sulit didapatkan. Baik, yang berikutnya ada perkataan Ibnu Qayyim ini. Ada perkataan Ibnu Qayyim bagus ya. Beliau mengatakan wa yastahilu husulul khusyu' ma'al ajalah wan naqri qat'an. Beliau mengatakan mustahil khusyuk bisa ada ketika seseorang salatnya cepat-cepatan. Beliau mengatakan mustahil, bisa dipastikan orang yang salatnya cepat-cepatan itu enggak khusyuk. Bal la yahsulul khusyu'u qat illa ma'a tamanina. Kata Ibnu Qayyim, khusyuk tidak akan didapatkan sama sekali kecuali dengan adanya tamanina. Wa kullama zada tamanina izdada khusyu'an. Semakin bertambah tamaninahnya, maka akan semakin bertambah khusyuknya. Wa kullama qalla khusyu'uhu ishtaddat ajalatuh. Dan semakin berkurang khusyuknya, maka semakin cepat sholatnya seseorang. Ini menunjukkan ya bahwa kalau kita kepengen khusyuk, maka lamakan gerakan sholat kita. Dan itu memang yang kita rasakan ya. Kalau sholat kita cepat-cepatan, khusyuknya itu susah. Kalau sholat kita itu bisa benar-benar lama, maka semakin mudah kita untuk mendapatkan kekhusyuan. Kemudian para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, yang ke-8. Yang ke-8, rencanakan doa di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajab. Misalnya ketika sujud ya. Kemudian sebelum salam ya. Sebelum kita melakukan sholat, rencanakan untuk doa di sujud-sujud kita. Rencanakan untuk doa sebelum salam kita. Kenapa ini bisa mendatangkan kekhusyuan? Karena kalau kita sadar bahwa nantinya kita akan mengajukan permohonan kepada Allah dengan permohonan yang banyak, kita akan malu ketika sholat kita tidak baik. Ini secara psikologi manusia seperti itu. Kalau misalnya ya antum kepengen mengajukan permohonan kepada orang lain, kalau secara mendadak kemudian orang tersebut tidak tahu kebaikan antum, akan sulit antum mendapatkan apa yang antum minta dari dia. Benar tidak? Iya, seperti itu. Ketika kita ingin permintaan-permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diijabai, didengar, diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita melakukan ibadah sholat kita sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin. In. Makanya ketika kita merencanakan untuk banyak berdoa di sujud-sujud kita, untuk banyak berdoa di sebelum salam kita, itu akan mendorong kita untuk memperbaiki sholat kita. Akan mendorong kita untuk sholat dengan sekhusyuk mungkin. Agar nanti doa-doa kita di sujud-sujud kita, di sebelum salam kita, benar-benar didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ana melihat masih banyak yang tidak melakukannya. Padahal salat itu maknanya adalah doa. Maka harusnya kita banyak berdoa di dalam salat kita. Dan harusnya kita merencanakan ya doa-doa yang akan kita panjatkan di dalam salat kita. Yang ke-9, agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita, jadikanlah tempat badan, pakaian, dan sikon kita benar-benar mendukung kekhusyuan kita dalam salat. Jadikan apa tadi? Tempat badan, pakaian, situasi, dan kondisi. Jadikan 5 hal ini benar-benar mendukung kekhusyuan salat kita. Jadi misalnya tempat. Jadikan tempat kita itu benar-benar bersih. Bukan hanya suci. Suci kalau kotor, bisa tidak suci kotor? Bisa. Suci kalau kotor, itu akan mengganggu kekhusyuan kita. Jadikan tempatnya itu suci, bersih. Kemudian wangi misalnya, tidak bau. Ini mendukung ketenangan kita dalam sholat. Contohnya lagi misalnya badan ya. Kalau badan kita bersih, tidak banyak keringatnya, maka kita sholat bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang. Beda kalau misalnya kita keringetan ya, peliket semuanya badan kita. Kita tadi melakukan aktivitas yang sampai ya gobios ya dengan keringat. Maka kalau kita langsung sholat, apa yang terjadi? Ya gak nyaman sholat kita. Kalau sholatnya tidak nyaman, maka sulit untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Maka jangan seperti itu ya. Sholat itu menghadap kepada zat yang paling mulia. Harusnya kita benar-benar menjadikan badan kita itu bersih, wangi. Pakaian juga seperti itu. Kalau pakaian kita kotor, pakaian kita bau, pakaian kita tidak nyaman, ya, maka sholat kita juga akan sulit untuk tenang, sulit untuk khusyuk. Pakaian kita misalnya menjadikan kita malu. Misalnya pakai pakaian oblong ya, kaos oblong. Sholat berjamaah pakai kaos oblong, ngepres lagi. Ketika sholat, ya orang yang masih lurus fitrahnya, dia akan malu. Yang lainnya pakai pakaian muslim, ya pakaian yang pantas untuk menghadap kepada Allah. Dia seperti itu sendiri. Ini juga akan menjadikan orang itu terganggu ketenangannya. Maka jangan seperti itu. Pakai pakaian yang indah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian indah kalian di setiap tempat sujud kalian. Ya maksudnya ketika sholat kita harusnya menggunakan pakaian yang indah, sehingga mendukung kekhusyuan dan ketenangan sholat kita. Situasi dan kondisi, maksudnya lingkungan ya, kondisi, situasi, lingkungan. Jangan sampai kita itu sholat di tempat yang gaduh, di samping ada suara musik yang kenceng ya, apalagi musiknya musik dangdut ya, atau musiknya musik musik disco. musik yang sering disetel di klub-klub malam, dak dik duk. Kita sholat di samping tempat seperti itu, situasinya gak mendukung untuk khusyuk, cari tempat lain. Walaupun dengan mengakhirkan sholat kita, yang penting masih di dalam waktunya. Jangan sholat di tempat-tempat yang seperti itu, karena nantinya sholatnya tidak akan khusyuk. Ana pernah ya, ana sampai sekarang masih ingat, pernah melakukan perjalanan berhenti di masjid besar. Kayaknya enak ini sholat di sini, masjidnya besar. Ya ana, pikiran ana ini nanti akan nyaman. Sholatlah di situ. Ternyata di dalam sholat mereka sedang ada acara, yang dalam acara itu dibunyikan suara yang sangat keras sekali, suara rebana yang sangat keras sekali. Ana sampai sekarang masih ingat ya bagaimana ana sholatnya waktu itu. Jadi enggak khusyuk sama sekali. Dan ini subhanallah, kok ada ya yang kegiatan yang seperti itu di dalam masjid? Bukankah masjid untuk itu adalah haknya orang yang sholat? Haknya orang yang sholat dalam masjid itu yang paling tinggi, ya. Jangan sampai diganggu dengan kegiatan yang seperti ini. Subhanallah ya. Enggak khusyuk sama sekali. Karena ada suara gaduh yang sangat luar biasa. Kemudian kondisi kita juga, ya. Lihat kondisi kita. Kalau kita pikirannya tidak tenang, maka sholat kita akan sulit untuk khusyuk. Maka tenangkan pikiran. Kalau misalnya kondisi kita sedang menahan kotoran, ya, menahan BAB atau menahan kencing, ini akan sulit untuk khusyuk. Maka keluarkan dulu kotoran itu ke toilet, ya. Walaupun kita ketinggalan satu rekaat, dua rekaat, bahkan satu jamaah, satu sholat penuh kita ketinggalan, lebih baik kita mengeluarkan kotoran itu dulu daripada kita sholat dapat jamaah tapi khusyuknya tidak ada. Kemudian ketika makanan sudah dihidangkan, ya, situasi seperti ini akan menjadikan kita kurang khusyuk kalau sholat dulu, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, la salata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat di hadapan makanan-makanan, maksudnya ketika makanan sudah dihidangkan, jangan sholat dulu, sudah makan saja makanan yang dihidangkan itu, sehingga kekhusyuan kita dalam sholat tetap terjaga. Wala wahuwa yudafi'ul akhbathan. Begitu pula ketika seseorang sedang menahan dua kotorannya, ya, keluarkan dulu dua kotoran itu, jangan ditahan. Karena kalau kita menahan kotoran itu, akhirnya khusyuk kita tidak ada. Bahkan bisa jadi kita mengotori masjid, bisa jadi kita gak tahan, ya, apalagi yang sudah berumur, ya, sehingga sering dol, gak bisa ditahan. Ya, ini membahayakan masjidnya, membahayakan orang-orang yang sholat di sampingnya, dan juga membahayakan sholat dia. Begitu pula ketika kita berada di samping orang yang bau, orang yang punya bau badan, ini akan sulit ya untuk mendapatkan kekhusyuan, karena ini baunya mengganggu terus. Ustaz, bagaimana solusinya? Solusinya kita bisa pindah. Walaupun kita dalam sholat, pindah. Begitu pula ketika di kanan kiri kita bau orang ngerokok misalnya. Jadi dia ngerokoknya di luar masjid. Tapi karena rokok rokoknya itu akhirnya bau mulutnya menjadi sangat sangat tidak sedap ya. Bau pakaiannya juga seperti itu. Karena ya bau rokok ini bisa kemana-mana ya. Orang yang tidak merokok pasti sangat sensitif dengan bau ini. Kalau misalnya keadaan kita seperti itu, kita di shof pertama misalnya, qadarullah wa masya'a fa'al, di samping kita perokok, di samping kita yang lain perokok juga, ini susah untuk khusyuk. Bolehkah kita mundur? Jawabannya boleh. Mundur untuk mempertahankan kekhusyuan kita. Lebih baik kita di shof kedua tapi tidak terganggu dengan bau yang sangat mengganggu itu, daripada kita di shof pertama tapi kekhusyuan kita hilang. Makanya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah ya, ketika kita merasa pakaian kita bau, badan kita bau, jangan sampai kita tidak memperhatikannya. Perhatikanlah badan kita. Seorang muslim itu sangat dianjurkan untuk bersih, untuk wangi. Sampai dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Bersih itu setengah dari keimanan. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kebersihan dan sangat menganjurkan wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sangat senang dengan wewangian. Sampai disebutkan di dalam hadis hubbiba ilayya at-tib. Aku dijadikan senang kepada minyak, kepada parfum. Dan apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan untuk kita sukai. Rasulullah senang apa, kita disyariatkan untuk senang itu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita kebersihan. Islam juga mengajarkan kepada kita wewangian. Jadi jangan sampai kita malah terkenal dengan kekumuhan, kekotoran, dan terkenal dengan bau yang tidak sedap. Itu sangat tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara situasi yang tidak mendukung kekhusyuan kita adalah ketika ada pemandangan-pemandangan yang mengganggu kita. Kalau ada pemandangan-pemandangan yang mengganggu kita, merusak konsentrasi kita, maka jangan sholat di situ. Misalnya ya, ada orang, kita sholat di tempat yang kita bisa melihat orang sedang melakukan kemaksiatan. Ini berbahaya bagi sholat kita. Di depan kita misalnya ada orang yang mengumbar auratnya. Ya jangan sholat di situ. Sholat di tempat lain yang tidak ada gangguan untuk kekhusyuan kita. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Agar kita bisa menjaga kekhusyuan kita, memandang atau melihat tempat sujud kita. Melihat tempat sujud kita. Dengan kita melihat tempat sujud, maka kita akan lebih mudah khusyuk daripada kita melihat ke depan. Walaupun boleh melihat ke depan, boleh ya. Dan disebutkan atau bisa difahami dari beberapa hadis bahwa sebagian sahabat dulu kalau sholat itu menghadap ke depan. Tapi menghadap ke depan ini akan lebih menyulitkan kita untuk khusyuk, fokus, dan konsentrasi. Karena kalau kita menghadap ke depan itu semakin banyak pemandangan yang bisa kita lihat. Ya, kalau kita seperti ini ya, ini semuanya kelihatan.
1: Semua ini.
0: Sehingga kemungkinan gangguan kita untuk khusyuk itu lebih banyak, lebih besar. Beda kalau kita menghadap ke tempat sujud kita, mengarahkan pandangan ke tempat sujud kita. Maka kita bisa lebih fokus dan kita lebih bisa lebih mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Dan itu juga ya menjadikan kita lebih merasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 ya, ini yang terakhir ya. Berusaha sekuat tenaga untuk fokus dengan salat kita. Berusaha sekuat tenaga untuk fokus dalam salat kita. Ya, kita walaupun tahu semua cara tadi, setan itu akan terus berusaha untuk merusak kekhusyuan kita. Makanya kita juga harus memaksa diri kita untuk kembali fokus dalam salat kita. Kalau misalnya kita ternyata sudah berada di dunia lain ya, maka kembalikan diri kita ke salat kita. Nanti setan akan goda lagi. Kita akan lari lagi ya. Pikiran kita akan memikirkan hal yang lain yang diinginkan oleh setan itu. Ketika kita sadar, langsung balik ya, balik ke salat kita lagi. Kita harus terus berusaha untuk menjaga fokus kita dalam salat. Kalau kita tidak ada usaha untuk ini, maka cara-cara yang tadi akan menjadi sia-sia. Kita harus benar-benar berusaha dan berjuang untuk mempertahankan kekhusyuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa benar-benar khusyuk dalam salat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimala wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ayun, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: Maria.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu, kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati, terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT, Allah SWT meninggalkan dirinya, tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masaniya dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Al-Qur'an.

0: semua.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qad af

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fajra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
3: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berakhir?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
6: Radio Roja.
7: Lidzakirina wadzakirat.
8: Idza'atul Qur'anil Karim.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam 100.1 FM Radio Roja, guna menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan Khatul Islam menemani aktivitas Anda di kesempatan awal pagi hari Kamis ini, kami akan hadirkan kajian Fikih Mu'amalah Syarah Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizallahu Ta'ala saat lagi. Dan bagi Anda yang tengah menyimak, ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan di 0218236543. Hubungi nomor kami dan nomor tersebut 0218236543. Atau Anda kirimkan pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir. Falatafdal maskul Ustaz.
10: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, masih kita melanjutkan pembahasan muamalat, bagaimana perhitungan, cara membuat perhitungannya bila antara hak para ahli waris dengan jumlah orangnya berbeda seperti apa. Dinamakan pembahasan ini dengan tasihul masail. Pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita mulai, insyaallah kita lanjutkan ke poin 1760.
1: Iya, 1760 sahih. 1766.
10: Silakan.
1: Bismillah, kalau al-malik rahimahullah taala, wa in tabayyanat adad al-fariqaini aw akthar alladhina lam tanqasim an sibatahum alaihim falam tatamasal walam tatanasab walam tatawafaq darabta ba'daha fi ba'd fima kharaja fahuwa juz'u sahb fatadribuhu fi asli al-mas'ala fama kharaja fahuwa musahhiha misaluhu. Baik, dan apabila tabayant, dan apabila jika terdapat tabayun atau perbedaan di antaranya.
10: Tabayun itu artinya tidak ada persekutuan, seperti tidak bisa dibagi satu dengan lainnya juga. Nah. Ya, tabayun seperti 2 dengan 3. Ya. Angka 2 dengan angka 3. Nah, dan seterusnya.
1: Dari bilangan-bilangan yang dikelompokkan dua bilangan atau lebih yang tidak bisa dibagi pada pembagian mereka, tidak tanasul, tidak juga tanasub, dan tidak tawafuk, maka engkau kalikan sebagiannya, dikalikan kepada yang lain, dan apa yang keluar dari nilai bagian dari juz'u sahamnya, maka dikalikan kepada pokok masalah. Maka apa yang menjadi hasil dari perkalian itu menjadi tasahihnya. Seperti dalam kasus seseorang yang wafat meninggalkan wa salasatu ikhwah li 3 saudara seibu, wa arba'atu ikhwat li ab, dan 4 saudara seayah.
10: Ya, sebentar, coba kita bantu tulis di whiteboard. Bantu tulis. Bila seseorang wafat, ahli warisnya adalah ibunya. Nah,

0: なんだろうな。Ibu kelihatan.
1: Naam, Ustaz.
0: Ibu.
1: Ya.
0: Kemudian
1: tiga ikhwah di um.
0: Tiga saudara seibu.
1: Nah.
0: Kemudian
1: empat saudara seayah.
0: Empat saudara seayah. Mari kita kerjakan. Silakan.
1: Asluha min sittah.
0: Maka ya, pembaginya jadi enam. Dari jadi mana enam munculnya? Ibu, karena ada saudara lebih dari satu, seperenam.
1: Ya.
0: Tiga saudara seibu berapa?
1: Tiga saudara seibu, dua per tiga.
0: Sepertiga.
1: Sepertiga, selesai.
0: Empat saudara saya sisa, sisa ya, asoba. Maka sekarang tiga dengan enam, tadakhul masuk tiga ke enam, berarti cukup enam.
1: Enam, sahih.
0: Enam dibagi enam kali satu, satu. Enam dibagi tiga, dua kali satu, dua. Satu tambah dua, tiga. Enam dikurang tiga sama dengan tiga. Sekarang di sini ada harta dibagi enam. Saudara seribu tiga orang. Berarti dua, dua dibagi tiga ada pecahan. Ya. Tiga dibagi empat ada pecahan. Apa yang dilakukan? Kita lihat antara tiga dengan empat ini. Apakah bilangan yang satu masuk ke yang lain, atau ada pertemuan di KPK-nya? Ya, ternyata tidak. Ini dinamakan dengan tabayun. Maka seperti apa yang harus kita lakukan? Lanjut.
1: Dan pokok permasalahannya ada enam. Wali ummi sudus untuk bagian ibu seperenam, kemudian ikhwali sepertiga, dan ikhwali yaitu mendapatkan sisa. Wa idza narna ila adadi ru'usil fariqain, apabila kita melihat kepada bilangan dari dua kelompok di kasus ini,
0: saudara seibu dan ya, saudara seayah, tiga dan empat itu maksudnya.
1: Sahih. Wa huma salah satu arba, yaitu tiga dan empat. Wajadna huma mutabayyanaini, kita dapatkan keduanya tabayyun. Fa nadribu ahaduhuma fil akhar, maka kita kita kalikan ya keduanya, maka keluarlah bilangan 12.
0: Ya, 3 kita kalikan ke 4.
1: Ya.
0: Hasilnya 12. Terus
1: taib. Wa huwa juz'u saham, nadribuhu fi asl mas'alah sittah. Dan ini merupakan bagian dari saham, lalu kemudian dikalikan kepada pokok masalah itu 6.
0: Ya, sekarang nadribu fi asl mas'alah. Kita kalikan dengan asal masalahnya berapa?
1: Yaitu 6.
0: 6, maka 12 dikali 6
1: menjadi 72.
0: Menjadi 72.
1: Dan ini menjadi tasrih dari permasalahan.
0: Tasrih masalahnya. Terus
1: dan ummi wahid fi tsnai atsar, maka bagian ibu ada satu bagian
0: dikali 12. 12 ini kan dikalikan ke 1.
1: Ya.
0: Maka ibu menjadi 12/27.
1: Wal ikhwali isna fi isna'i asyara arba'at wa isyrun. Adapun bagian ikhwali maka menjadi 24.
0: Ya, saudara seibu kan bagiannya 2 per 6.
1: Ya.
0: 12 dikali 2 per 6. Sama dengan 24.
1: 24. Wal ikhwali salah.
0: Sebentar, 24. Terus.
1: Dan bagian saudara seayah, maka 12 dari sitta wasalasun, yaitu 36.
0: Ya, 12 dikali 3 sama ya, dengan 36. Nah, sekarang sudah bisa dibagi. 12, 24 akan dibagikan ke 3 orang. 24 bagi 3 berapa masing-masing? 8.
1: Masing-masing baginya 8.
0: 8.
1: 8 per 72, iya.
0: Per 72.
1: Nah.
0: Yang 36 bagi 4 orang berapa masing-masing?
1: Bagiannya 9.
0: 9.
1: 9. 9 per 72.
0: 9 per 72.
1: 6.
0: Ya.
1: Baik. Likuli wahidin tisah. Maka bagian masing-masing dari saudara seayah adalah 9. Wa intawafaqat adadul fariqaini.
0: Sekarang pembahasan selanjutnya.
1: Ya.
0: Tawafuq.
1: Dan apabila terdapat muwafaqah, yaitu adanya kompromi dari nilai dari
0: sebentar, ya. Kita hapus dulu yang ini.

0: Sekarang tawafuk. Coba kita lihat.
1: Taib. Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala wa in tawafaqat adadul fariqaini aw aktsara alladhina lam tanqasim ansibatahum alaihim darabta wifqa ahadihima fil akhar thumma waqafta baina ma balagha waqafta baina ma balagha wa baina thalith wa darabtahu aw waqafahu fi thalith thumma darabtahu fi asl mas'ala thumma kullu man lahu shay'in min al-mas'alati akhadahu madruban fil adad alladhi darabtahu fil mas'ala. Kemudian berkata mu'alif rahimahullah, apabila di antara apabila di dalam bilangan terdapat muwafaqah, kompromi, maka wafaq
0: kompromi
1: antara dua,
0: ada apa namanya, ada irisan KPK-nya.
1: Ya.
0: Ya, umpamanya 6 dengan 4. 6 bisa dibagi 2.
1: Sahih.
0: 3, 4 bisa dibagi 2, 2. Nah, itu namanya tawafuk finmis.
1: Nah,
0: berarti antara bilangan 4 dengan 6 ada KPK-nya setengah.
1: Iya, sahih.
0: Ya, maka bisa dibagi setengah. Maka nanti yang akan diambilkan adalah yang setengahnya saja. Jadi tidak perlu kalau yang tabayun tadi 4 dikali 3. Kalau ini 4 dengan 6 ambil setengahnya saja. Setengah dari 4, 2 boleh 2 dikali 12 tadi, atau setengah dari 6 adalah 3, boleh 3 juga dikali 12 tadi.
1: Okay.
0: Sehingga hasilnya bukan 72 lagi.
1: Yeah.
0: Ya, itu dinamakan dengan tawafuq dalam tashil masail.
1: Okay.
0: Ya.
1: Maka bilangan yang tawafuq engkau kalikan, taib, salah satunya dikalikan dengan yang lain, kemudian dilakukan muwafaqah antara hasil perkalian dengan asal masalah. Wa kullu man lahu syai'un min masalah akhadhahu madruban fil adad alladhi darabtahu fil masalah. Kemudian antara hasil perkalian tersebut dengan pembagi ketiga, mungkin dengan perkalian atau dengan muwafaqah terhadap pembagian yang lain. Contohnya pada kasus yaitu seorang yang wafat meninggalkan arba'u jadad.
0: Coba kita tuliskan afwan. 4, seorang wafat meninggalkan 4.
1: 4. Nenek.
0: Nenek.
1: Ya.
0: Masya Allah, gimana itu ceritanya?
1: Wasittatu ikhwa dan 6 saudara, saudara kandung ya, sudah ikhwa.
0: Ikhwa.
1: Sittatu ikhwa.
0: Wasittatu ikhwa. Iya, saudara kandung.
1: Sahih. Kemudian asal masalah min sittah dari 6.
0: Sebentar, Nusita dari 6. Ini kakek nenek mendapatkan 1/6.
1: Ya.
0: 6 saudara kandung mendapatkan sisa asobah dia. Maka pembaginya adalah 6 yang dinaikkan. 6 dibagi 6 kali 1, 1. Sisanya 5.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Baik. Lil jaddati sudus wahid wal ikhwa baqiyah 5. Maka bagian untuk nenek 1/6 dan sisanya untuk saudara kandung.
0: 1/6 yaitu 1, ya udah itu tadi. Kemudian sisanya 6 kurang 1 sisanya 5. Ya. Terus
1: wa baina adadul jaddat 4 wa adadul ikhwa 6 tawafuq fi nisfi.
0: Ya.
1: Maka antara bilangan yang ada pada nenek itu 4 dan juga ikhwah 6, maka keduanya terdapat muwafaqah yaitu setengah.
0: Iya. Setengah dari 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, setengah. Berarti mana aja kita ambil? Setengah dari 4 berarti 2. Setengah dari 6 berarti 3. Terus
1: baik. Fadadribu nisfu ahadihima fi kulli min al-akhar. Maka
0: kamilil akhar.
1: Ya, kamil fi kamil akhar. Yakunnu 12 wa huwa juz'us sahm.
0: Ya, sekarang bagiannya ini 4 dikali 3.
1: Ya.
0: Kan setengah dari 6 adalah 3.
1: Sahih.
0: Ya. 4 dikali 3 angkanya 12. Atau setengah dari 4 adalah 2. 2 dikali 6 hasilnya juga sama 12. Lanjut.
1: likuli wahidin wahida salasa wal ikhwa khamsa fi isna asyara bisittin likuli wahidin asyara. Maka bagian masing-masing yaitu tiga.
0: Tadribuha fi kamil akhar yakul isna wa huwa juz'u sam. Tadribuhu
1: fi asli masalah. Kalau kemudian dikalikan menjadi pokok masalah, maka menjadi 72.
0: 72. Sekarang 12 ini hasil dari tawafuk tadi dikali 6.
1: 6, sahih.
0: Sama dengan 72. Nenek 1.
1: Nah.
0: Ya. 1 dikali 12 ini menjadi 12.
1: 12, sahih.
0: Kemudian saudara
1: wal ikhwah 5 fi 12 bi 60. Yaitu 30.
0: Wal ikhwah 5 wa 12 bi 60. Adapun saudara 12 dikali 5 sama dengan
1: 60.
0: Sekarang sudah bisa dibagikan masing-masing. Sudah,
1: sudah.
0: 12 bagi 4 masing-masing nenek 3. 3 per 72. Masing-masing dari
1: ikhwah
0: mereka ada 6.
1: 10 sahih, insyaAllah.
0: 6 orang 10 baru 3 10 2 3 4 5 satu lagi 10. Alhamdulillah.
1: Selesai
0: bab tentang tasih, insyaallah nanti kita masuk kepada bab al-munasakhah insyaallah.
1: Jazakumullah khair Ustaz, pemirsa dan pendengar sahabat Roja, demikian penjelasan dan juga model perhitungan dari kasus dalam tasih masalah. Ya, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan. Bagi antum yang ingin bertanya terkait dengan bab tasih masalah dan yang berkaitan dengan waris, silakan di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan sekali lagi kami sampaikan, untuk pertanyaan waris mohon disampaikan secara lengkap terkait dengan tahun wafat dan siapa yang lebih dahulu wafat dari keluarga, untuk kemudian dicoba dalam sisi perhitungan syar'inya. Baik, kita akan angkat via telepon di 021-823-6543. Nah, halo, silakan akhi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Abdillah, silakan pertanyaannya.
2: Nah, pertanyaan saya Ustaz, ada titipan pertanyaan dari saudara Ustaz. Dulu sebelum hijrah Ustaz, dia itu ngambil uang bank, kemudian membeli sebuah tanah. Nah, tanah ini rencana mau dijual Ustaz. Yang dia tanyakan bagaimana status tanah ini, halalkah dipakai atau bagaimana Ustaz?
0: Apakah sudah selesai pinjaman ribanya?
2: Belum Ustaz, cuma kalau mau dipakai bayar Ustaz itu juga tidak mencukupi katanya.
0: Ya, yang jelas tanah itu halal, tidak ada hubungan dengan hutangnya. Cuman yang sekarang yang wajib dilakukan adalah menutupi hutang riba, karena syarat hijrah atau berhenti dari taubat dari riba adalah berhenti kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jual tanah itu tetap tutup sisa hutangnya.
1: Cukup jelas ya Pak.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Umar Abdillah, semoga menjadi pencerahan dan juga jawabannya bermanfaat buat kerabat yang bertanya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, di line telepon 021-823-6543. Halo. Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dari Nurul, dari Cikarang.
1: Ibu Nurul di Cikarang. Silakan pertanyaannya, Ibu Nurul.
3: Jadi gini Ustaz, ini nyampai pertanyaan dari suami. Jadi dia kan dia dapat honor di tempat kerjanya. Nah, ceritanya si tempat kerjanya ini ada aset yang harus dijual. Dia mau bantuin jual, kalau misalnya dia dapat komisi dari penjualan itu, boleh terima atau enggak?
0: Dia bagian penjualan atau bukan?
3: Bukan.
0: Boleh, kalau begitu.
3: Oh ya, Pak. Terima kasih Ustaz.
1: Jazakillah khair. Ibu Nurul di sekarang, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat juga buat suami. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, masih via telepon di 021-823-6543. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana?
4: Dari Umur Rafif dari Jakarta.
1: Baik, silakan pertanyaannya Umur Rafif.
4: Begini Ustaz, mohon maaf, ini kadarullah waktu Mei kemarin rumah kami itu kemasukan maling ya. Keluarga dekat juga, jadi dia ambilnya tuh TV. Nah, TV itu digadaikan oleh dia. Nah, kami mau menebus ke gadai itu. Gadai itu tidak bisa kalau kami tidak punya surat gadainya.
0: Nah, ulangi Bu, kurang paham saya.
4: Kenapa? Jadi ini Ustaz,
0: pertama yang kemalingan Anda atau saudara Anda?
4: Saya yang ngambil.
0: Yang maling siapa?
4: Saudara dekat.
0: Oh, Masya Allah ya. Diambilnya kemudian digadaikannya.
4: Terus dia memfoto surat gadai itu ke kami, bahwa jadi kami tahu lokasi gadainya di suatu daerah lah gitu Ustaz. Nah, kami mau menebus itu, tapi pihak gadai tidak memperbolehkan kalau kami tidak memegang fisik surat gadai tersebut. Jadi yang bisa kami lakukan hanyalah kemarin saya memperpanjang surat gadai itu yang Juli kemarin, dan Juli kemarin juga dua bulan ini saya perpanjang sebesar Rp138.000 per bulan. Karena kalau kami telat, kena bunga 5% lagi. Kalau kami tidak memperpanjang, TV itu akan dilelang oleh pihak gadai. Kami sudah berusaha menghubungi pemimpinnya, biar kami yang membeli itu kalau nanti harus dilelang. Nah, apakah dengan kami memperpanjang terus tiap bulan, kami juga sudah lapor ke polisi ya Ustaz, surat polisi juga sudah kami cantumkan, CCTV juga sudah kami cantumkan ke mereka, ke pihak gadai. Qadarullah sampai sekarang belum disetujui. Apakah misalnya kami terus memperpanjang surat gadai itu, apakah itu halal gitu Ustaz? Kami hanya ingin mempertahankan barang kami itu supaya jangan dilelang gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya?
0: Yang saudara sendiri bagaimana?
4: Udah nggak tahu lagi orangnya kemana Ustaz. Udah dihubungi nggak bisa, semua nggak bisa. Dan dia ada laporan juga di polsek lain, dia mengambil barang orang lain gitu Ustaz. Gitu Ustaz, gimana?
0: Dia nggak punya harta, rumah atau apa?
4: Enggak. Itu juga karena kami istilah kata kasihan gitu. Jadi kami suruh dia tinggallah di sini gitu. Pokoknya qadarullah ya dibalas dengan khianat gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya, kami untuk apakah halal kami memperpanjang terus supaya TV itu tidak dilelang oleh pihak gadai gitu Ustaz. Tapi kalau telat kena bunga 5% gitu.
0: Iya. Kalau Anda mengakuinya menjadi Anda yang bertransaksi, berarti Anda terkena riba. Maka kalau dibiarkan saja apa masalahnya?
4: Ya sayang Ustaz barangnya gitu kas apa ya? Ya gimana lah gitu Ustaz ya, gimana? Tapi saya juga kalau memang tuh ada ribanya saya juga takut juga ya Ustaz ya, sudah nanti saya rugi, tapi rugi akhirat juga gitu Ustaz. Gimana?
0: Iya
4: ya,
0: itu adalah riba karena Anda tadi adalah ada denda keterlambatan 5% ya, padahal statusnya adalah barang Anda. Kalau dalam pandangan syariat, ya, yang TV Anda tidak hilang. Kalau Anda umpamanya berada di daerah yang mereka melakukan syariat, maka mahkamah bisa mengeluarkan keputusan si yang terima gadai wajib mengembalikannya kepada Anda. Masalah hutang piutangnya dengan pihak yang maling itu urusan dia lagi dengan polisi. Itu dalam syariat.
1: Cukup jelas ya Umi ya. Mungkin nanti bisa disampaikan juga.
4: Iya.
1: Apa yang disampaikan baik, Ustaz Barakallahu
4: Fiik. Karena pihak nah. Lelang juga katanya nunggu surat dari baik. Kejaksaan. Sebenarnya kejaksaan juga harus nunggu dari kepolisian gitu Ustaz.
1: Baik Umi, itu mungkin itu. Solusi dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Barakallahu Fiik. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairal dan semoga Allah ganti yang lebih baik. Dan tentu kita berupaya untuk menghindarkan riba dan apa yang diharamkan Allah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 0218236543. Baik. Halo, silakan, Akhi. Nah, silakan sudah masuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monitor via telepon Ibu. Halo. Monitor via telepon Ibu.
5: Bogor.
1: Baik, pertanyaannya Ibu.
5: Halo, Ibu Nelly dari Bogor.
1: Ya, pertanyaannya Ibu, Ibu Nelly.
5: Anaknya, anak laki dua, ibu satu, bagaimana pembagiannya Ustaz?
0: Baik, ada orang meninggal.
1: Iya.
0: Ya, ini meninggal laki atau perempuan Ibu?
5: Yang suami saya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti istri ibu beliau masih hidup. Ibu suami Anda siapa namanya?
5: Ibu Nelly ya Ustaz ya?
0: Iya Ibu Nelly. Suami Ibu Nelly siapa namanya yang meninggal itu?
5: Juwarta.
1: Iya.
0: Ayah ibu dari Juwarta masih hidup? Suarsa. Ayah ibu dari Suarsa masih hidup kah?
5: Tidak, sudah meninggal dua-duanya.
0: Ah ya, berarti ahli warisnya hanya...
5: Sudah meninggal dua-duanya.
0: Ahli warisnya istri dengan dua anak laki-laki kan ya? Betul Ibu?
5: Iya.
0: Maka istri 1/8.
5: Betul.
0: Sisa untuk dua anak laki. Oh, baginya 8, 1, 7. 7 dengan 2 tabayun. Maka ambil 2 kali 8 sama dengan 16. 2 kali 1 16. Sedangkan anak laki-laki adalah 7. Harta Pak Suarsa dibagi 16. Istrinya mendapat 2/16, masing-masing anak laki-lakinya mendapat 7/16.
1: Iya, demikian Ibu Nelly penjelasannya, nanti bisa dilihat kembali dalam rekaman dan pembahasan dari apa yang ditanyakan, kasus yang wafat suami ibu sudah dijelaskan. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Taib Ibu Nelly, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon, silakan di 0218236543. Dan bagi pemirsa dan pendengar Roja yang menghubungi via telepon, cukup monitor via telepon ya. Dan kalau menggunakan telepon WhatsApp, akan ada delay. Kami sarankan dengan telepon seluler, supaya bisa langsung. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Aki di mana?
6: Dengan Deni di Sawangan Depok.
1: Baik, Pak Deni silakan Pak pertanyaannya.
6: Abang Ustaz mau nanya gini, jadi Ana punya abang, gitu ya, ada abang, abang Ana tuh meninggal.
1: Namanya Pak?
6: Kemarin nama Pak Andi.
1: Pak Andi.
0: Nah, Pak Andi, nama abang ini Pak Andi wafat.
6: Iya, Pak Andi, rahimahullah punya 2 putri dan 1 istri.
0: Bentar. Nah, satu istri,
6: kami istri satu, putri dua,
0: anak perempuan ya,
6: ya
0: anak laki tidak ada,
6: nggak ada. Terus ayah ibu kami sudah wafat sudah lama. Nah kami sebenarnya coba ini sendiri cuman mau meyakinkan Ustaz, apakah istrinya 1/8, terus habis itu saudara laki-laki bang kami itu ada 3 ya termasuk saya. Nah terus ada juga saudara perempuan itu.
0: Saudara laki-laki 3.
6: So saudara perempuan 1. Itu Ustaz, kira-kira bagaimana ya pembagiannya, agak takut.
0: Iya. Ini 1/8 dengan 2/3. Istri 1/8, 2 anak perempuan 2/3. Jumlahnya 2 orang. 1/8 dengan 3 hanya tabayun, dikalikan menjadi 24. 24 bagi 8 kali 1 3. 24 bagi 3 8 kali 2 16. 16 tambah 3 19. 24 dikurang 19 sama dengan
1: 1/8.
0: 5. 5 akan dibagi saudara 2 bagian, berarti 6 tambah 1 berarti 6 tambah 1
1: 7
0: ya. Ini 12 dibagi 2 bisa. Sekarang 5 dibagi 7 ada pecahan. Maka caranya 7 dikali 2, 4.
1: Iya. 168.
0: Sama dengan 168.
1: Nah.
0: 7 dikali 3 sama dengan 21. 168 untuk istri. Iya. 7 kali 16.
1: Iya.
0: Berapa?
1: 112.
0: Ini ya,
1: benar, 112.
0: 112
1: ke 168
0: dibagi 2
1: 56.
0: 56.
1: Nah.
0: 56. Yang 5 ini lihat saudara adalah 2 10
1: 10 per 168.
0: Sebentar. 10 10
1: ya.
0: 10 saudari dapat 5 per 168.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Demikian Pak, Bapak, Pak Deni ya. Alhamdulillah sudah terjawab dan bisa dilihat tadi perhitungannya secara rinci dari pembagian istri 2 anak perempuan ya, dan juga 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak dengan siapa di mana?
7: Dengan Abu Anisa.
1: Baik, pertanyaannya Abu Anisa.
7: Afwan Ustaz, izin bertanya perihal penunaian zakat.
0: Iya.
7: Jadi tahun ini saya membantu saudara kerabat dekat. Jadi beliau itu selalu kekurangan setiap bulannya.

0: itu memang nggak punya motor, kemudian
1: apakah dia penting sekali untuk punya motor?
0: Iya, karena untuk antar, untuk bekerja yang lumayan jaraknya dan antar anak sekolahnya sekalian berangkat gitu.
1: Iya, artinya itu semuanya tidak bisa dilakukan dengan kendaraan umum.
0: Mungkin kan itu dari pihak mereka mungkin ya, saudara.
1: Iya, Anda juga kan saudara Anda. Ya. Kewajiban Anda menasihati mereka. Ya, bahwasanya sesuaikanlah kehidupan. Kalau umpamanya tidak mampu membeli kendaraan dan kendaraan itu sifatnya adalah tidak terlalu penting, artinya masih bisa di penuhi kebutuhan tadi dengan kendaraan umum, ya.
0: Baik, Ustaz.
1: Itu bagian dari bagian Anda menasihati saudara agar tidak jatuh dia kepada berhutang, dan biasanya hutangnya pasti riba.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya.
0: Jika sudah terlanjur, bagaimana, Ustaz, ya?
1: Jika sudah terlanjur, suruh dia jual di bawah tangan, dapat uang penjualannya, tutup sebagian atau keseluruhan dari hutang ribanya itu. Ya. Sesuaikan hidup. Kalau kita masing-masing kita hidup sesuai dengan kondisi kita, ya. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk keluar dari riba.
0: Ya. Kemudian nanti untuk
1: ketika itu masih kurang biaya hidupnya untuk makanan pokoknya, karena sekarang cicilan riba tidak ada, tapi ada ongkos berangkat dia dan anak-anak. Ya, kalau ada ongkos berangkat dia dan anak-anak, itu menjadi kebutuhan sangat pokok sekali, ditambah dengan makan, minum dan lain-lainnya, kebutuhan pokok lebih besar daripada pengeluaran pendapatannya. Itu boleh Anda zakat kepada dia. Setiap bulan Anda berikan, dan tanyakan, ya, bulan ini kurang berapa, pendapatan berapa bulan ini, 2 juta. Kebutuhannya 4 juta. Anda, nih zakat saya 2 juta, ambil.
0: Ya,
1: maka nanti setelah jatuh haul zakat Anda, Anda hitung semuanya itu. Kalau lebih kecil daripada zakat yang harus wajib Anda keluarkan pada saat haul, maka Anda tambah keluarkan lagi. Bila yang dikeluarkan zakatnya kepada saudara terlebih besar daripada kewajiban, ya, maka Anda punya deposit zakat untuk tahun-tahun kedepannya. Cukup jelas, akhi?
0: Cukup jelas, insyaAllah, Ustaz.
1: Allahumma barik fiik.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fiik.
2: Wa jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, alhamdulillah.
1: Karena yang penting itu, Ustaz.
2: Sahih, Ustaz.
1: Kita ingin membantu, tapi dia sengaja mendurhakai Allah.
2: Nah.
1: Ya. Dia perang melawan Allah. Kita bantu orang perang melawan Allah, ya kita juga ikut hancurlah.
2: Nah.
1: Kan berbuat riba perang melawan Allah. Ya. Anda berarti bersekutu dengan dia untuk membantu dia melawan Allah.
2: Allah.
1: Tentu seberapapun dana Anda akan habis.
2: Sahih.
1: Bahkan Anda sendiri pun akan dilumat karena perang melawan Allah.
2: Allah.
1: Maka yang paling penting adalah bagaimana agar dia berdamai dengan Allah, taat kepada Allah. Nah. Jangan murkai Allah dengan berbuat riba. Setelah itu baru Anda bantu.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, Abu Anisa, ya, dan semoga menjadi pencerahan. Ada faedah tambahan yang mungkin bermanfaat juga buat para pemirsa dan pendengar Radio Roja. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, masih via telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris. Baik, kita angkat. Halo. Silahkan, Akhi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Ustaz, saya Tejo, Ustaz. Saya dari Palembang.
2: Pak Tejo, silakan Pak pertanyaannya.
3: Ustaz, saya izin bertanya mengenai pembagian waris, Ustaz, ya.

0: Karena menurut saya kisah ini agak sedikit rumit Ustaz ya. Minta dibantu jelaskan dengan Ustaz. Yang pertama begini Ustaz, ibu kandung kami telah meninggal dunia dan ayah kami menikah lagi Ustaz ya. Itu kurang lebih di tahun sudah sekitar beberapa belas tahun yang lewat Ustaz, beberapa puluh tahun yang lewat. Nah, di tahun 2019 kemarin ayah kami telah meninggal dunia dan ibu sambung kami masih hidup. Dan kemarin baru beberapa hari yang lalu Ustaz, tanggal 11 Juli kemarin tepatnya, ibu kami telah meninggal dunia. Nah, ibu kami dan ayah
1: itu bukan
0: kami,
1: ibu Anda, itu istri ayah Anda.
0: Nah, ya betul Ustaz. Yang kami ingin cuma proper jelas lagi Ustaz ya, seperti apa hak warisnya ini tadi Ustaz. Karena kan apakah, tapi ibu kami ini punya saudara-saudara lainnya Ustaz, dan mereka mempertanyakan.
1: Ibu Anda atau ibu sambung?
0: Ibu sambung Ustaz.
2: Mungkin bisa disebutkan namanya Pak, biar nanti Ustaz muda.
0: Ayah kami namanya Krisna Jaya dan ibu sambung kami Ibu Salama Ustaz.
1: Ya.
0: Sambung
1: kami. Ya, Ustaz. Anda ya. Pertama, ibu kandung Anda siapa namanya?
2: Salam. Erna.
1: Ibu Erna wafat, dia meninggalkan harta atau tidak?
0: Tidak, Ustaz.
1: Tidak punya harta. Kemudian wafat ayah Anda siapa namanya tadi?
2: Krisna.
1: Pak Krisna ketika wafat punya harta.
0: Hartanya campur dengan harta ibu ini, berupa rumah Ustaz, pembangunan rumah Ustaz.
1: Itu dengan ibu Anda Erna atau dengan
0: ibu Salama Ustaz?
1: Ibu Salama.
0: Betul.
1: Ya. Dengan ibu Salama berapa persen perkiraan punya Tisna dengan
0: kurang lebih Ustaz ya?
1: Salama.
0: Sekitar 25-30% Ustaz.
1: Siapa yang 25?
0: Ayah kami, Pak Trisna.
1: Pak Trisna. Ya. Tetapkanlah angkanya itu, apakah 25 atau 30 atau ambil angka tengah 27,5
0: ya. Ambil 25 saja Ustaz, mungkin lebih.
1: Ambil 25. 75 dari aset tersebut milik Salamah berarti.
0: Betul.
1: Itu dibagi waris. Oke. Ya. Salamah punya anak dari Pak Disna?
0: Tidak ada Ustaz.
1: Dengan suami sebelumnya tidak ada juga?
0: Tidak ada juga Ustaz.
1: Ya, maka ahli warisnya saudara-saudari dia, ada yang masih hidup?
0: Masih hidup sama Ustaz.
1: Ya, berikan itu 75% tadi.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Bentuknya bisa dijualkan bersama-sama. Ya. Setelah dijualkan, Anda ambil 25% dibagi ke ahli waris Tisna dan pun selama dapat itu. Dari hak Tisna, Salamah dapat 1/8. Ya, sisanya ke anak laki-laki dan anak perempuannya.
0: Artinya kami selaku anak dari Tisna tadi hanya mendapatkan 25% itu, Ustaz. Untuk 75%-nya kami serahkan semuanya ke ahli waris, itu saudara-saudaranya Ibu Salamah, Ustaz.
1: Betul. Dan 25% itu Ibu Salamah juga dapat. Berikan lagi ke saudara-saudaranya dia. Dapat 1/8 dia.
0: Oh begitu Ustaz. Dari yang 25% punya Pak Krisna tadi Ustaz,
1: yeah.
0: Itu kami bagikan juga ke saudara Ibu Salamah 1/8 Ustaz.
1: Iya. Yeah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
1: Allah ya barik fi.
2: Jazakallah khair. Demikian Bapak Tejo di Palembang. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa segera ditunaikan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Nah, di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan Mbak Aulia di Tangsel.
2: Silakan, pertanyaannya.
3: Ustaz, saya mau bertanya. Jadi ibu Ana kan meninggal. Nah. Tahun misalnya 2012 ya. Nah, 7 tahun kemudian 2019 kakak Ana meninggal. Kakak Ana dulu meninggal, kakak yang pertama laki-laki, dan setelah itu 6 bulan kemudian ayah Ana meninggal. Nah, untuk rumah, untuk